Rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Salah satu lagu yang sebenarnya udah lama banget nih. Ya aku ingat banget nih lagu nih pas aku SD, Taman Pro 2. Cuma di platform TikTok sekarang udah muncul lagi ke permukaan. Kayak lagu-lagu lama tuh jadi laris ya di TikTok sekarang. Tadi juga ada lagunya Slang dan banyak juga sih lagu-lagunya. Oke, ini udah ada yang kayaknya pada seneng ya kalau aku puterin lagu-lagu yang 2000-an gitu, karena katanya kangen. Aku iya, ayo kita nostalgia sama-sama Teman Pro 2. Ada yang mau lagu El Kasih, mau yang mana? Kau Tigakan Cintaku kah? Sedep banget nih Kau Tigakan Cintaku. Takut. Kita lihat dulu lagu-lagunya. Adanya sih El Kasih yang Kau Tigakan Cinta Lelakimu. Lelakimu gimana nih? Lelakimu di mana kau punya hati? Maaf, aku harus pergi. Wah, ini mah lagunya galau banget nih. Dari liriknya sih galau ya. Gak tahu juga kayak gimana. Karena aku gak terlalu tahu El Kasih, Teman Pro 2. Oke, nanti aku bakal cari kira-kira kita bakal bahas apa ya di hari ini. Tenang aja, karena aku punya banyak banget ya informasi-informasi dan bahan-bahan buat kamu mendengarkan dan juga memilih. Oke, kalau kayak gitu nanti sambil nunggu El Kasih yang mana, aku mau puterin dulu beberapa lagu. Kita nostalgia bareng-bareng. Ini lagu Ahmad Dhani featuring The Swinger. Kalau kamu gak tahu yang mana lagunya, kamu pasti pernah mendengarkannya kalau kamu di usia aku. Judulnya adalah Madu 3.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Dulu nonton Piala Dunia itu hanya soal gol dan selebrasi. Sekarang ceritanya beda. Teknologi itu ikut main, yakni di lapangan, dan kadang menjadi penentu hasil pertandingan. Salah satu yang paling sering dibahas tentu aja VAR atau Video Assistant Referee. Teknologi ini bikin keputusan wasit jadi lebih akurat. Gol yang tadinya diragukan, pelanggaran yang gak kelihatan, semuanya bisa diulang dan dicek lagi. Walaupun kadang bikin deg-degan nunggu keputusan. Tapi di sisi lain, ini bikin pertandingan lebih adil. Selain itu, ada juga teknologi garis gawang. Jadi kalau bola udah benar-benar masuk atau belum, sistem langsung kasih sinyal ke jam wasit dan hitungan detik. Gak ada lagi tuh drama gol atau enggak yang bikin debat panjang. Masuk ke Piala Dunia terbaru, teknologi makin canggih. Ada yang namanya semi-automated offside, yang bisa mendeteksi posisi offside dengan lebih cepat dan akurat. Sensor di bola dan kamera khusus itu bakal bantu menentukan posisi pemain secara real time. Jadi keputusan offside nggak perlu lama-lama. Bahkan bola yang digunakan juga sudah pintar. Di dalamnya ada sensor yang bisa ngasih data pergerakan bola, mulai dari kecepatan, arah, sampai sentuhan pemain. Semua data ini langsung diolah dan disampaikan ke penonton. Nah, ke depan, teknologi di sepak bola kemungkinan bakal makin gila lagi. Bisa jadi nanti pengalaman nonton makin interaktif. Penonton bisa lihat statistik real time, sudut pandang berbeda, bahkan analisis instan langsung di layar. Tapi di balik semua kecanggihan itu, satu hal yang tetap sama, yakni emosi. Karena kecanggihan apapun teknologinya, yang bikin sepak bola tetap hidup adalah momen gol di menit-menit akhir. Sorakan supporter dan drama yang gak bisa diprediksi. Jadi, teknologi mungkin membantu pemain jadi lebih adil dan modern. Tapi, rasa deg-degannya itu tetap asli.

jangan dong, jangan mati dulu teman pro 2. Jangan, gak boleh ya. Oke, kali ini aku udah tahu banget di hari ini kita bakal ngobrolin apa. Aku pengen bahas tentang pertemanan antara cowok-cowok dan juga cewek-cewek. Maksudnya circle cowok-cowok dan juga cewek-cewek. Karena kayaknya banyak banget perbedaannya ya. Aku pernah nanya ke temanku, karena kan aku kebanyakan punya temannya tuh cowok. Terus aku tanya, kenapa cowok tuh suka bergabung sama kayak, maksudnya gak, apa ya, kayak gak ramean gitu loh, gak gabung sama circle cewek-cewek. Maksudnya ya kadang tuh cowok ya mainnya sama cowok-cowok aja gitu. Ngerti gak sih, ada circle-nya tersendiri. Kayak kenapa gak mau gabung sama cewek-cewek. Terus ada beberapa temen-temen aku yang bilang karena katanya cewek-cewek ribet. Terus aku tanya kayak, ribetnya bagaimana bro? Ribetnya di bagian mana? Maksudnya di bagian ribetnya tuh yang mana? Katanya sih waktu siap-siap lama. Bener. Yang kedua, terus abis itu kayak bawaannya banyak. Bener lagi. Yang ketiga, obrolannya boring. Benar, benar banget. Jadi kayak ternyata ada berbagai macam perbedaan pertemanan cowok dan cewek. Jadi aku pengen nanya nih, kayak kalau di kamu sendiri, oh, ini nih ada yang menjawab di sini. Oke. Okay. Circle cowok tuh mah gampang, lu asik join sini. Kalau baperan skip, punya otak dan manusia itu. Punya otak plus manusia itu opsi. Oh, berarti bisa berteman sama makhluk halus ya. Kayak rada ngeri juga nih bro kalau berteman sama makhluk halus mah. Tapi bener sih, kayak kadang alasan mereka tuh masuk akal gitu. Ada mungkin beberapa yang malas banget temenan karena gak suka nunggu. Terus kadang tuh harus dipersiapkan matang-matang. Sedangkan beberapa orang tuh adanya yang lebih suka fleksibel, kayak lagi di mana, yuk kita berangkat nongkrong yuk gitu, langsung nongkrong. Yang kayak gak suka ribet gitu. Jadi kayak pengen tahu aja sih, gimana menurut kamu pertemanan antara cewek-cewek dan cowok-cowok. Kalau kamu cewek-cewek kayak gimana tuh biasanya pertemanannya? Boleh kasih tahu aku, WhatsApp aku di nomor 0819020570 atau DM aku langsung di Instagram @produfmmataram atau di TikTok @produfmmataram.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Raffles Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: You are listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik Indonesia.

Okay, masih di Ispada. Selamat pagi teman Pro 2 sama Glow. Dan kali ini kita bakal bahas tadi ya, seputar teman-temanan. Kalau kata Apin, yang dia bilang kalau misalnya kalau cowok tuh gak ribet, bahkan sama hewan pun dia tetap main, gak harus sama manusia. Okay, ini hal yang menarik banget karena aku baru tahu juga ternyata cowok emang gampang sih, kayak cowok tuh gampang dekat sama tukang parkir, gampang dekat sama tukang kopi, tukang apa, kayak cangcimen juga bisa dia deketin. Aku kayak kok gampang banget karena mereka nggak ribet gitu, asal mereka asik dan nyambung ya mereka bakal tetap diajak ngomong sih. Sangat-sangat menarik sekali. Tapi kalau cewek kayaknya kebanyakan mereka tuh, aku nggak tahu ya, tapi kalau aku sepanjang berteman sama cewek tuh kayak yang bikin aku malas berteman sama cewek itu kadang kebanyakan gosipnya. Coba dikurangin deh gosipnya. Aku tuh pengen cari teman-teman yang bisa membuat aku lebih dewasa sih guys. Makanya aku lebih suka berteman sama anak-anak yang jauh di atas aku umurnya. Aku nih tua banget sebenarnya teman-temannya. Di atas aku yang kayak lebih dewasa, lebih mature. Terus aku suka banget dikasih tahu gitu. Enggak tahu kenapa kayak aku suka dikasih tahu kayak gini loh. Nah ini kalau misalnya kita bahas satu case, dia ngasih tahu perspektifnya, terus aku jadi kayak oh gini ya cara nyelesain masalah secara dewasa tuh, gini ya cara mandang masalah secara dewasa, gini ya. Terus kayak aku paling seneng banget temenan sama orang-orang yang lebih tua tuh karena apa? Karena mereka memandang segala masalah itu dengan sangat sederhana. Kayak kok bisa sih? Kok bisa sesederhana itu? Kayak aku mikir kayak wow, ternyata hidup itu nggak seribet itu, nggak seribet di dalam otak kita kalau kita bisa melihatnya dengan sederhana. Makanya kalian cobain deh, kamu cobain untuk berteman sama orang-orang yang lebih dewasa dan rasakan manfaatnya. Kalau belum pernah, cobain teman Pro 2. Jangan bilang say no, aku nggak cocok sama orang yang lebih tua, aku ngerasa aku dibodoh-bodohin. Enggak, mereka lagi ngasih tahu yang besar, maknanya besar banget, dan itu penting banget untuk kehidupan kamu di masa yang mendatang.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada ada apa di kamar itu?
1: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi enggak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

love you but you lebih love me. Jujur ini adalah salah satu lagu yang paling narsis banget ya. Gak tahu kenapa memang NPD ini namanya juga New Pusat Dunia. Aku juga gak tahu. By the way aku mau tanya ke kamu dong, kamu gimana sih cara kamu untuk reduce coklat bukan ya. Ini lebih ke gimana cara kamu meredakan stres kamu. Karena aku lihat kayak banyak banget yang stres ya. Gak tahu kenapa, mungkin karena rupiah melemah. Bisa jadi. Jadi aku pengen tanya, kalau kamu redain stresnya tuh dengan cara ngapain? Olahraga ke? Atau mungkin kamu makan ke? Atau mungkin kamu teriak ke? Boleh banget, dengerin lagu juga ada. Ada yang juga mungkin bukan ini sih ya, mungkin lebih ke menulis, ada juga bernyanyi, boleh juga. Boleh dong dikasih tahu ke aku bakal tungguin kamu dan itu bakal aku tanya di Harvey. Jadi jangan lupa cek Harvey di Instagram @pro2fmmataram.

0: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
1: Nggak tahu Lala. Bingung mau kuliah di sana ke di sini ya.
0: Kalau OSIS macam mana sih?
2: Aku mau nikah aja lah.
0: Nikah.
2: Iya, nikah. Hah? Emang kenapa? Out of the box kan?
1: Out of the box. Iya sih. Aduh, gimana ya sih bilangnya ya? Kita tuh masih muda, sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
0: Iya, sis. Ingat enggak kita tuh pernah dapat pengarahan dari sekolah kalau ternyata nikah di usia muda tuh enggak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu enggak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
2: Iya, aku ingat kok.
0: Terus ngapa mau nikah muda?
2: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
0: Main yuk. Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jack, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan.

dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

Nah, kalau ini aku udah dapat jawaban dari Kak J, tipis-tipis. Dia caranya untuk menghilangkan stresnya adalah dengan cara menjauh alias ngehindar ya, jaga jarak. Tapi ini penting banget sih buat kita sama-sama ngerti. Kalau misalnya ada yang jaga jarak dari kita, mungkin kita pembuat stres itu. Jadi it's okay banget. Kadang kita gak perlu untuk cocok ke semua orang. Dan gak apa-apa banget kalau misalnya dia ngejauhin, bukan karena kamu salah, tapi memang karena gak cocok aja. It's okay. Dan ini adalah salah satu cara yang mungkin bisa kamu lakuin kalau kamu merasa lagi stres karena sosial media. Ya udah, dibatasin aja, jangan terlalu dimainin sosial medianya. Coba berinteraksi sama masyarakat-masyarakat sosialita di luar situ, yang aku anggap kayak aman-aman aja gak sih kalau misalnya kayak begitu. Dan kalau misalnya kamu masih ngerasa stres juga, coba lakuin hal-hal yang kamu suka. Kalau misalnya kamu suka nyanyi, nyanyi. Pergi ke karaoke, aman aja. Kalau enggak, jadi bintang pantura, daftar Indonesian Idol. Enggak, jangan Indonesian Idol, bintang radio aja teman Pro 2 ya. Bintang radio, daftar bintang radio, biar kamu menang nanti jadi bintang di radio RRI Mataram. Jangan Mataram deh, se-Indonesia. Oke, nanti kamu dibikin lagu. Pokoknya daftar semua ajang-ajang musik itu ya. Kalau misalnya kamu stres, kamu butuh menggambar ya, silakan menggambar. Boleh banget. Nanti bakal aku tanya juga ya, aku belum bikin. Pokoknya tetap cek aja di Instagram @pro2fmmataram. Tunggu.

0: Ah, hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
4: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, aku udah kasih Harvey di Instagram @pro2fmmataram. Jangan lupa untuk dicek-cek ya, teman Pro 2. Karena aku bakal nungguin kamu. Nanti juga bakal ada informasi-informasi dan caranya kamu untuk kira-kira gimana sih cara ngilangin stres selain narik diri. Ada yang bilang jalan-jalan. Jalan-jalan juga benar sih. Kadang bikin stres juga hilang, tapi jangan sampai uangnya kehabisan karena bahaya. Dolar udah makin naik, rupiah makin lemah ya. Nanti kamu gak ada duit. Lebih baik nabung lah. Indeks ekonomi kayaknya salah satu cara untuk kita bertahan hidup di kondisi sekarang adalah kita harus nabung. Jangan lupa nabung, teman Pro 2, untuk meraih mimpi-mimpi kita yang kata orang sih mustahil, tapi nothing is impossible kalau kita berusaha. Aku dukung kamu, kecuali kalau kamu merugikan orang lain ya. Jangan sampai merugikan orang lain, tapi harus percaya kalau mimpi-mimpi itu bisa diraih kalau kamu sudah berusaha.

sudah gak asing kan dengan lagu Lingsir Wengi? Lagu yang berhasil membuat kita merinding ini pasti selalu terkesan horor dan mistis setiap didengar. Lagu asli Lingsir Wengi ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Lingsir Wengi sendiri berarti menjelang tengah malam. Lagu ini awalnya berfungsi sebagai dakwah Sunan Kalijaga yang biasanya disenandungkan setelah sholat malam, yang mana isinya mengisyaratkan doa kepada Tuhan. Lagu asli versi Sunan Kalijaga lebih panjang dan liriknya berisikan munajat serta doa yang maknanya sangat dalam. Namun sayangnya, lagu Lingsir Wengi yang saat ini kita dengar di film-film horor telah mengalami perubahan versi dari aslinya sehingga lirik dan nadanya terkesan mistis dan seram.

Dunia 2026 ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Yes, waktunya cek-cek. Kali ini aku bakal cek Harvey. Harvey kita di hari ini kira-kira bakal kayak gimana nih keseruannya pagi hari ini, karena udah heboh banget nih jujur, kayak kayak aku mau 20 jam lagi di sini kalau misalnya pembahasannya seseru ini. Oke, kita bakal tanya dulu ke teman Pro 2 karena ada pada special weekend di hari ini. Dan ini ada teman Pro 2 yang sudah bilang sebenarnya gimana sih cara kamu ngilangin stres? Yang pertama jalan-jalan nol, narik diri 20%. Ngelakuin hobi 0%. Tapi yang paling banyak adalah belanja 80%. Wah, kayaknya memang belanja nih bisa ngilangin stres. Tapi kalau misalnya gak ada duit juga stres juga ya. Bingung kita tuh kalau misalnya kayak gitu. Kadang stres, kadang bikin kita hilang stres. Tapi stres juga di lain kesempatan karena udah gak ada duitnya. Itu dia hasil harvey kita hari ini. Thank you banget buat kamu yang udah bergabung sama Gloria dari jam 6 sampai jam 10. Habis ini bakal ada segmen-segmen menarik lainnya. Habis ini bakal ada musicpreneur seperti biasa di hari Sabtu pagi dari jam 10 sampai jam 11 ada musicpreneur ya. Nanti bakal dilanjutin sama produk hitlist. Dan kita ketemu lagi besok malam karena besok aku siaran malam. Pertama kali nih aku siaran malam di bulan ini. Oke. Thank you ya teman Prodo, buat kamu yang lagi ada di jalan, hati-hati di jalan. Pokoknya nikmati hari ini, enjoy hari kamu, jangan sampai kenapa-napa. Pokoknya lakuin hal-hal yang kamu sukai di hari ini. Dan kalau misalnya kamu lagi stres, gak apa-apa banget narik diri kamu dari apapun yang bikin kamu stres. Gak apa-apa, kamu enjoy waktu sendiri kamu dulu. Kamu apalagi ya, kamu membuka hal-hal yang penting dulu buat diri kamu. Entah itu kamu mau ngelakuin hobi ke, atau mungkin kamu mau upgrade diri. Kamu yang tahu diri kamu, jadi aku percaya semuanya bakal indah pada waktunya. Amin ya. Oke, kalau kayak gitu aku pamit undur diri teman Pro 2. Ketemu lagi sama Glo di lain kesempatan, di lain siaran lagi. Aku pamit, bye-bye. See

0: bantuin aku dong ngerjain PR Bahasa Indonesia nih kak.
1: Aduh, kakak lagi sibuk nih.
0: Bentar aja kak, dikit aja nih, ada kata yang aku gak ngerti.
1: Mana nih?
0: Ini nih kak, halaman 15 poin kelima. Jelaskan apa arti perundungan. Perundungan itu apa sih kak?
1: Oh itu, jadi perundungan itu memang cukup fenomenal di Indonesia. Tapi yang lebih keren istilahnya itu adalah bullying.
0: Oh bullying, misalnya kayak gimana sih kak?
1: Nah misalnya nih, kalau kamu sering nonton film Doraemon, melihat adegannya di mana si Giant ini itu suka memaksa si Nobita. Kalau Nobitanya tidak mau nurutin si Giant, biasanya si Giant itu menggunakan kekerasan untuk membuat si Nobitanya terpaksa menurutinya.
2: Suarakan dan ambil tindakan, bergabung untuk melawan bullying. Efek bullying itu besar banget. Bagi korban akan berdampak seperti sering bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka atau memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Bagi pelaku, tentu aja bisa diberi hukum pidana, akan mendapat sanksi juga, dan sanksinya pun bertahap. Dari orang tua, pihak sekolah, pihak berwajib, atau di persidangan, yang bisa akhirnya dipenjara.
3: Ini tidak akan pernah berakhir, kecuali kita hentikan bullying untuk masa depan.
4: Semua ini bisa terjadi dimanapun, oleh siapapun, dan kapanpun.
5: Termasuk untuk yang sok jagoan, yang katanya sih tukang bully.
6: Pesan ini disampaikan oleh Pro2 RRI Mataram.
7: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan info Pro 2. Kamu bersama Gloria dan inilah info selengkapnya. Informasi pertama, teman Pro 2, kantor desa Sampungu, Kecamatan Soromadi, Kabupaten Bima, Provinsi NTB, hangus terbakar. Peristiwa tersebut terjadi di pukul 3.30 waktu Indonesia Tengah. Belum diketahui pasti apa penyebab si jago merah melahap bangunan dan isinya tersebut. Dalam video yang beredar, tampak warga setempat berbondong-bondong mendatangi lokasi kejadian untuk memadamkan api. Sementara api yang besar dengan cepat menyebar di seluruh bangunan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Mat Kabupaten Bima, Ruslan, membenarkan adanya peristiwa kebakaran yang melanda kantor desa Sampungu. Informasi selanjutnya, kolaborasi antara otoritas kehutanan dan berbagai pemangku kepentingan termasuk sektor usaha dinilai semakin penting untuk memperkuat perlindungan kawasan hutan di tengah ancaman perubahan iklim. Di Kabupaten Bima dan juga Dompu NTB, keterlibatan PT Sumbawa Timur Mining atau STM disebut memberi kontribusi nyata dalam menjaga keberlanjutan kawasan hutan. Kepala Bagian Kesatuan Pemangku Hutan atau BKPH Wilayah 7, Muzakir, mengatakan tantangan perlindungan hutan saat ini semakin kompleks. Ancaman perambahan ilegal, penebangan liar hingga kebakaran hutan saat musim kemarau menumbuhkan penanganan bersama lintas sektor. Demikian info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, dan kamu akan lanjut mendengarkan Music Trainer. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stage.

0: Oke, teman Pro2, waktunya kamu mendengarkan Music Planner langsung dari Pro2 Jakarta. Dan pastinya bakal ada obrolan seru ya. Dan aku liatin dulu kira-kira akan ada siapa di hari ini Music Planner di Pro2 FM Jakarta. Bakal ada Dandi Setiadi. Jadi jangan kemana-mana karena ini bakal seru banget obrolannya. Stay tune terus di Pro2 FM Mataram. Selamat mendengarkan.
1: Di kantin, oh,
2: di kantin. Jangan-jangan nggak ke kelas nih, nongkrong doang nih.
1: Bikin lagu di kantin.
3: Bisa jadi. Soalnya waktu itu kayaknya emang familiar mukanya.
1: Iya, salah satu Gamalia. Kalau Gamalia tuh rajin masuk ke gua kelasnya.
2: Oke.
1: Makanya
2: ini gak pernah kelihatan ya Mas Dan, ini di kelas pernah lihat gak?
1: Okay. Izin, kayaknya nanti kita coba tracking ya. Siapa tau masih ada mapnya.
2: Siapa tau nilainya masih ada gitu.
1: Tapi oh, kayaknya gitu. Sih kalau 2016, gua 2010 berarti
3: harusnya
2: masih ketemu ya.
3: Harusnya tahu.
2: Masih aktif tapi.
1: Sekarang enggak. Sekarang gua enggak. Kan musik bisnis di ISI Perang Panjang.
2: Oke. Tapi sebelumnya ngajar di UMN. Nice. Oke, jadi sebelumnya justru ketigernya sama teman-teman seangkatan ya waktu itu ya.
3: Seangkatan, ya.
2: Chandra Liao,
3: terus Tommy Lee.

0: Marlo.
1: Marlo ya, ya itu zaman-zaman IVG ya. Udah dulu main lama itu kalau enggak salah 2012-2013 ya awal-awal ya.
0: Awal-awalnya sih iya.
1: Ya kan awal-awal sih itu.
0: Cuman pas ngelihat mereka agak bisa menghasilkan itu 2015 lah.
1: Oke, 2015.
0: Di situ lah.
1: Mulai kelihatan hasilnya tuh ya.
0: Ya.
1: Nice, nice. Oke, kalau sekarang nih berarti Mas Lin ada di bidang apa nih?
0: Aku sekarang punya brand agency.
1: Oke.
0: Jadi sebenarnya karena keresahan juga sih yang dimana kan sebenarnya aku nge-YouTube tuh dari 2016 sampai 2021.
1: Oke.
0: Okay. Nah, ini agak bad history ya. Jadi si YouTube aku itu dulunya itu ke-hack di 2021.
1: Oke. Okay.
0: Jadi ya bisa dibilang sempet stres ya di 3 tahun pertama setelah hilangnya channel itu.
1: Oh ya.
2: Berapa subscribe itu dulu?
0: Itu 800.000.
1: Banyak banget itu ya.
2: Hilang begitu aja
0: lumayan. Sebenarnya sih bukan karena angka atau apanya ya, cuma lebih ke kayak ini kan nge-build ini tuh memang dari nol banget pada saat
1: itu. Iya, benar.
0: Gitu. Terus aku punya keresahan yang dimana ya mungkin aku bisa membantu dengan apa ya, dengan yang aku tahu dan apa yang aku bisa dan aku mencoba untuk bisa membuat orang tuh happy dengan apa yang aku punya.
1: Oh, gitu. Oke. Okay. Keresahannya awal dari situ.
0: Nah, dari situ awalnya.
1: Oke. Okay. Lalu akhirnya mulai untuk membuat sebuah brand agency ini gimana tuh? Apakah awalnya struggling banget? Apa
0: struggling banget? Iya karena posisinya pada saat itu adalah aku jadi karyawan kan ya.
1: Oh iya. Yeah.
0: Aku apply kerjaan juga dan di situ kayaknya enggak sesuai nih apa yang udah aku hasilin dengan apa yang udah aku hasilin sama
2: effort
0: dan apa yang aku terima.
1: Oke.
0: Okay. Kayaknya aku bisa ngasilin yang lebih deh maksudnya dalam arti ya apa fee profesional gue harusnya bisa lebih dari ini dong. Harusnya ya.
1: Okay.
0: Karena bisa dibilang agak sulit ya diterimanya ya pada saat itu ya. Akhirnya mencobalah ngobrol sama temen apa segala, dia juga di visual juga.
1: Okay.
0: Yang dimana kita punya pemikiran yang sama, akhirnya kita membuatlah visi itu.
1: Gitu. So far gimana maksudnya kan di era digital kan banyak banget ya orang bikin konten tapi asal jadi gitu.
0: Right.
1: Nah kalau Mas Den gimana untuk dari segi pembuatan konten juga idenya, eksekusinya gitu.
0: Oke. Okay. Itu gua punya mindset yang dimana gua harus sempurna dulu dari segi visual.
1: Okay.
0: Dulu waktu di YouTube itu gua upload video itu paling seminggu sekali atau dua minggu sekali karena ketika gue merasa videonya belum layak untuk tayang itu nggak akan gue tayangin.
1: Oke. Okay.
0: Gitu.
1: Oke. Okay.
0: Jadi ada beberapa yang memang kayak misalkan hook ya, hook yang sekarang jadi tren itu kan hook ya
1: hook
0: di
1: ya?
0: Video-video.
1: Di video.
0: Short. Nah dulu itu gue termasuk pionirnya juga.
1: Oh ya? Yeah?
0: Jadi waktu-waktu zaman-zaman 2016 itu kan video memang konten-konten nggak ada yang pakai hook, clickbait gitu-gitu ya. Yeah. Nah pada situ gue pakai tuh pertama kali gitu. 2016. Dan akhirnya di copy sama beberapa YouTubers yang dimana juga ternyata works juga pakai
1: pakai hook
0: gitu.
1: Iya. Karena orang butuh apa ya, di video nggak cuma video ya, tapi ada marketing karena, strategiknya.
0: Iya, buat orang interest dulu.
1: Iya, benar.
2: Sama kayak lagu juga.
1: Sama kayak lagu ya.
2: Ada hooknya. Gitu.
1: Ada hooknya. Nah,
2: kalau hook tuh kita taunya kan di properti ya.
1: Iya.
2: Kenapa semua jadi hook gitu? Padahal semua.
1: Kalau nyari rumah hook bagus
2: ya.
1: Iya.
2: Hook, ternyata di visual.
1: Di visual ada juga. Oke. Tapi kalau ngelihat sekarang gimana nih konten-konten yang ada tuh sebenarnya apakah sesuai? Maksudnya kalau Mas Lin lihat kayak ini konten bagus kok sekarang-sekarang apa justru kayak aneh ya konten-konten sekarang gitu?
0: Oke. Kalau secara quality udah pasti menurun.
1: Oke.
0: Okay. Tapi quantity setiap orang berlomba-lomba untuk membuat konten sehari bisa 10, 20.
1: Oh, banyak banget ya.
0: Pasti, karena saingannya kan banyak banget ya. Dalam arti sekarang kan kayak orang mau terkenal itu kayaknya gampang banget ya. Kalau dulu kita mikir strategi gimana caranya kita mau dikenal sebagai apa, kita nanti mau jadi apa gitu kan di internet. Cuma kalau sekarang kayaknya memang ya tinggal upload aja dan bisa FYP.
1: Karena beda ya.
0: Karena secara secara tren juga berbeda. Zaman dulu mungkin melihat sesuatu yang berbeda di internet itu jadi perbedaan yang mencolok. Tapi kalau sekarang mungkin justru tanpa video yang diedit, kayaknya orang lebih suka.
1: Oh, jadi raw aja gitu.
0: Raw aja.
1: Oke.
0: Contohnya kayak kemarin lebih yang live stream ya. Maraton. Itu segede itu karena memang mereka pengen lihat sisi lain dari humannya.
1: Kayak orang nongkrong jadinya.
0: Kayak gitu.
1: Oh, gitu. Jadi justru orang tuh lebih suka konten yang genuine gitu ya. Yang natural, yang enggak dibuat-buat.
0: Yes.
1: Iya. Cuma sekarang juga banyak ya konten-konten yang satir ya, yang kayak di sekitarnya ada apa, pengen coba ngeparodiin tapi dengan satir gitu ya, nyentil ya.
0: Betul.
1: Itu juga naik juga tuh.
0: Naik juga.
1: Iya. Kalau dari Mas Dan, strategi untuk di hari ini apa nih kira-kira untuk kontennya supaya mungkin atau brand mungkin yang pengen FYP gitu?
0: Ya, sebenarnya semua konten sama aja, tinggal gimana kita bisa ngejual ini barang. Kalau misalkan di otak gua tuh semua barang tuh bisa dijual. Tinggal gimana kita menempatkan si barang ini di market yang tepat. Jadi kayak misalkan kita punya mau jual produk di apa namanya sosial media. Tinggal kita bidik aja nih orang-orang yang memang suka sama produk kita. Produknya produk yang menengah ke atas itu tinggal di apa namanya di adjust aja.
1: Jadi memang ada adjustmentnya juga di situ Mas ya. Oke.
2: Dengan lagu juga.
1: Kayaknya lagu ya. Kalau dari Mas Rio ada yang mau ditanyain gak ke Mas Dan mungkin?
2: Iya, ini karena kita juga rencananya mau bekerja sama. Jadi ada beberapa branding tapi lebih ke talent kan. Nah tentunya talent-talent ini juga bagaimana caranya bisa muncul di permukaan aja dulu.
1: Ya
2: kan? Gak harus viral dulu tapi muncul di permukaan. Karena kan sehari ini kan bisa jadi miliaran lagu ada di dunia ini.
1: Betul.
2: Terus yang rilis juga banyak, makanya gak mungkin dia muncul tiba-tiba. Maka harus didorong dengan sistem-sistem yang ada. Nah makanya tadi kita cerita itu benar banget, kalau sesuatu atau barang itu bisa dijual kapanpun, dimanapun. Tapi bagaimana caranya dia ada di tempat yang tepat kan. Etalasnya tepat. Di sisi Nada Bumi produksi juga gitu, karena segitu banyaknya talent. Nah ini kan lagunya juga harus diperjuangkan. Contoh kayak tadi, kadang-kadang yang raw itu lebih bagus. Makanya di talent juga dihasilkan gimana supaya suaranya itu gak terlalu editan melodain.
1: Kalau
2: diedit gitu. Ya kalau pici-pici dikit okay lah. Tapi kalau dari A sampai Z harus diedit, itu kan jadi gak raw. Jadi gak natural lagi. Jadi itu sebenarnya kesamaan-kesamaan tapi di versi yang berbeda. Nah sekarang tinggal disatuin aja dari sisi kreatif sama dari sisi produksi. Bagaimana caranya ini bisa muncul di permukaan barang gitu.
1: Tapi kalau dari Mas Dan nih, misal saya pengen jual kacamata gitu yang lensanya kuning, kira-kira mudah nggak dijual gitu kayak yang dipakai Om Rio nih ya, kacamata dia tapi
2: kalau kuning. Sama gua dia selalu fokusnya itu cuman kacamata.
1: Kayak, lu kebayang nggak sih sebenarnya yang di dalam situ tuh gelap kuning apa enggak gitu, lu penasaran nggak?
0: Kayaknya kuning ya.
2: Kuning gitu kan, ternyata enggak loh.
1: Serius. Tuh, lu gimana coba jual kacamata yang dari luar kuning, dari dalamnya enggak kuning ternyata?
2: Sesuatu kan?
1: Iya.
0: Ya jadi sesuatu juga maksudnya.
2: Karena kalau dia di luar kuning, di dalam kuning, mata gua kuning nanti.
0: Tapi kan ada yang begitu kan?
1: Ada.
0: Tapi ini enggak, yang ini
2: enggak. Ini pakai teknologi tapi enggak di melodan ya.
1: Iya. Ini dari luarnya kuning tapi dalamnya biasa.
2: Kalau kuning gua gimana bacanya?
1: Iya sih. Jadi sama ini gua berpikir kalau Mas Rio datang tuh dia ngeliat semuanya kuning gitu. Ternyata enggak. Ternyata itu tipuan aja.
2: Gimik.
1: Oke, teman Perdua, nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyain boleh banget nih gue buka hotline Perdua FM Jakarta di 0811 800 105. Kita harus break dulu, satu lagu dulu teman Perdua buat temenin lo di pagi hari ini.

0: Teman Pro 2 masih di Music Planner Teman Pro 2, dan gue masih sama Om Rio dan juga Mas Dance di pagi hari ini.
1: Halo.
0: Kita masih ngobrol tentang seputaran nih yang ya anak-anak muda aja yang menggelutinya.
1: Tapi orang tua ya?
0: Iya, enggak, maksudnya ini juga PR enggak sih Mas? Maksud gue kayaknya di umur-umur yang lebih senior, right, itu kayak apaan sih agency gitu? Agency itu sih gitu? Lu menjelaskan itu ke generasi atas lu gimana?
2: Iya. Sebenarnya mereka juga sebenarnya banyak yang melek, banyak yang enggak juga. Maksudnya melek dalam arti ternyata di digital nih bisa nge-support bisnis gua nih. Tapi ada juga yang memang agency yang tanda kutip nakal dalam arti gini. Jadi mereka memprovide dalam arti awareness apa segala. Kan sebenarnya kalau kita bisnis itu, kalau di internet itu bukan garantinya bukan awareness, tapi gimana caranya ketika lu dapat 100 views itu, nah gimana caranya terkonversi
0: ke
2: jadi bayar dong.
0: Jadi uang.
2: Karena dalam arti ketika lu mau awareness ya lu berarti bukan jualan produk, lu mungkin personal branding, entah mungkin entertain apa segala yang berbaunya ke sana kalau awareness ya. Gitu.
0: Jadi lu menjelaskannya adalah dari 100 views ini gua bisa lo dapat segini nih.
2: Betul.
0: Itu cara paling mudah buat menjelaskan tuh. Karena ada yang kayak kamu kerja kayak gini nih, uangnya dari mana sih gitu kan. Takutnya dipikirin macam-macam kan kalau sama orang yang agak tua kan takutnya mikirnya parno gitu kan.
1: Kalau di dunia musik sama. Jadi kalau lagu itu cuma satu dirilis terus beberapa bulan lagi baru rilis, maka algoritmnya nggak jalan. Nah makanya dibuat konsisten minimum sebulan sekali supaya itu naik secara wajar. Nggak di-boosting pakai robot-robotan atau gimana. Jadi dia naiknya tuh benar-benar natural. Tapi kalau cuma satu setahun lagi baru rilis ya nggak jadi apa-apa.
0: Sama juga kan Om Rio di musik. Mungkin juga banyak orang-orang yang masih meragukan kayak di musik duitnya dari mana gitu. Kalau Om Rio menjelaskannya gimana?
1: Iya, jadi banyak talent-talent baru ini kan ada dua kemungkinan. Satu, karena orang tuanya pengen anaknya jadi top. Yang paling banyak. Yang kedua, anaknya juga pengen jadi artis. Ibunya pengen anaknya top, dianya sendiri pengen jadi artis. Nah sekarang bagaimana kita itu mewakilkan itu supaya menuju ke sana. Tapi kan kita tidak boleh berharap, mengasih harapan ke mereka bahwa lu pasti jadi artis.
0: Gak boleh dikasih janji itu ya.
1: Karena gak ada yang tahu, karena kan Tuhan yang ngatur nanti kan. Cuman proses menuju ke sananya, nah ini ke bagian-bagian kita nih. Dandi yang bagian kreatifnya, saya di bagian produksi dan lain-lainnya, ada agregator, ada publisher. Ini gunanya sistem untuk menuju ke sana. Nah itu yang kita harus kasih tahu bahwa karena ini kayak gini nih, nanti kan talentku bawa, aku mau sounding lagi ke talent-talent. Karena kadang lupa atau memang nggak inget, sama ya lupa nggak inget. Kita udah kasih tahu, hey, kalau sudah rilis, sebelum rilis, H-3, H-1 dan lain-lain, dan setelah rilis mereka harus bikin konten kan?
0: Harus.
1: Biarpun kontennya raw. Tapi kadang-kadang iya om jalan, ntar kita cek enggak nih hari satu hari ini dia nggak bikin konten nih. Kenapa? Kalau dia putus-putus kontennya, iya nggak konsisten.
0: Nggak konsisten.
1: Karena mau Spotify, mau YouTube, mau apapun, mereka cuma menunggu konsistensinya kita. Dia mau seorang Whitney Houston, seorang Taylor Swift. Ya Spotify dan lain-lain gak peduli sebenarnya. Tapi yang dipeduli dia konsisten. Nah kalau algoritmanya bagus, maka platform-platform ini akan membantu support. Karena apa? Itu jualannya mereka. Karena kelihatan brandingnya nih. Gue support aja. Untuk apa? Untuk si artisnya untuk dianya pun juga dapat. Konversinya kata Dandi tadi terkonversi semua
0: dari views dan pendengar
1: semuanya. Udah pasti nanti akan jadi duit kan itunya. Tapi kalau algoritmanya gak jalan, maka sebuah platform seperti Spotify ngapain dia harus naikin? Gitu.
0: Sepi juga gitu.
1: Jadi dia gak peduli sama artisnya. Tapi kalau dia peduli, si artisnya gak peduli dengan dirinya, dia bikin konten. Apalagi kalau kontennya mulai dari yang raw, tiba-tiba udah mulai rapi sampai hebat banget.
0: Kayak bagus ya.
1: Iya, itu sih keren.
0: Jadi bertahap memang.
1: Bertahap. Gak bisa juga talent kita baru tiba-tiba besok kontennya keren banget, itu gak mungkin.
2: Proses.
0: Kecuali dia punya kru yang banyak gitu ya.
1: Kalau krunya cuma orang tua sebagai manajer gak mungkin banget gitu. Kita harus edukasi terus gitu bahwa konten ini seberapa penting. Ya karena relate dengan barangnya. Barangnya apa? Lagu kan. Sama dianya gitu.
0: Jadi menjualnya ini gak cuma lagunya doang. Tapi juga mungkin karakter dan personalitinya dia.
1: Kebanyakan artis-artis muda yang baru naik, ya belum jadi ya, baru naik.
0: Baru meletek.
1: Tapi belum matang di puun.
0: Iya, belum di puun, belum dipetik ya. Baru meletek.
1: Kebanyakan nih, ya aku ngelihatnya dari apa yang terjadi. Mereka proses betul.
0: Iya.
1: Tapi proses itu dia hanya cuma memikirkan, gua harus oplas hidung dulu nih, gua harus ada ini dulu kan gitu. Biasanya ya. Tapi dia gak memikirkan bahwa produknya dia itu seberapa penting. Sehingga tiba-tiba udah terjadi aja, misalnya ya, oplas udah jadi, ini udah jadi. Tapi ini gak diimbangkan. Ya dia gak kerjasama sama kreatif seperti Dandi. Dia gak bikin konten sesuai apa yang diarahkan. Akhirnya apa?
0: Ngangkat ya, juga
1: blunder ya. Ngangkat juga. Ya lagunya juga gak terlalu naik juga. Kenapa? Kan bukan itu yang dilihat. Prosesnya jalan, lagunya bener, memang dibikin dengan strategi yang mateng, lalu ada tim-tim yang di belakang yang dukung dia, itu baru oke. Tapi kalau di ujung nanti ternyata lagunya juga tidak berhasil, no viral, ya berarti sama dengan ikhlas.
0: Harus gitu ya.
1: Harus gitu dong. Jangan marah sama Tuhan kan.
0: Iya benar-benar.
1: Nanti proses sudah jalan, tapi nggak dilakukan prosesnya, tapi pengen viral, ini banyak.
0: Iya.
1: Banyak yang gitu, kok nggak viral-viral lagunya gitu. Tapi dia nggak ikutin proses yang benar.
0: Nah kalau dari Mas Den, untuk ngejar viral tuh sebenarnya salah nggak?
2: Ngejar viral ya nggak salah juga sih,
0: salah juga.
2: Cuman
0: ya?
2: Memang banyak orang yang
1: instan ya,
2: menyalahartikan lah keviralan itu. Maksudnya dalam arti kalau kita, karena tanggung jawabnya besar kalau viral, bro.
0: Iya betul.
2: Ya kan, ya, lu harus kayak mungkin secara moral, secara mungkin apa yang udah lu lakuin itu tanggung jawabnya besar banget.
1: Udah nggak bisa ke mall.
2: Iya betul.
0: Oh iya, emang ya.
1: Minta tanda tangan
0: dulu. Oh, artis banget.
2: Tapi dulu itu gue punya temen. Prankster,
0: okay.
2: YouTuber juga. Dia
0: suka ngeprank nih.
2: Iya suka ngeprank. Okay. Jadi dia ngeprank di mall, salah satu mall di Depok kalau nggak salah ya. And then dia teriak waktu zaman film apa tuh, horor yang di luar tuh, lupa.
0: Apa, Conjuring?
2: Conjuring kayaknya, atau apa lupa. Dan dia teriak di situ di mall.
0: Oke.
2: And then satu mall tuh kayak speechless dong.
0: Oke.
2: And then dia di grab lah sama si security. Abis itu suruh dihapus semua video-videonya. Terus dia difoto, fotonya dia itu ditempel di mall itu dan gak boleh ke mall itu.
0: Oh, semua di banned akhirnya?
2: Di banned.
0: Oh gila.
1: Waduh.
0: Gak kan, boleh ke mall itu?
2: Gak boleh.
0: Mall yang bagus apa yang jelek yang
2: lupa,
0: di Depok?
2: Lupa Depok.
0: Kalau yang bagus kita tahu pasti cuma satu.
1: Kalau yang jelek gak apa-apa maksudnya.
0: Gitu. Iya maksudnya ada alternatif mall lain gitu loh. Iya. Oh jadi justru apa ya, impact sosialnya juga harus dipikirin ya.
2: Betul.
0: Iya. Gak boleh. Apa ya maksudnya, semata-mata pengen viral, tapi caranya jelek, etiknya nggak bagus lah ya.
2: Iya. Karena sebenarnya ada stigma yang salah juga yang dipresentasi di Indonesia sebenarnya.
0: Apa tuh?
2: Jadi kayak misalkan, wah ini video ini settingan nih.
0: Oh iya.
2: Nah justru kita tuh memang harus di script itu video atau si konten itu.
0: Oke.
2: Cuma di Indonesia kan, nggak natural nih apa segala.
0: Iya.
2: Yang namanya entertain itu semua ada scriptnya.
0: Betul.
2: Dari A to Z-nya itu. Ada endnya, ada startnya, ada semua segala macamnya lah. Cuman kalau di kita kan ngelihatnya kalau nggak natural tuh
0: scripted jadinya, gitu ya.
1: Karena itu dunia, beda. Karena dunia entertain tuh panggung sandiwara.
0: Asik tuh, dunia
1: kata ini.
2: Balik lagi ke tadi yang temen aku yang prankster itu. Ya dia apa namanya nggak nge-script gitu loh. Jadi ujungnya
1: spontan maksudnya.
2: Spontan. Oh. Jadi artinya adalah, kan gak ada bedanya ketika kita mengentertain orang sama orang gila.
0: Iya
2: kan?
0: Iya.
2: Kita teriak-teriak jadi kayak orang gila dong, bener gak?
0: Jadi problem ya.
2: Ngeganggu orang juga gitu.
0: Iya bener-bener. Jadi sebenarnya penting ya untuk konten itu di scripted gitu ya.
2: Pasti.
0: Kalau ngeprank tapi jadi orang gembel gitu masih... Masih gak apa-apa gak?
2: Ya tergantung. Tujuannya ini membuat kontennya untuk apa.
0: Oke.
2: Ada meaning apa yang disampaikan di situ.
0: Oke.
2: Gitu sih. Sebenarnya mau konten kayak apa aja, ketika meaningnya itu benar dan ada tujuan yang pasti,
1: oke aja.
2: Oke, gak masalah.
1: Berarti yang teriak tadi itu karena dia gak izin sama satpam.
0: Bisa jadi.
1: Makanya ditangkap kan gitu.
0: Iya. Mungkin kalau izin didiemin aja atau diliatin doang gitu kan. Omong konten gitu. Iya. Tapi kalau menurut Mas Den gimana? Kalau sekarang kan fenomena mostly orang... Bukan ya konten masih, tapi mostly orang tuh sekarang pengen jadi streamer. Dengan cara kayak ya udah gue on cam, gue hidup sehari-hari, gue dapet saweran gitu. Menurut lo gimana, Mas?
2: yang jadi game changer sebenarnya waktu itu di TikTok kali ya platformnya.
0: Mungkin, mungkin.
2: Dari situ kita melihatnya lebih mudah dibandingkan lu milih platform YouTube atau mungkin Instagram gitu. Hmm. Mungkin dari situ berawalan, dan juga mungkin ada salah satu influencer yang buat itu pertama kali and then pada ngikutin gitu ya.
0: Banyak
2: kan,
0: banget.
2: Orang Indonesia biasanya gitu. Banyak kan. Banget. Apa yang dimulai dan itu rame biasanya diikutin tuh.
0: Iya. Yeah.
2: Ya kurang lebih sih kayak gitu sih.
0: Iya. Yeah. Dan mas pasti kiblat itu keluar negeri dulu nih, kayak orang kita ngeliat yang di luar negeri mungkin waktu itu Azure Speed kali ya. Azure Speed lagi rame banget.
2: Betul.
0: Untuk streaming terus tiba-tiba diikutin lagi lah sama Indonesia.
2: ML gitu ya.
0: Iya, iya, iya. Jadi memang sekarang kontennya itu bergeser nih teman produk. Kalau lo ngeliat di YouTube atau di TikTok, orang tuh raw, seraw-rawnya itu ya.
2: Betul.
0: Meskipun mungkin ada beberapa gimmick ya. Mm-mm. Gimmick-gimmick itu masih ada.
2: Karena tren udah pasti ya muter-muter di situ aja.
0: Iya, iya, benar. Benar. Pasti enggak jauh-jauh ya.
2: Enggak jauh-jauh.
1: Ya sama kayak musik juga gitu. Mulai start nih.
0: Hmm.
1: Chord-nya 3 jurus. Ya kan, C, G, F.
0: C, G, F.
1: Terus dia udah mulai ini seorang, misalnya aku ya, dari awal. Terus lama-lama kasih mayor 9 lah.
0: Asik.
1: Ya, lama-lama berkembang kan chord-nya kan.
0: Kasih fish.
1: Ya, sampai di satu titik jadi nge-jazz.
0: Wih deh.
1: Udah ribet banget mainnya.
0: Iya, udah ribet banget.
1: Nanti suatu ketika dia bosan tuh balik lagi ke 3 jurus lagi.
0: Oh iya. Udah paling gampang ya.
1: Udah paling gampang.
0: Mungkin kayak sejago-jagonya orang kalau nyetem gitar tetap teng deng deng deng deng kayak gitu kali ya. Iya kan? Iya kan? Sejago-jagonya orang kalau nyetem kayak gitu tetap ya. Iya, iya.
1: Sama kayak seorang musisi hebat gitu.
0: Heeh.
1: Seorang Indra Lesmana, betapa hebatnya kalau main.
0: Betul.
1: Ya kan, favorit gua tuh kalau dia main sampai sesulit-sulitnya enak aja gitu.
0: Bener, bener.
1: Tapi ketika dia bikin musik yang sederhana, dia sederhana banget.
0: Enak banget juga.
1: Iya, enak banget dengan chordnya yang polos ya. Gak perlu ditambah note 11 gini, segala macam, enggak.
0: Iya, gitu. Iya, bener, bener.
1: Jadi tahu porsinya.
0: Betul, betul, betul. Penting tuh teman pro 2. Jadi lu harus tahu porsi dan positioningnya juga.
1: Iya, semua dibuat pakai mayor 11, orang gak mau denger kan.
0: Oh iya, apaan ya gitu.
1: Lagunya pop.
0: Lagu apaan ya gitu jadi ya.
1: Iya,
0: iya. Itu penting tuh. Jadi semoga semua konten yang diproduce atau lagu entah apapun itu konten digital tetap bertanggung jawab, tetap scripted dan tetap disampaikan pesannya dengan baik ya pastinya.
1: Betul, betul.
0: Gitu. Oke, nanti kita bakal ngobrol lagi teman pro 2, tapi satu lagu dulu nih. Ini enak banget nih. Slang dengan I Miss You But I Hate You. I miss you, baby.

0: Masih BFM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Music Planner barengan sama gue Landa Kersandaru, Om Rio dan juga Mas Dan sendiri di pagi hari ini.
1: Iya.
0: Dan tadi kita masih ngobrol-ngobrol ya tentang apa tadi terakhir, bagaimana sebuah konten digital itu bisa diproduce dengan tetap bertanggung jawab ya.
1: Selalu bertanggung jawab.
0: Selalu bertanggung jawab. Oke.
1: Okay. Jadi mau dia di dunia musiknya, mau di dunia kreatif, ini enggak bisa lepas.
0: Ya. Yeah.
1: Harus relate gitu dua-duanya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, mungkin Dandi juga punya kerjaan-kerjaan yang lain gitu di luar yang dunianya musik kan.
0: Iya, iya.
1: Tapi karena beliau juga basicnya juga di musik, pasti paham banget gitu. Ada musik itu kan branding sama produk.
0: Benar.
1: Betul. Iya kan? Jadi itu yang harus beda. Mungkin strategi beda-beda tapi tujuannya sama. Gimana produk ini muncul permukaan aja dulu.
0: Itu dulu minimal ya.
1: Minimum
0: ya?
1: Itu dulu. Jadi orang notice gitu.
0: Yeah.
1: Ini sekarang aja lagunya belum muncul, gimana orang mau notice?
0: Bener.
1: Terus dia mau mintanya viral, itu jadi masalah.
0: Itu aneh tuh. Itu susah tuh kayak gitu tuh.
1: Itu dia.
0: Iya, jadi, tapi
1: perlu diedukasi.
0: Perlu diedukasi dulu. Tapi ini kan bulan Juni merupakan bulan Pancasila ya.
1: Iya.
0: Kira-kira gimana menurut kalian nih dari dua sudut pandang konten creator, Mario di musik, Mas Andy di digital gitu. Kira-kira gimana nilai-nilai si Pancasila ini tetap ada di konten-konten di era sekarang gitu?
1: Siapa
0: termuat? Itu? Mas Andy dulu boleh.
2: Ya, intinya sih dalam arti kalau anak muda ya, anak muda kalau bisa kita tetap apa ya, tetap memperjuangkan apa yang kita bisa, dalam arti apa ya, dalam arti anak muda sekarang kan lebih ke realistis ya, dalam arti kalau ketika mereka mengejar sesuatu dan mereka agak susah nih buat nggapain, biasanya mereka menyerah tuh.
0: Malas,
2: biasanya.
0: Iya, benar.
2: Nah, gue sih berpesan sama mereka, semoga mereka tetap bisa apa ya, strict sama pendiriannya dan ya good luck untuk apa namanya, menggapai mimpi lu semua.
0: Oke. Okay.
2: Terus siapa lagi?
0: Gitu. Iya benar. Jangan gara-gara susah sedikit udah patah arang ya.
2: Iya.
0: Oke. Om Rio?
1: Iya, karena gue masih bukan anak Gen Z.
0: Mm-hmm.
1: Gue dulu waktu ngampus pertama kali sebelum belajar itu ada yang disebut P4. Penataran pedoman penghayatan Pancasila.
0: Dulu PPKN zaman
2: dulu tuh fact, kayaknya banyak singkatan-singkatan.
0: Iya, P4 salah satunya PPKN, dari awalnya P4 dulu ya.
1: Oh enggak, di P4 waktu mau masuk ke kampus.
0: Oh, masuk kampus.
1: PPKN kan di
0: sekolah. Iya,
1: zaman gua bukan PPKN, PMP.
0: PMP.
2: Ada lagi tuh.
0: Iya, heeh. Zaman Om Rio masih catur wulan kan pakainya kan.
1: Iya,
0: karena
1: merasa umur aja
0: masih. Iya. Masih pakai catur wulan dulu ya.
1: Jadi waktu gua mau masuk kampus tuh belajar P4 dulu.
0: Mm-mm.
1: Ditatar kita.
0: Mm-mm.
1: Dulu waktu zaman dulu gue bilang ngapain sih nih ngomongin tadi, dulu dari zaman SD, SMP, SMA gue udah diajarin PMP.
0: Iya. Yeah.
1: Sampai masuk kuliah diajarin lagi.
0: Ada P4 nih.
1: Nah, okay. Ini ada nilai sama sekarang.
0: Okay.
1: Lalu akhirnya gue merasa nggak harus belajar.
0: Oh iya. Yeah.
1: Ikut aja ke dalam. Tiba-tiba gue didaulat untuk pidato tanpa teks tentang P4 itu.
0: Lah,
1: untuk wilayah Sumatera, kan gue di Padang kan.
0: Oke. Okay.
1: Kan kaget kan. Tapi karena udah diojok-ojok sama temen, udah lu ikut aja lu gini gitu. Akhirnya gue ikut lah.
0: Oke. Okay.
1: Pidato tanpa teks, istilah lomba lah. Gue menang dong.
0: Lah.
1: Gue nggak tahu P4.
0: Bisa gitu.
1: Tapi waktu gue duduk itu gue selalu melihat dosen ngomong kan. Ya gue lihat, gue serap. Jadi gue tuh lebih banyak serap aja, tapi gue nggak belajar waktu itu.
0: Oh. Okay,
1: dan waktu pidato tanpa teks gue menang. Akhirnya sekarang gue baru ngerti bahwa kepentingannya itu, bahwa jiwa kita dia dimasukin nilai-nilai Pancasila itu, inilah yang kejadian hari ini.
0: Okay.
1: Bahwa anak-anak zaman sekarang karena tidak ada lagi pedoman Pancasilanya masuk, begitu banyaknya distraction yang ada di Indonesia khususnya, makanya terjadi, ini balik ke hipnoterapis gue ya.
0: Yeah.
1: Di sekolah piano gua itu kebanyakan anak-anak yang hampir, dulu kan gua pernah hampir 1000 murid itu, 40-an itu bermasalah dalam tanda kutip.
0: Oke, karena?
1: Karena nilai-nilai Pancasilanya nggak dibangun.
0: Udah nggak.
1: Karena udah sibuk, ibunya kerja ini.
0: Iya. Dan di kurikulum sekolah mungkin nggak semasif itu sekarang.
1: Nggak ada semasif itu. Akhirnya anak-anak ini nggak balance otak dan jiwanya.
0: Oh gitu?
1: Oh iya, itu gua
0: ngalamin. Oh iya?
1: Akhirnya gue suruh ibu-ibunya, udah bu, lesin aja anaknya.
0: Mm-mm.
1: Supaya balancing otak kiri dan otak kanan.
0: Okay.
1: Supaya talamus di tengahnya itu bisa balance.
0: Okay.
1: Nanti aku coba bantu hipnonya.
0: Okay.
1: Ada yang main games umur 4 tahun, jadi waktu temu gue umur 6 tahun. Udah dicoba ke terapi luma-luma gak tembus.
0: Oh iya.
1: Akhirnya dia lesin piano di tempat gue, lalu gue hipno. 4 bulan 5 bulan dia gak bisa nengok loh. Jadi abis dicabut handphonenya sama bapaknya, dia hang. Anak nih hang.
0: Anaknya hang.
1: Kan kasihan kan, udah ganteng lagi anaknya.
0: Anaknya hang.
1: Jadi gak bisa nengok gitu, jadi nengoknya kayak robot.
0: Oh nah, jadi tergantungan banget sama HP
2: sindrom itu. Sebutannya sindrom.
1: Langsung dia hang gitu, shock. Nah akhirnya dibantu dengan hipno, mulai 4 bulan 5 bulan dia bisa nengok lebih cepat.
0: Oh gitu.
1: Nah, banyaklah kasusnya ya, kita gak cerita itu. Tapi masalahnya adalah tadi yang ditanya, kenapa Pancasila ini penting gitu? Yeah. Kenapa ada lahir Pancasila? Mm-hmm. Buat gua sangat penting.
0: Karena?
1: Karena nanti di tahun-tahun ini kita ada generasi emas ini, tahun 2040 ya?
0: 45.
1: 45. Mm-hmm. Kalau Pancasila yang gak ditanemin terus, ya emasnya meleleh. Ditambah jadi, sekarang udah zamannya AI.
0: Iya benar.
1: Kerjaan administrasi, kerja bank, akun segala macam enggak perlu. Iya. Ya kan lewat GPT aja semua udah beres.
0: Iya.
1: Nah, terus nilai-nilai luhur dari Pancasilanya apa?
0: Iya.
1: Ditambah lagi orang tua parentingnya juga tidak sukses.
0: Iya.
1: Parenting itu lebih penting dibandingkan dia sekolah.
0: Oke, oke. Iya, kadang orang terlalu orang tua terlalu melepas anaknya ya.
1: Betul, sampai di sekolah orang tua juga enggak boleh ikut campur.
0: Iya.
1: Itu udah tanggung jawabnya sekolah. Mm-hmm. Tapi problemnya adalah di rumah parentingnya enggak jalan.
0: Iya, karena udah merasa ya udah sekolah diajarin
1: gitu. Diajarin, padahal yang paling penting di rumah.
0: Di rumah
1: makanya lihat ada begal, ada bacok segala macam, itu udah pasti parentingnya dulu kan enggak beres.
0: Atau sekolahnya kabur-kaburan.
1: Iya, gara-gara parentingnya enggak beres, pasti sekolahnya kabur-kaburan. Ya kan sebab akibat kan?
0: Iya, benar, gitu. Benar.
1: Makanya musik pun juga gitu. Di Musikpreneur, Nada Bumi sama RRI selalu kerjasama untuk musik-musik budaya.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan musik-musik daerah. Kita di RRI ada Pro 4 kan,
0: lagu-lagu daerah sebelah.
1: Makanya kepentingannya adalah tanemin. Aku tadi malam baru bikin tentang Indonesia tapi rock ya. Nah, tapi tanemin jiwa Indonesianya gitu, bahwa kita bersama-sama, ras berbeda-beda misalnya, tapi kita tetap urusannya jaga Indonesia gitu. Nah, itu perlu diedukasi terus. Paling itu sih dari aku sih, supaya anak-anak sekarang lihat aja saking super cueknya. Ya kita juga nggak bisa menyalakan telepon ya, handphone,
0: HP ya.
1: Ya kalau disalahin handphonenya mendingan salahin aja mendiang Steve Jobs-nya ya.
0: Kenapa
1: lu bikin touch screen segala macam gitu. Tapi kan problemnya kan bukan di handphonenya. Cuman kontrol diri kita untuk handphonenya seberapa besar.
0: Benar.
2: Tapi ngeri sedap juga sih ngeliat anak muda zaman sekarang. Maksudnya yang SMA kemarin yang viral itu, Om. Dia tambah-tambahan agak
1: betul.
2: Enggak bisa jawab. Enggak
1: bisa jawab.
0: Kegebloan.
2: 20 tambah 20.
1: Bingung dia.
2: 5 tambah 5.
0: Iya.
2: Dia enggak tahu.
0: Iya, itu enggak tahu itu oknum apa gimana, tapi semoga masih banyak yang enggak kayak gitu ya.
2: Semoga maksudnya, ya kita berharapnya yang baik tetap.
1: Ya kalau semoga 280 ya kita ya, juta.
2: Lebih kayaknya.
1: Lebih. Kalau ketemu 1% gede loh.
0: Lumayan.
2: Lumayan.
1: Oh enggak, cuma 1% di Indonesia ya gede lah.
0: Gede lah, tetap gede kita itu.
2: Gede ya.
0: Tetap dapat satu kelurahan itu. Oh,
1: itu dia.
0: Iya, tetap.
1: Terus
0: iya.
1: Yang paling keselnya apa? Kalau lagi meeting di zaman gua tuh, karena dulu enggak ada handphone, sekarang ada handphone. Tuh kalau meeting, handphone tuh benar-benar silent dulu dong.
0: Oh iya benar.
1: Kecuali penting banget ya harus dijawab.
0: Karena zaman nomor itu HP juga berisik kan?
1: Berisik.
0: Iya. Gitu kan.
1: Cari telepon umum.
0: Iya. Pakai koin dong. Pakai koin dong. Oh, iya.
2: Tapi aku baca dari generasinya Om Rio kali ya sama generasi aku. Kalau generasi Om Rio mungkin komitmennya tinggi. Ya zaman dulu belum ada handphone.
1: Betul.
2: Janjian di misalkan di PIM udah pasti kayaknya datang gitu.
0: Bener.
1: Iya.
2: Kalau zaman kita kayaknya bro enggak jadi, lu tiba-tiba udah mau nyampe enggak jadi.
1: Iya.
2: Itu kalo perbedaannya mungkin ya.
0: Betul. Om Rio tuh kuliah waktu Orde Lama ya kalau enggak salah ya.
1: Masih Soeharto ya. Orde baru dong.
0: Orde baru.
1: Orde lama. Udah tahun 65 dulu lah.
0: Itu udah kuliah tuh.
1: Udah kuliah.
0: Iya.
1: Berarti gue sering ke Senayan dulu kan. Enggak orde baru gue.
0: Iya. Jadi
1: 90-an.
0: Jadi itu juga itu apa orang gue kalau buat sekedar nongkrong tuh komit ya, kayak kita nongkrong janji di Blok M jam segini.
1: Pasti.
0: Kalau mau cancel enggak bisa.
1: Bisa.
0: Karena orangnya pasti udah jalan.
1: Kalau mau cancel lu datang dulu bilang cancel lu balik.
0: Iya.
1: Itu sering.
0: Kalau mau nelfon orangnya udah enggak di rumah.
1: Betul.
0: Paling emak ya kan.
1: Dan enggak semua orang punya pager kan?
0: Iya benar.
1: Ada pager rumah banyak.
0: Bukan. Waktu itu pager masih barang mahal ya.
1: Barang mahal. Cuman
0: gitu.
1: Untuk dapat info dari administrasi.
0: Adminnya.
1: Seneng banget terdengar suaranya. Oh iya gitu. Aku sayang kamu, cuma tidak bisa gitu ya.
0: Tuh, dia doang yang pernah pakai, kita nggak pernah pakai.
2: Kita nggak pernah pakai
0: pager.
1: Cuma mengharapkan kata-kata itu.
0: Iya.
1: Tapi
0: iya.
1: Yang ngasih kata-katanya orang lain.
0: Iya, itu bermakna ya.
1: Bermakna.
0: Iya.
1: Jadi sebenarnya bisa jadi yang bilang aku sayang kamu itu bukan cewek kita di sana.
0: Tapi
1: operatornya.
0: Operatornya. Iya. Benar.
2: Seru.
0: Oke, kalau gitu tadi pesan-pesan dari Pancasila udah disampaikan juga teman Pro 2. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam nih kita bertiga ngobrolin banyak hal ya. Dan semoga hal-halnya baik-baik juga ya, karena ini juga masih dalam bulan Pancasila. Jadi ingat kalau misalkan teman Pro 2 bikin konten apapun, semoga tetap bertanggung jawab, tetap punya nilai yang baik buat sesama, buat sosialnya, dan juga pastinya bermakna buat dirinya sendiri.
1: Amin.
0: Oke, kalau gitu kita harus cabut dulu teman Pro 2. Gue Elan Dikrisandar cabut.
1: Rio Ji, Nada Bumi.
0: Dan juga
2: Dan
0: cabut. Siapa? Dan siapa?
2: Dan aja.
1: Namanya Dan aja.
0: Kita cabut dulu teman Pro 2 and bye-bye.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Hitlist.
1: Halo teman-teman Pro 2, sudah waktunya untuk Pro 2 Hitlist. Dan di pagi hari ini, menuju siang ya, ini namanya teman Pro 2, satu jam ke depan untuk dengerin lagu-lagu kesayangan kamu. Jadi untuk teman Pro 2 yang mau request, silahkan. Waktu kamu cuma satu jam tapi ya untuk edisi hari ini ya. Jadi segera WhatsApp ya di 0819020570000, bisa lewat Instagram di @pro2fmmataram, atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Yeah, Man Child. Ya, yeah, ini adalah lagu-lagu untuk membuka Pro 2 Hitlist edisi hari ini. Dan pagi ini udah lumayan rame ya. Yang request di akhir pekan di hari Sabtu ini ada Ninda yang sangat setia dengan si cintanya, idolanya yaitu Shelina yang kemarin akhirnya dinobatkan sebagai juara Indonesian Idol di season kali ini, season 14 ya kalau nggak salah ya. Dan aku juga ngelihat beberapa orang tuh pada komen kayak, ini tahu lagu Sumpah Mati tuh ada versinya Rio juga. Waduh, jadi makin bingung sih sebenarnya mau dengerin yang mana. Dengerin aja semuanya, it's okay banget. Gak harus yang kayak salah satunya aja. Walaupun mungkin waktu Indonesian Idol kemarin, kamu dukungnya si Shelinanya gitu ya untuk jadi juara Indonesian Idol, tapi ya setelah itu dukung aja semua jebolan-jebolan Indonesian Idol karena pasti semuanya keren-keren banget. Yang sekarang ini udah keluar single-singlenya, kayaknya baru si top 3 ya teman Pro 2. Nanti kita tungguin lagi untuk finalis-finalis lainnya untuk rilis lagu-lagu baru. Jadi untuk teman Pro 2 yang mau dengerin lagunya, ya lagu-lagu kesayangan kamu dari idola-idola kesayangan kamu, entah dalam negeri, luar negeri, yang penting gak di luar angkasa aja, boleh banget ya untuk di request pagi hari ini. So langsung aja kita dengerin, ini dia Sumpah Mati dari Shelina Grace.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Coldplay di tahun 2002. Single yang satu ini dari Nona yang makin cetar membana dan mendunia. Harusnya kemarin aku putar lagu ini waktu ada narasumbernya yang dari inline skate ya. Tapi gak apa-apa, udah terlanjur lah, udah lewat. Nah, kita lanjut lagi tahun 2002. Ada yang mau request dengerin lagunya The Rifki ya, dengan Romansa Sesaat. Kenapa tidak selamanya? Jangan yang sesaat-sesaat, itu gak enak. Apalagi yang tidak pasti. Yang pasti-pasti aja ya, tahun 2002 ya. Terus berikutnya ada juga yang mau dengerin single dari Tata Janeta. Tadi kak siapa gitu namanya yang request di WhatsApp. Maksud aku baik banget kakaknya. Ngedoain aku banyak banget. Ya udah, ntar aku puterin ya untuk kamu. Terus ada juga yang mau dengerin Haha dari Sabrina Leonor. Oke deh, tahun 2002, karena waktu itu juga makin menipis, jadi aku bakal segera puterin semua singlenya satu-satu spesial untuk kamu.

0: saat ku
1: dulu nonton Piala Dunia itu hanya soal gol dan selebrasi. Sekarang ceritanya beda. Teknologi itu ikut main, yakni di lapangan, dan kadang menjadi penentu hasil pertandingan. Salah satu yang paling sering dibahas tentu aja VAR atau video assistant referee. Teknologi ini bikin keputusan wasit jadi lebih akurat. Gol yang tadinya diragukan, pelanggaran yang gak kelihatan, semuanya bisa diulang dan dicek lagi. Walaupun kadang bikin deg-degan nunggu keputusan. Tapi di sisi lain, ini bikin pertandingan lebih adil. Selain itu, ada juga teknologi garis gawang. Jadi kalau bola udah benar-benar masuk atau belum, sistem langsung kasih sinyal ke jam wasit dan hitungan detik. Gak ada lagi tuh drama gol atau enggak yang bikin debat panjang. Masuk ke Piala Dunia terbaru, teknologi makin canggih. Ada yang namanya semi-automated offside, yang bisa mendeteksi posisi offside dengan lebih cepat dan akurat. Sensor di bola dan kamera khusus itu bakal bantu menentukan posisi pemain secara real time. Jadi keputusan offside nggak perlu lama-lama. Bahkan bola yang digunakan juga sudah pintar. Di dalamnya ada sensor yang bisa ngasih data pergerakan bola. Mulai dari kecepatan, arah, sampai sentuhan pemain. Semua data ini langsung diolah dan disampaikan ke penonton. Nah, ke depan teknologi di sepak bola kemungkinan bakal makin gila lagi. Bisa jadi nanti pengalaman nonton makin interaktif. Penonton bisa lihat statistik real time, sudut pandang berbeda, bahkan analisis instan langsung di layar. Tapi di balik semua kecanggihan itu, satu hal yang tetap sama, yakni emosi. Karena kecanggihan apapun teknologinya, yang bikin sepak bola tetap hidup adalah momen gol di menit-menit akhir. Sorakan supporter dan drama yang gak bisa diprediksi. Jadi, teknologi mungkin membantu pemain jadi lebih adil dan modern. Tapi, rasa deg-degannya itu tetap asli.
2: Sempat 4,2 Pro 2 FM Mataram.

Oke, untuk fansnya Sabrina Leanor berbinar. Ini aku udah puterin ya requestannya karena aku benar-benar diserang banget di WhatsApp semuanya pada kahaha kahaha kahaha. Oke, hahanya udah aku puterin untuk kamu ya. Dan berhubung aku masih punya banyak PR ya lagu-lagu untuk aku puterin di pagi hari ini menuju siang hari. Jadi aku bakal langsung aja ke single berikutnya, ada Kak All Berontak ya, jangan suka memberontak Kak. Yang minta diputerin lagu dari The Load Master dengan Ini Kekhawatiranku. Dan katanya kalau berontak ini, aku pernah ke Mataram 2 tahun yang lalu. Kak, kalau bisa setahun sekali ke Mataram itu. Liburan kesini seru banget Kak. Oke, ini khusus untuk kalau berontak aku bakal puterin singlenya. Dan selain ini juga bakal ada single-single lainnya. Ada Adam Levine dengan Lost Star. Terus ada juga single dari Raisa dengan Jangan Cepat Berlalu. Oke. Baru jadi bilang kayak gitu langsung dibalas. Aduh capek jauh. Enggak, aku gak bakal sejauh itu kalau sudah terbiasa. Oke, nah kalau gitu langsung aja ini dia. Ini Kekhawatiranku by The Load Master.

Alright, teman Pro 2, kamu masih di Pro 2, teman terbaik kamu. Tapi sayangnya untuk kamu yang masih mau dengerin lagu-lagu kecintaan kamu di edisi hari ini, sudah gak bisa lagi ya. Bukan gak bisa sama sekali, bisa besok tapi, karena waktunya udah habis untuk Pro 2 Hitlist dan kita harus beralih ke Muda Kreatif. Jadi untuk teman Pro 2 yang, aduh aku ketinggalan ya untuk request hari ini, gak apa-apa. Karena setiap hari Pro 2 Hitlist akan selalu menemani kamu dari pukul 10 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kecuali hari Sabtu. Kalau hari Sabtu dari jam 10, ya dari pukul 10 sampai dengan pukul 12 siang. Okay? Jadi memang hari ini waktunya lebih pendek, but it's okay ya teman Pro 2. Thank you untuk semua yang udah request. Dan last but not least, aku bakal puterin satu single terakhir yang udah di request dari tadi sebenarnya. Ini dia Love Star by Adam Levine.

bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

Tawan Pro 2, selamat siang. Ya, siang hari ini menemani Tawan Pro 2 lagi di Muda Kreatif. Yang muda-muda harus kreatif dong ya. Ngebahas apa sih di Muda Kreatif Tawan Pro 2? Iya, kita bakalan bahas seputaran UMKM, terus juga pelaku industri kreatif, dan juga ekonomi digital ya Tawan Pro 2. Ntar aku bakalan bahas, masih belum tahu apa sih spesifiknya. Tapi yang jelas, ini tentang perduitan. You know lah ya teman Pro 2, what's happen in our country today. Dengan nilai rupiah yang terus merosot ini, tapi kita percaya ya, kita percayakan pada diri kita masing-masing kalau nilainya bakalan bisa naik. Ya semua juga tergantung sama kita sih, dengan perputaran perekonomian, ya dengan tetap mendukung UMKM dan juga usaha-usaha lokal kayak gitu Tawan Pro 2. Dan di siang hari ini ya, kumandang azan zuhur akan dikumandangkan di pukul 12.18. Jadi Tawan Pro 2 boleh sambil menunggu waktunya sholat zuhur sambil dengerin Muda Kreatif edisi hari ini.

0: Pro 2. Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

tahun nomor 2. In this economy ya, menurut aku kita tuh benar-benar jadi harus sadar banget sama perekonomian kita, harus manage keuangan kita dan berinvestasi. Karena apa? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya tahun 2022. Jadi gak ada salahnya untuk bersiap-siap. Salah satunya dengan cara investasi ya. Terus kalau dengan kondisi sekarang ini, baiknya kita investasi apa sih? Ya, seperti yang pada umumnya orang sarankan, investasi emas ya tahun 2022 ya, logam mulia. Karena aset perlindungan nilai atau safe haven yang paling populer sekarang ini itu adalah emas. Jadi tahun 2022, walaupun sedikit-sedikit ya uang yang kamu punya, kamu kumpulin terus kamu tabung jadi emas, itu tuh bagus banget tahun 2022. Gak perlu yang kayak okay, nunggu uangnya banyak dulu baru nabung. No. Cukup ya kayak misalnya okay, 10 ribu, jadi sekian, terus habis itu disetor. Nanti kalau misalnya logam mulianya sudah terkumpul jadi berapa gram, mau dicetak juga boleh. Karena semua yang kamu investasikan sekarang ini pasti nanti akan menghasilkan banyak hal di masa depan. Terus nanti kalau mau investasi emas dalam bentuk apa nih Kak Yaning? Sebenarnya banyak sih, sekarang kan ada yang bisa investasi emas secara digital tuh, ada aplikasinya dari sebuah lembaga. Terus ada juga yang langsung beli dalam bentuk perhiasan, ada juga yang bentuknya ya logam yang kayak kotak-kotak gitu lah teman perdua. Ini bebas aja sih teman perdua, semuanya tergantung kamu maunya yang kayak gimana. Mungkin ada yang pingin biar bisa dipakai, biar bisa dipamerin, silahkan, itu bebas, terserah teman perdua ya. Tapi yang jelas in this economy banget ya teman perdua, kamu harus lebih sadar untuk mengatur keuangan kamu. Boleh seneng-seneng, tapi jangan sampai kebablasan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya tahun berdua, karena waktunya udah mepet ke pukul 1 siang ya. Jadi untuk Muda Kreatif ya, aku akhiri sampai di sini dulu. Sekali lagi aku mau ingetin teman berdua untuk bisa memanage uangnya dengan baik, terus juga investasi sebanyak mungkin, biar nanti di masa tua atau ketika keadaan tidak baik-baik saja, kamu sudah punya pegangan teman berdua, biar kamu bisa bergantung sama diri kamu sendiri, tidak bergantung sama orang lain. Pasti kamu juga ngerasain dong kalau misalnya dipinjemin duit itu tidak enak sekali rasanya berdua ya. Jadi sebisa mungkin kita meminimalisir kemungkinan-kemungkinan untuk kita minjem duit dari orang lain ya. Tetap semangat kerjanya, tetap semangat merangkai masa depannya tahun berdua, karena aku yakin kita semua bisa jadi generasi-generasi yang sukses, generasi-generasi yang bisa bikin bangsa kita, negara kita jadi negara yang lebih hebat dan juga lebih maju lagi. Oke, kalau gitu teman berdua, aku bakal lanjut lagi ke segmen selanjutnya. Bakalan ada zona olahraga untuk kamu. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, tetap di 104,2 FM, produk dari Mataram, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: bikin situ, apa kau bikin situ?
1: Eh kenapa?
0: Dan bilang kompi buang sampah di sungai?
1: Ma, kenapa kalau Som buang sampah di sungai? Apa masalahmu?
0: Astaga, itu Mikau kok kuper.
1: Eh bisa lah.
0: Makanya kau membaca.
1: Eh apa semua baca?
0: Itu sungai penting sekali untuk kelangsungan hidupnya kita.
1: Maka
0: coba kau bayangkan.
1: Tunggu sak bayangkan.
0: Dan terlalu lama kau membayangkan.
1: Kenapa?
0: Kalau kering itu sungai. Kau pakai minum apa?
1: Eh tidak tahu.
0: Kau mencuci pakai apa?
1: Tidak tahu Mi.
0: Kau pakai air aki?
1: Ma, tidak bisa.
0: Kau sanggup?
1: Tidak sanggup.
0: Kau bisa?
1: Tidak bisa.
0: Makanya.
1: Penting sekali pala itu sungai. Mak yo pala saya promise Mi.
0: Apalagi itu promise?
1: Eh promise itu janji. Saya tidak akan Mi buang sampah di sungai.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Persija Jakarta terus serius ya mengembangkan pemain muda demi masa depan klub, dan regenerasi menjadi fokus utama bagi skuad Macan Kemayoran setiap musim. Untuk tahun ini, 5 pemain muda mulai debut dan mereka bersama tim senior di ajang Super League 2025-2026 mengusahakan, memperjuangkan kemenangan ya tahun kedua. Ada Arliansyah Abdul Manan ya, terus ada juga Jehan Pahlevi, Vigo Denis, Dia Syahid, dan Hafiz Rizkianur. Persija konsisten ya tahun kedua mengembangkan talenta muda dari akademi mereka sendiri, dan tercatat sebanyak 23 pemain EPA menjadi dan juga mendapatkan kesempatan ya di tim utama Persija. Direktur Olahraga Persija Bambang Pamungkas mengapresiasi kerja keras para pemain muda Persija, dan ia berharap mereka menjaga motivasi serta rendah diri. Ya, mungkin lebih ke rendah hati maksudnya ya tahun kedua ya. Dengan banyaknya pemain-pemain muda baru, kita bisa ngelihat kalau masa depan sepak bola Indonesia tuh bakalan terang benderang banget sih teman Prodo ya, karena mereka banyak mengikutkan anggota-anggota klub yang masih baru-baru dan dilatih sedemikian rupa biar menjadi pemain yang profesional, pemain yang andal, dan tentunya bisa membanggakan bagi nusa dan bangsa ya. Selain ini masih ada lagi tahun pro 2 yang membanggakan dari timnas Indonesia yang ntar bakal aku sampaikan ke tahun pro 2. Tapi sebelum itu aku bakal puterin dulu ada single dari Duljailani, ada juga Charlie Puth dan Judika.

Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambaksari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Barons Lut van de Bele. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

Oke, informasi selanjutnya teman Pro 2, di mana timnas Indonesia naik 4 peringkat di FIFA setelah mengalahkan Oman. Jadi timnas Indonesia berhasil memperbaiki posisinya di ranking FIFA setelah meraih kemenangan meyakinkan atas Oman pada laga FIFA Matchday. Hasil positif tersebut yang membuat skuad Garuda naik 4 peringkat dari posisi 122, kini menempati posisi ke-118 dunia. Kemenangan itu diraih Indonesia setelah membungkam Oman dengan skor 3-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari Jumat kemarin, teman Pro 2 ya. Dan hasil tersebut sekaligus menjadi modal penting bagi tim asuhan John Herdman yang tentunya untuk terus memperbaiki peringkat di level internasional. Tim Merah Putih tampil agresif sejak awal pertandingan ya, teman Pro 2, dan langsung melakukan keunggulan di menit ke-13 melalui Justin Hubner ya. Dan Indonesia kemudian menggandakan keunggulan lewat gol di menit ke-27. Sebenarnya sih Oman memiliki peluang untuk memperkecil ketertinggalan jelang akhir babak pertama ya, setelah mendapatkan hadiah penalti. Tapi kiper Elmil Audero tampil gemilang dengan menggagalkan eksekusi dari Nasser Sultan sehingga skor 2-0 tetap dipertahankan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Indonesia kembali menunjukkan dominasi permainan di mana Bagnar Orat Mangon memperbesar keunggulan dengan skor 3-0 pada menit ke-56 sekaligus memastikan kemenangan Garuda di lapangan untuk laga FIFA Matchday ini. Nah, jadi itu ya teman Pro 2 ya. Tambahan 3 poin dalam laga FIFA Matchday tersebut bertambah langsung pada posisi Indonesia di ranking FIFA. Timnas Indonesia memperoleh tambahan 6,56 poin sehingga total poin yang mereka koleksi ada 1,151,45 poin. Keren banget kan teman Pro 2, ini benar-benar sesuatu yang membanggakan banget bagi Indonesia, dan kita doakan semoga nanti di pertandingan-pertandingan berikutnya pemain Indonesia bisa mencetak angka lebih banyak lagi, menaikkan poin lebih banyak lagi, dan tentunya menaikkan peringkat lebih tinggi lagi.

0: 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

What's up, man? Yo, can I miss you guys? Rindu bicara sampai lewat device. Rasa bosan mula hypnotize. Habiskan waktu look into the skies. And I hope kalian semua baik-baik. Aku kirimkan segala doa terbaik. Mungkin proses bawa kita turun naik. Tapi jangan khawatir.

olahraga terakhir tahun Pro 2 yaitu PFL 2 Proton FC puncaki klasemen dengan 28 poin. Jadi putaran kedua PFL 2 di Gor Bung Karno Sukaharjo resmi berakhir dengan pergeseran di papan klasemen menuju Final 4 pada hari Jumat 5 Juni 2026 kemarin teman Pro 2. Proton FC masih memegang kendali di puncak dengan 28 poin, tapi dominasi mereka ya teman Pro 2 terancam oleh Hampton FC Surabaya yang konsisten menyapu poin krusial dan sekarang ini terpaut satu angka aja dengan 27 poin. Maestro Solo bertahan di peringkat ketiga Tawang Pro 2 dengan 24 poin meskipun sempat kehilangan poin penting juga sih ya, tapi kejutan besar datang dari KLN Elite FC yang sukses mengkudeta batas akhir zona Final 4 dan merengsek ke peringkat keempat dengan 21 poin. Yang jelas posisi KLN Elite FC ini sangat rawan ya Taman Pro 2 karena Great Grace Futsal Surabaya juga mengintai di peringkat kelima dengan 20 poin cuman beda satu angka aja. Giga FC Lampung juga terus terlempar dari empat besar karena ya rentetan hasil yang minor ya cuman bisa mengumpulkan 17 poin. Ada juga Elano FC Tuban yang tertahan di papan bawah dengan 12 poin sementara futsal Mbak Ajeng jadi juru kunci dengan 6 poin ya. Margin poin yang sangat tipis antar tim ini membuat sisa laga PFL 2 akan berjalan dengan ya kayak apa ya, mempertaruhkan hidup dan mati gitu ya untuk bisa masuk ke babak selanjutnya. Nah, satu kesalahan kecil ini bisa berakibat fatal bagi ambisi lolos ke fase pamungkas. Setiap tim wajib tampil ya dengan konsisten jika ingin mengamankan tiket untuk Final 4 ini. Nah, persaingan juga semakin memanas dengan jarak poin yang sangat dekat antar peringkat dan tim-tim papan bawah ya dituntut untuk tampil tanpa beban ya untuk memperbaiki rekor penampilan. Oke teman Pro 2, aku rasa itu aja informasi zona olahraga yang bisa aku kasih ke teman Pro 2. Thank you semuanya untuk yang sudah menemani Yaning di siang hari ini di akhir pekan. Tadi udah ada Pro 2 hit list, terus kita juga udah muda kreatif, udah zona olahraga. Nah setelah ini bakalan ada Entertainment Today, terus bakalan ada chart ya, chart top 20 Indonesia dan top 20 internasional. Jadi untuk teman Pro 2 yang penasaran, pastikan kamu tetap stay tune ya sampai sore nanti dan pastikan frekuensi kamu tetap di 104,2 FM Pro 2 dari Mataram, teman terbaik kamu. Yang harus pamit, dadah bye-bye.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @pro2fmmataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Mataram,
3: teman terbaik kamu.

Alright teman Pro 2, udah jam 2 siang, saatnya Dipan nemenin kamu di Santai Siang untuk tanggal 6-6-2026. Waduh, tanggal cantik nih, pasti banyak yang nikah nih hari ini. Oke teman Pro 2, dari jam 2 sampai jam 3 nanti Dipa bakal nemenin kamu di Pro 2 FM Mataram untuk Entertainment Today. Jadi bakal ada informasi seputar entertainment yang bakal hadir di ruang dengar kamu. So teman Pro 2, nanti juga Dipa bakalan nemenin kamu sampai di jam 7. Jadi jangan kemana-mana. Nah, make sure kamu stay tune di 104,2 MHz atau dengerin terus Pro 2 di aplikasi kesayangan kamu, tentunya di RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Setelah ini kita dengerin Mahal Ini dulu, ada Kelly Clarkson dan juga Benson Boone.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman?

Teman Pro 2, kamu tahu nggak sih yang kemarin-kemarin yang katanya Marley NCT itu akhirnya keluar dari SM Entertainment. Nah itu sampai temannya Dipa yang lagi kerja tuh sampai dia ngelepas kerjaannya kemarin tuh saking sedihnya Teman Pro 2. Padahal dia ditahu ada aja nggak tahu gitu kan sama Marley ini. Cuman emang si Marley ini tuh udah lama banget ya di NCT Teman Pro 2. Jadi emang mengejutkan banget sih ya Teman Pro 2 karena postingan Instagramnya itu dia ngumumin kayak okay, gue bakal keluar nih, bakal mendirikan label baru namanya itu Upper Room. Jadi dia bakal nyalurin visi misinya sebagai musisi di sana. Nah, jadi dia udah nambahin tuh di bio Instagramnya, udah kayak baru jadian ya, nambahin username di bio Instagram. Jadi kan fans-fansnya tuh kayak, okay, kita follow sekarang Upper Room ini, gak sabar banget nunggu gebrakan dari Mark itu sendiri. Kalau yang kita tahu kan Mark ini udah lama banget ya di NCT Teman Pro 2, udah bertahun-tahun lamanya. Dan akhirnya dia, okay, mau solo karir aja deh kalau gitu. Nah di sini tuh di Upper Room nanti katanya itu melambangkan di mana orang-orang dengan tujuan dan ide berkumpul, tukar inspirasi dan eksplorasi banyak hal baru. Jadi mungkin Upper Room ini katanya dari Alkitab gitu ya, yang berarti ruang pertemuan. Karena si Mark ini kan taat banget ya agamanya gitu Teman Pro 2. Dan gak cuma para fansnya, para personal NCT pun antusias sih ngasih dukungan ke Mark. Apalagi ada Chen Li yang ngomentarin di Instagramnya, terus ada di Instagramnya Upper Room juga di komen-komen gitu kan. And then si Hai Chan ini juga dia nge-like gitu loh Teman Pro 2. Ya ada sih rumor-rumornya si Mark ini bakalan tour gitu ya, cuma gak tahu kapan. Katanya sih termasuk Indonesia, Malaysia, Thailand gitu. Jadi kita lihat dulu deh nanti ya Teman Pro 2 ini berkembang dulu labelnya, baru nanti kita lihat lagu-lagunya Mark.

0: UNPR Bahasa Indonesia nih kak.
1: Aduh, kakak lagi sibuk nih.
0: Bentar aja kak, dikit aja nih. Ada kata yang aku gak ngerti.
1: Mana nih?
0: Ini nih kak, halaman 15 poin kelima. Jelaskan apa arti perundungan. Perundungan itu apa sih kak?
1: Oh itu, jadi perundungan itu memang cukup fenomenal di Indonesia. Tapi yang lebih keren istilahnya itu adalah bullying.
0: Oh bullying, misalnya kayak gimana sih kak?
1: Nah misalnya nih, kalau kamu sering nonton film Doraemon, melihat adegannya di mana si Giant ini itu suka memaksa si Nobita. Kalau Nobitanya tidak mau nurutin si Giant, biasanya si Giant itu menggunakan kekerasan untuk membuat si Nobitanya terpaksa menurutinya.
0: Suarakan dan ambil tindakan, bergabung untuk melawan bullying. Efek bullying itu besar banget. Bagi korban akan berdampak seperti sering bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka atau memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Bagi pelaku, tentu aja bisa diberi hukum pidana, akan mendapat sanksi juga, dan sanksinya pun bertahap. Dari orang tua, pihak sekolah, pihak berwajib, atau di persidangan yang bisa akhirnya dipenjara.
2: Ini tidak akan pernah berakhir, kecuali kita hentikan bullying untuk masa depan.
3: Semua ini bisa terjadi dimanapun, oleh siapapun, dan kapanpun.
4: Termasuk untuk yang sok jagoan, yang katanya sih tukang bully.
5: Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 RRI Mataram.

Gendang Bele adalah alat musik tradisional yang berasal dari suku Sasak Lombok, Nusa Tenggara Barat. Terbuat dari pohon meranti yang tumbuh subur di Lombok, gendang Bele menghasilkan suara yang besar dan bergema. Suara ini dihasilkan oleh bagian tengah batang pohon yang dilubangi dan dilapisi dengan kulit kambing, sapi, atau kerbau. Gendang Bele atau biasa diartikan gendang besar terdiri dari dua buah gendang yang disebut gendang mame atau laki-laki dan gendang nine atau perempuan. Gendang Bele biasa dimainkan bersamaan dengan alat musik lainnya seperti gong, terumpang, pence, oncer, dan seruling. Pada awalnya, gendang Bele hanyalah alat musik yang mengiringi prajurit saat akan berjuang ke medan perang. Suara yang dihasilkan dipercaya membuat para prajurit menjadi lebih berani untuk berkorban membela kerajaan. Seiring berjalannya waktu, gendang Bele digunakan sebagai hiburan yang dipertunjukkan pada acara kebudayaan, kesenian, dan perayaan pernikahan adat. Para pemain gendang Bele biasa disebut sekhe, terdiri dari dua orang pemain gendang utama. Dengan menggunakan baju adat tradisional Lombok seperti sapo atau ikat kepala khas Lombok, sekhe memukul gendang yang menghasilkan irama menghibur. Walaupun berukuran besar, berdiameter 50 cm dan panjang 1,5 meter, sekhe tidak kesulitan memainkan gendang Bele. Dengan digantungkan di leher atau bahu, para pemain terlihat mudah membawa gendang yang menjadi bagian dari alat musik kebanggaan suku Sasak Lombok.

Alright, Mam Bro 2 masih di Entertainment Today dan Dipa mengucapkan happy wedding dulu untuk Putri Indonesia 2023 Nusa Tenggara Barat, Diajeng alias Kartaji yang hari ini melangsungkan akad resepsinya. Seneng banget bisa ngelihat Kak Auli lewat live streaming di YouTube ya. Cantik banget pakai adat Jawa. Diajeng Aulia ini merupakan top 15 putri Indonesia juga, teman Bro 2, di tahun 2023. And I could not be more prouder untuk melihat Kak Aulia dan juga Kak Devin, karena mereka tuh benar-benar udah lama banget untuk pacarannya tuh dari SMA gitu ya. Terus sekarang akhirnya memutuskan untuk ke jenjang yang lebih serius. Akhirnya Kak Devin membuktikan janjinya ya. Congratulations ya, kelihatan cocok banget pakai adat Jawa yang benar-benar bagus banget. Dan Dipa salah fokus sama dekorasinya. Dekorasinya tuh benar-benar estetik, you know, kayak desainnya tuh mirip-mirip ketika pernikahannya Luna Maya dan Maxim Bottier. Jadi ini tuh bagus banget, teman Pro 2, kalau kamu melihat di The Wedding of Devin and Aulia di YouTube. Ini tuh benar-benar dibalut dengan nuansa Jawa, kayak benar-benar keraton gitu. Dan Dipa suka banget sih konsep kayak gini, maksudnya sakralnya tuh dapat, karena emang pernikahan tuh kan momen sekali seumur hidup ya, kalau bisa jangan nikah lagi gitu kan ya, karena pernikahan itu menurut Dipa momen yang sakral yang harus emang diperingati dengan baik gitu, dan harus menjadi momen yang sehidup semati gitu loh, maksudnya sekali seumur hidup gitu, gak bisa terulang lagi. Pokoknya lagi sekali happy wedding ke Aulia dan juga Kak Devin. I'm so happy, so proud. Akhirnya kalian udah di titik ini. Semoga berbahagia selalu dan bisa terus langgeng, karena bahtera rumah tangga bersama pastinya gak mudah. Tapi Kak Devin sebagai nakodanya, Kak Aulia sebagai penyemangat nakodanya ya. Oke teman Bro 2, kita masih panjang perjalanannya, jadi jangan kemana-mana, keep stay tune.

0: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11:59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11:59 malam.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Alright teman Pro 2, gak berasa banget nih kita udah mau di jam 3. Jadi bentar lagi Dipa harus kelar nemenin kamu di Entertainment Today. But don't have to worry, karena Dipa setelah ini masih bakal nemenin kamu tentunya. Bakal ada segmen lainnya yang lebih seru lagi teman Pro 2. Ada Indonesia Top 20 dan juga Western Top 20. So please don't go to anywhere and keep stay tuned.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM Mataram.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Let's find this DJ noise. Special thanks to DJ for team.
2: Saatnya Indonesia Top 20. Simak perkembangan lagu anak negeri terbaik dari penyanyi atau band Indonesia. Stay tuned here on 104.2 FM, Pro 2 Suara Kreativitas.

Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ke Indonesia Top 20 Teman Pro 2. Bakal ada 20 tanggal lagu teratas di Pro 2 FM Mataram yang bakal dikasih tahu ke kamu. Dan kita start dari yang harus keluar dari chart untuk minggu ini. Sayang banget, ini ada Ed Gitaf dengan singlenya Sedih Aku Sebelum Hujan. Dan Nadif Basalama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, setelah 20 minggu dalam chart ya. Thank you Ed Gitaf dan Nadif. Dan seperti biasa Teman Pro 2, kalau ada yang keluar berarti ada yang masuk dong untuk single-single terbarunya. Kira-kira siapa nih? Yes, di posisi ke-20 kita ke pendatang baru dulu ya Teman Pro 2, yang ini lagi ruame banget dibicarakan. Siapa lagi kalau bukan Salma dengan Hashu, dan juga ada Selena Grace featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati. This is you and three. This

Yes, congratulations for Selena Grace untuk the winner of Indonesian Idol 2026. Yay! Dan nomor 2, ini emang lagunya bagus banget ya, lagu kemenangannya Selena diciptain sama Mahalini, the one and only the Galawers ya. Oke, kita lanjut ke posisi 18 nomor 2. Kita ada Irgi Taf dengan Mungkin di Depan Buram. Terus di posisi 17 ada Bernadia, Kita Buat Menyenangkan.

Alright teman Pro 2, itu dia kita buat menyenangkan by Bernadia di posisi yang ke-17. Kita lanjut ke posisi 16, ada dia dengan singlenya Ea, dan di posisi ke-15 ada Raim Laude dengan Ikro.

Alright, that is Ikro by Rhyme Loud ya teman bro 2 di posisi yang ke-15. Dan kita lanjut ke posisi 14 ada Sabrina Lianor dengan Haha. Dan di posisi 13 ada Farel Hilal dengan Keliling.

Alright, that is Farel Hilal dengan Keliling Teman Bro 2 di posisinya yang ke-13. Kita lanjut ke posisi 12, ada Mahalini dengan Kembalilah Tenang. Dan posisi 11 ada Lyodra dengan Pura-Pura.

Alright, itu dia Liodra Demam Pro 2 di posisinya yang ke-11 dengan Pura-Pura. Kita lanjut ke yang gak pura-pura, ini yang malu-malu Demam Pro 2. Kita ke posisi 10, ada Dia dan Indah Kus dengan Malu-Malu. Dan posisi 9 ada Batas Senja, Rumah dan Baju Parumu.

Alright, itu dia Teman Bro Dua Rumah dan Baju Barumu by Batas Senja di posisi yang ke-9. Kita lanjut ke posisi 8, Teman Bro Dua ada Wijaya 80 featuring Sal Priyadi, Bulan Bintang Garis Menyilang. Dan posisi 7 ada Gia Indrawari dengan 1000 Kali.

Alright, itu dia 1000 kali bagi Endrawari di posisi yang ke-7. Dan kita lanjut posisi yang ke-6, ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Dan posisi 5 ada Sal Priadi, titik-titik di ujung doa.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah, sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

0: Oke, teman Produa, setelah menjalankan ibadah sholat asar untuk kota Mataram dan juga sekitarnya, kita lanjut ke Indonesia Top 20. Sekarang kita ke posisi 4 untuk minggu ini ada NPD. Dan di posisi 3 ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

Alright teman pro 2, itu dia posisi 3 Ari Lesmana featuring Enau dengan sesi potret. Sebelum kita ke posisi pertama teman pro 2, kita ke runner up dulu. Di minggu ini ada Topati featuring Nadif Basalamah dengan Semusim.

Oke, itu dia teman Pro 2 Top Ati featuring Nadif Basalamah yang menjadi runner up minggu ini untuk Indonesia Top 20. Kira-kira siapa pemenang pertama teman Pro 2? And teman Pro 2, untuk di posisi pertama di minggu ini untuk Indonesia Top 20, kita ucapkan selamat dulu untuk Nuka. Masa ini, nanti, dan masa indah lainnya. Congratulations Nuka, setelah 13 minggu dalam chart ya, akhirnya di posisi pertama. So please welcome teman Pro 2, our winner of this week, Nuka.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Info pertama teman Pro 2, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mengencarkan gerakan pangan murah sebagai upaya menjaga stabilitas harga bahan pokok sekaligus membantu masyarakat di wilayah miskin ekstrem. Program itu kembali digelar di Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Kegiatan dilaksanakan melalui Dinas Pertanian Ketahanan Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut menyasar masyarakat dengan akses terbatas terhadap pasar dan kebutuhan pangan. Dalam kegiatan itu, sebanyak 1.343 keluarga menerima bantuan pangan dari Badan Pangan Nasional RI berupa 20 kg beras, 4 liter minyak goreng untuk alokasi Februari dan Maret. Informasi terakhir teman Pro 2, kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat serta pemotongan dana transfer daerah dinilai berdampak besar terhadap perolehan pendapatan asli daerah Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat. Kondisi tersebut terasa berat bagi daerah yang selama ini masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat dan perputaran ekonomi yang bertumpu pada belanja pemerintah. Sekian teman Pro 2 informasi untuk di sore hari ini. Kita akan lanjut ke segmen selanjutnya di Western Top 20 Pro 2 FM Mataram. Stay tuned.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik Indonesia.

0: Oke, teman Pro 2 masuk ke Western Top 20 di minggu ini. Ada 20 tanggal lagu teratas untuk single-single international. Tapi sebelum itu, Dipa mau kasih tahu kamu harus ada yang keluar dari chart, teman Pro 2. Untuk di minggu ini, so sad, ada 2 single yang harus keluar dari chart, yaitu single dari Kehlani dengan Full Date dan juga Zala Larsen dengan Lush Life. Tapi tenang aja, kita ada penggantinya kok. Di posisi ke-20 ada new entry Olivia Rodrigo dengan Drop That. Dan di posisi 19 ada Harry Styles with American Girl.
1: This is new entry. This

Alright, that is American Girls, teman berdua from Harry Styles. Dan kita ke posisi 18 ada Pink Panthers featuring Zara Larsson dengan Stateside. Dan posisi 17 ada Somber dengan Homewrecker.

Alright, dari Somber dengan Home Wrecker teman Pro 2 di posisi yang ke-17. Dan kita lanjut ke posisi 16 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Posisi 15 ada Nona dengan Rollerblade.

on Marola. Pernah gak sih kamu tiba-tiba lagi merenung, lagi diem-diem, tiba-tiba udah siap belum? Udah siap belum? Enggak, aku belum siap ya, Kristi. Aduh, terus tiba-tiba kalau Lipa lagi diem-diem tuh kayak tiba-tiba aja jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Itu teman-temannya Dipa sampai kesal banget, teman Pro 2. Dipa tuh tiap diem, tiba-tiba nyeletuk itu. Kayak suasana lagi hening, tiba-tiba jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Pokoknya jalan-jalan. Oke, teman Pro 2, kita lanjut deh ke posisi 14 ya. Kita jalan-jalan dulu ke posisi 14. Ada Bruno Mars dengan I Just Might. Dan posisi 13 ada Somber dengan Potential.

Alright, that is Potential by Somber, teman Pro 2 di posisi ke-17. Kita lanjut ke Madison Beer di posisi 16 yang sudah menunggu dengan Bittersweet. Dan teman Pro 2, kita lanjut ke posisi selanjutnya. Sorry, ini udah ada Olivia Dean di posisi 12 ya dengan Man I Need. Dan posisi 11 ada Madison Beer, Bad Enough.

0: Alright, itu dia teman pro 2 dari Madison Beer dengan Bad Enough. Kita ke posisi 10 ada Cat's Eye dengan Internet Girl. Dan posisi 9 ada FMX dengan Kelet Queen.
1: I'm getting out of

Alright, teman Bro 2 itu The Kill It Queen by Avamax, teman Bro 2 di posisi yang ke-9. Dan kita lanjut ke posisi yang ke-8. Di sini ada Jenny featuring Tame Impala with Dracula. Dan posisi 7 ada Lady Gaga featuring Doechii dengan Runaway.

Alright teman bro 2, itu dia Apa Max dan Killer Queen, Jenny dengan Dracula, dan Lady Gaga and Doechii dengan Runaway. Kita lanjut ke posisi 6, ada Miles Smith featuring Niall Horan dengan Drive Safe. Dan posisi kelima ada Miley Cyrus dengan Younger You.

Alright, that is 17 dengan Tiny Light teman Pro 2 di posisi yang keempat untuk minggu ini untuk Western Top 20. Kita lanjut ke posisi 3, ada Alex Warren dengan Fever Dream, dan posisi 2 ada Blackpink dengan Go.

0: Alright teman-teman, dua itu dia Blackpink dengan Go. Siapakah the winner of this week? Yes, kita sambut dulu kayaknya ya. Pemenang kita di minggu ini ada BTS dengan Swim di posisi pertama. Congratulations after 11 minggu di chartnya Western Top 20 Pro 2 Mataram. Akhirnya BTS di posisi pertama untuk minggu ini. Congratulations, jangan lupa request terus single-single favorit kalian teman Pro 2 supaya di next week bisa masuk ke top 20 di Pro 2 FM Mataram. Alright, kalau gitu kita langsung aja ke pemenang di minggu ini. Please welcome this is BTS with Swim.
1: Western Top 20, 20 lagu mancanegara teratas di Pro 2 FM.

0: Kejadian kecelakaan bus penumpang bisa diminimalisir apabila Anda dan kita semuanya sebagai calon penumpang turut serta memeriksa kelayakan bus yang akan kita tumpangi dengan cara periksa kelayakan terkait dengan pengukur kecepatan, kaca spion, wiper atau pembersih kaca, dan klakson. Dan juga Anda bisa memeriksa kelayakan bus dengan memeriksa pintu darurat, jendela darurat, alat pemadam, pemecah kaca, dan kotak P3K. Juga sistem penerangan dan juga kelistrikan yang ada di dalam bus. Juga sistem kendali ataupun sistem kemudi, yang ini merupakan hal yang sangat vital bagi keselamatan penumpang dan bus. Kemudian Anda juga bisa memeriksa pintu masuk pengemudi, pintu masuk penumpang, kondisi kaca depan, kondisi kaca jendela, serta juga ban serep ataupun ban belakang dan ban depan, juga sistem pengereman, velg, as roda, dan kondisi kesehatan para pengemudi, dan juga waktu kerja pengemudi. Juga Anda bisa memeriksa kelayakan terkait dengan buku panduan penumpang, pengetahuan medan jalan, dan mempersiapkan GPS atau G-Map. Juga kelengkapan kendaraan, bisa Anda cek kelayakannya atau memeriksa kelayakannya, adakah sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak dan kunci roda, lampu senter dan lain-lainnya. Dan itulah beberapa hal untuk memeriksa kelayakan bus yang akan kita gunakan dan akan dikendarai. Dan kita tidak mungkin untuk bisa memberikan kenyamanan, keamanan tanpa memeriksa kelayakan bus itu sendiri.
1: Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain, tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

0: Kok tumben lari pagi?
1: Iya nih, kemarin liat instastory kamu tiap subuh udah di track. Jadi kepikiran nyoba juga.
0: Wah, racun sehat dong. Gimana rasanya?
1: Aduh, agak capek sih, tapi nagih. Apalagi abis lari, kepala rasanya plong gitu.
0: Eh, abis ini ikut aku ke gym yuk. Kita lanjut latihan otot.
1: Ah, mau nyoba.
2: Eh, kalian nge-gym di sini juga?
0: Iya, aku ajak Tiara bareng biar semangat. Tadi kita habis lari, sekarang ganti otot.
1: Tunggu dulu. Kok kamu nge-gym?
2: Jujur ya, gara-gara lihat story sama fit kalian olahraga, jadi FOMO deh.
0: Gak apa-apa kok, FOMO asal sehat mah boleh banget. Eh, tapi ada lagi loh yang perlu kita coba.
1: Hah? Apaan?
0: Naik bukit, view-nya indah banget. Dijamin lah perjalanan bakalan terbayar pas kita nyampe puncaknya.
3: Hayu, siapa takut?
0: FOMO itu gak selalu buruk. Kalau ikut-ikutan demi hidup lebih sehat, kenapa enggak? Asal gak maksa, gak ganggu orang, dan tetap sadar tujuan. FOMO sehat, let's

Lato, juga dikenal sebagai Lato-Lato, Ete-Ete, Toki-Toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut Clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Plus Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Plus Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Plus Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Plus Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia. Thank you.

0: saja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya Senja Tafakur mengisi relung hati teman perdua. Selamat mengikuti.
1: Perdua 104,2 FM.

0: Teman Bro 2, udah pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Saatnya dipandemenin kamu di Senjata Fakur tentunya. Dari jam 6 sore sampai jam 7 nanti, Dipa bakal nemenin sore kamu menjelang malam hari ini. Tentunya di Bro 2 FM Mataram. Tapi nanti kita bakal sambung lagi, Teman Bro 2. Karena sebentar lagi bakal dikumandangkan untuk azan maghrib bagi kota Mataram dan juga sekitarnya. So, buat kamu yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan. Buat kamu yang malam ini mungkin ada kondangan, tanggal cakep nih ya Teman Pro 2, hati-hati di jalan juga. Dan untuk Teman Pro 2 juga, Dipa bakalan memutarkan single-single religi penyejuk hati selama 1 jam ke depan juga. Jadi don't go to anywhere, marilah kita dengarkan bersama untuk dikumandangkan azan sholat maghrib bagi kota Mataram dan juga sekitarnya. So don't go to anywhere Teman Pro 2, and keep stay tuned.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah, sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

0: nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya ayo,
4: berdiri, nggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?

Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.

Oke, teman Pro 2 masih di Senjata Pakur barengan sama Dipa di sini. Dan Dipa harap kamu kabarnya baik-baik aja ya, teman Pro 2. Dan mungkin ada yang lagi happy hari ini karena ada yang wedding banyak banget hari ini. Dipa lihat seliweran ya, tanggal cakep soalnya. Tanggal 6 bulan 6 2026. Aduh. Ini dia tanggal cakep buat weddingan ya. Happy wedding buat kamu yang di hari ini melangsungkan pernikahannya, teman Pro 2. Yang namanya pernikahan itu kan ibadah sekali seumur hidup ya. Dan pastinya itu ibadah terpanjang karena kamu bakal mengalami berbagai banyak emosi, misalnya kayak sedih, marah, kecewa, bahagia, semua kan kamu lalui bersama pasangan kamu. Jadi teman Pro 2 yang namanya pasangan tuh kan teman hidup kita gitu ya. Apalagi kalau udah suami istri gitu kan. Teman hidup, teman cerita, teman berbagi keluh kesah. Dan menurut Dipa, pasangan yang ideal tuh adalah ketika mereka tahu kekurangan kita tapi mereka milih untuk stay sama kita dan gak milih pergi. Itu benar-benar pasangan yang ideal sih menurut Dipa. Kalau menurut kamu gimana teman Pro 2? Tapi ini pun gak berlaku di pasangan aja ya, di pertemanan juga. Walaupun kita berteman, kita punya ya kurangan dan kelebihan gitu ya. Tapi ketika mereka milih stay sama kamu, walaupun kamu banyak kurangnya, please pertahanin teman itu, teman Pro 2. Karena susah banget nyari teman yang benar-benar teman gitu loh di zaman sekarang. And I encourage you to hargai orang-orang di sekitar kita karena kita nggak pernah tahu kapan masanya akan berakhir. Dan Dipa aja baru sadar, teman Pro 2, kalau oh banyak ya teman-teman Dipa yang dulu yang dekat banget sekarang udah menempuh jalan masing-masing karena kita nggak terlalu maintain gitu loh untuk pertemanannya. Itu sih yang Dipa sadari, teman Pro 2. Jadi selama kamu masih sama teman kamu, mungkin kamu lagi jalan-jalan sama teman kamu, jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Tolong dihargai teman-temannya ya, teman Pro 2.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Yeah.

Alright, teman Pro 2 dan teman Pro 2 masih barengan sama Dipa di sini di Pro 2 FM Mataram. Dan buat kamu yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan ya, teman Pro 2. Anyway, teman Pro 2, kalau di hari Sabtu ini mungkin banyak yang pergi malam mingguan ya. Tapi banyak juga yang akhirnya memilih, aku tetap di rumah aja deh gitu. Setiap orang ternyata punya pilihan ya, dan kita tuh bisa loh punya pilihan itu. Tapi kenapa banyak dari kamu teman Pro 2 yang milih buat gak gerak-gerak nih, buat mulai ngerjain apa yang kamu visualisasikan. Tapi teman Pro 2, aku tuh waktu kuliah itu tuh baru sadar kalau misalnya aku banyak sekali mengusahakan beasiswa gitu loh. Kayak nyari duit sambil nyari beasiswa, dan aku selalu kalah di sana. I never win in beasiswa. Dan akhirnya aku ya udah, aku sambil kerja, sambil kuliah. Terus ilmu itu jadi pengalaman ternyata. Ilmunya jadi pengalaman sampai akhirnya aku bisa menjejaki batu-batu berikutnya gitu loh. Ya siklus hidup mungkin emang gak adil bagi sebeberapa orang ya, dan harus menerima itu, ya lanjutkan kembali hidup gitu kan. Karena ngeluh dan iri tuh kayak gak bawa kita kemana-mana ya gak sih. Jadi aku tuh memilih untuk bertanggung jawab 1000% dengan hidup aku. Emang sih rasanya gak enak banget ya pas kita dianggap gak bisa karena belum punya apa-apa, belum ada yang bisa dibanggakan gitu kan. Tapi disitulah ujian pertamanya dimulai, apakah kita tetap percaya dengan kapasitas diri kita gitu kan. Mungkin sebagian orang belum berpihak at that time. Jadi kalau misalnya kita menjadi orang yang unbeatable sekarang, lihat deh ke belakang lagi, kira-kira kenapa tuh kamu sekarang udah bisa? Karena kamu berani mulai, ya satu kata itu, mulai. Jadi kalau kita nggak mulai kan kita nggak tahu kita kapan ready teman Pro 2.

karena teman pro 2 gak berasa Dipa harus kelar nemenin kamu nih, karena kita udah mendekat di jam 7 malam. So thank you so much buat teman pro 2 yang udah stay barengan sama Dipa dari tadi ya, dari siang tadi sampai di malam hari ini. And hopefully kamu sehat selalu ya teman pro 2, dan jangan lupa buat jaga kesehatan. Dan selamat malam mingguan buat kamu. Setelah ini bakal ada Nadia yang nemenin kamu. So Dipa yang bertugas signing out. And bye bye.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Kalau ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang nggak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Nggak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 92. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: الطاعة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Siapakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di jawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo adik. Nah, itu baru namanya saya punya adik. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ratip Rabana Ode merupakan salah satu kesenian daerah Sumbawa. Kesenian ini masih dapat dinikmati di tengah kehidupan masyarakat Sumbawa, terutama pada saat proses perkawinan putra-putri Tau Samawa. Ratip Rabana adalah senandung bait-bait lagu bernafaskan Islami dengan menggunakan rebana sebagai iringan musiknya. Di Sumbawa ada dua jenis rebana yang digunakan, rebana ode dan rebana rea. Rebana ode atau rebana kecil terbuat dari kayu dan kulit kambing, sedangkan rebana rea atau rebana besar yang terbuat dari kayu dan kulit kerbau. Kesenian Ratip Rabana ini terbilang cukup unik karena tidak dijumpai di daerah lainnya di Indonesia.

pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2 edisi Sabtu 6 Juni 2026. Kau bersama Lani Nadia dan inilah berita selengkapnya.

0: Berita pertama tahun pro 2 kantor wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, Kanwil Kemenkum NTB, menerima kunjungan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa beserta jajaran di ruang kepala kantor wilayah pada Jumat 5 Juni 2026. Dan pertemuan tersebut tahun pro 2 membahas jumlah program strategis terkait pelestarian budaya daerah, penguatan kekayaan intelektual, serta upaya pencegahan permasalahan sosial di masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Tompro 2 Sekda Kabupaten Sumbawa menyampaikan tindak lanjut atas berbagai program yang sebelumnya telah dibahas bersama Kakanwil Kemenkum NTB, khususnya terkait upaya pelestarian bahasa daerah Sumbawa agar tetap hidup dan digunakan secara luas di masyarakat. Dan selain itu juga dibahas penguatan identitas budaya Sumbawa melalui penerapan unsur budaya pada bangunan perkantoran dan juga pertokoan, serta pendaftaran karya budaya untuk mendapatkan perlindungan kekayaan intelektual. Sekda Kabupaten Sumbawa juga menyoroti berbagai permasalahan sosial yang terjadi di wilayahnya seperti penyalahgunaan narkotika, konflik pertanahan, perambahan hutan atau illegal logging, serta potensi radikalisme. Dan ia pun juga berharap keberadaan pos bantuan hukum atau pos bankum desa atau kelurahan itu dapat menjadi garda terdepan dalam pencegahan dan penyelesaian permasalahan hukum di tengah masyarakat, termasuk melalui kolaborasi dengan BNN. Berita selanjutnya, tahun pro 2 jabatan penjabat sekretaris daerah Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat yang diemban Khairul Insan resmi berakhir pada Jumat 5 Juni 2026. Usai masa tugas tersebut, Khairul Insan kembali menjalankan tugas sebagai staf ahli Bupati Dompu bidang ekonomi. Informasi yang dihimpun menyebutkan tahun pro 2 pemerintah Kabupaten Dompu saat ini tengah memproses pengusulan nama pengganti Khairul Insan untuk mengisi jabatan PJ Sekda. Sesuai ketentuan regulasi, seorang pejabat Sekda hanya dapat menjabat selama 3 bulan dan dapat diperpanjang 1 kali masa penjabatan dengan durasi yang sama. Dan dengan demikian, tahun pro 2 Khairul Insan disebut telah menyelesaikan batas maksimal masa penugasan sebagai PJ Sekda dan sembari menunggu persetujuan Gubernur terhadap usulan nama PJ Sekda yang baru, posisi ASN tertinggi di lingkup Pemkab Dompu untuk sementara dijalankan oleh pelaksana harian Sekda. Demikian info Pro 2 untuk kamu, Tom Pro 2, dan setelah ini bakal ada music live chat live dari RRI Pro 2 Singaraja. Jadi pastikan frekuensi kamu tetap di 104 kode FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stage.

0: sendiri. Mari kita jaga alam dan lingkungan kita agar tetap lestari untuk masa depan.
1: Pernahkah kamu merasa tisu terbuang begitu saja? Tahukah kamu? Produksi tisu berdampak pada penebangan pohon dan penggunaan air yang banyak. Tapi tenang, ada cara mudah. Pertama, gunakan tisu secukupnya, cukup satu lembar saja. Di rumah, ganti dengan lap kain atau handuk untuk lebih ramah lingkungan. Jika terpaksa pakai tisu, pilih yang terbuat dari bahan daur ulang. Dengan langkah kecil ini, kita ikut menjaga kelestarian alam. Bumi jadi lebih sehat, kita pun ikut senang. Yuk, mulai bijak gunakan tisu demi bumi kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!

0: Bersiaplah untuk perjalanan yang belum pernah ada sebelumnya. Piala Dunia 2026 telah tiba. Dengan 48 tim terbaik dunia berjuang di 174 pertandingan epik tersebar di 3 negara yang penuh semangat. Dari stadion legendaris di Kanada, Amerika Serikat hingga Meksiko, setiap pertandingan akan menciptakan sejarah baru. Rasakan adrenalinnya saat para bintang dunia bersaing memperebutkan gelar paling diinginkan di planet ini. Piala Dunia 2026, the world is yours to make. Jangan lewatkan momen bersejarah ini.
1: Jam ada 144 Singar Raja Bali. Hai teman Pro 2. Kali ini di MLC teman Pro 2 alias Music Live Chat Pro 2 RRI Singar Raja. Selamat datang, selamat menyaksikan MLC malam hari ini teman Pro 2 dimanapun kamu berada ya. Dan siaran ini teman Pro 2.
2: My work is easy because I use ClickUp. Here's how I keep track of all my tasks. I start by brain dumping everything I need to get done.
1: Gimana malam minggunya hari ini teman Pro 2? Semoga enjoy ya buat kamu yang mungkin lagi beraktivitas di luar. Selamat bermalam minggu ria kali ini. Tapi buat kamu yang mungkin lagi di rumah, gak ada agenda apapun, bisa pantengin Pro 2 RRI Singaraja kali ini juga. Karena ada MLC Music Live Chat, ada narasumber oke banget, cantik banget teman Pro 2. Udah nemenin Zaki malam hari ini. Kita mau ngobrol-ngobrol sama Adelia Pratiwi teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu mungkin kenal sama Adele ataupun pengen tanya sebagai penyanyi ini gimana caranya ataupun caranya dia mungkin nanti nulis lagunya atau gimana, bisa banget langsung komen-komen aja teman Pro 2. Kita juga disiarkan live YouTube di malam hari ini. Kamu bisa langsung nonton di RRI Singaraja Official, langsung dibuka YouTube-nya teman Pro 2 ya. Dan oke deh, biar gak lama-lama, ada Adelia Pratiwi nih udah nunggu dari tadi sore teman Pro 2. Bila-bilain gak malam minggu dia. Oke, Adele, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Kak.
1: Iya, gimana kabarnya hari ini?
3: Baik banget, sehat, semangat ya? Banget, happy banget.
1: Tapi is okay nih, malam minggunya diganggu kesini.
3: Gak apa-apa dong.
1: Oh gitu, gak ada yang ngambek?
3: Gak ada dong, udah rela banget kesini kan.
1: Oke, Adele, mungkin kenalan dulu deh sama teman Pro 2 nih. Adele nih, statusnya sekarang apa gitu, terus kesibukannya gimana? Boleh, silakan yuk.
3: Boleh, jadi aku Adelia Pratiwi. Kesibukannya sekarang itu menjadi mahasiswa, itu berkuliah sambil adalah side job gitu. Okay. Mengambil side job juga.
1: Kuliah semester berapa?
3: Semester 2.
1: Semester 2, oh baru ya.
3: Baru.
1: Masih anget nih ya?
3: Masih anget banget, Kak. Belum.
1: Oke, tapi Adele asalnya kan dari Singaraja ya?
3: Iya.
1: Berarti SMA-nya di sini.
3: SMA-nya di sini, di Singaraja.
1: Punya teman enggak di Denpasar atau di Mataram?
3: Punya di Denpasar.
1: Di Mataram. Mataram belum?
3: Belum.
1: Habis ini kamu pasti punya teman di Mataram. Boleh disapa kali temannya yang di
3: Denpasar. Halo, teman-teman di Denpasar dan di Mataram.
1: Iya, betul. Nanti next
3: selamat kita bermalam minggu.
1: Betul. Selain kalau ke Denpasar kan udah sering.
3: Iya.
1: Ke Mataramnya belum.
3: Belum.
1: Nanti kita agendakan ya.
3: Iya, next ya. Bener ya?
1: Iya. Oke. Adele, kamu suka nyanyi dari umur berapa, Adele?
3: Suka nyanyi dari kecil. Dari 2 tahun mungkin.
1: 2 tahun udah nyanyi ya?
3: Iya, nyanyi balonku yang kayak gitu.
1: Oke. Kenapa? Apa emang dari olahraga? Orang tua yang suka nyanyi, kamu ikut-ikutan atau gimana?
3: Kayaknya gitu deh. Kayak ngelihat orang tua yang sering karaoke terus ikut-ikutan nyanyi gitu deh kayaknya.
1: Tapi udah sadar ya, 2 tahun itu kayaknya.
3: Soalnya ada videonya, Kak. Iya, ada videonya.
1: Aku belum lihat.
3: Aku di sini pun udah nggak ada.
1: Oke, berarti emang dari kecil ya iseng-iseng, namanya anak kecil pasti cerewet nyanyi, apalagi cewek ya.
3: Iya,
1: tapi
3: betul.
1: Cewek diintik cerewet ya?
3: Nggak juga sih.
1: Oke, berarti emang keluarga suka nyanyi gitu. Akhirnya kamu memutuskan untuk oke deh, aku kayaknya interest nih di dunia tarik suara, bener-bener menggeluti dunia musik dari kapan?
3: Dari kelas 6 ke atas nih.
1: 6. Apa yang SD kamu lakukan saat itu? Iya dong. Apa yang kamu lakukan saat itu?
3: Aku mau pernah gini sih, lomba-lomba nyanyi dulu, nyoba nyanyi. Terus belajar gitar. Jadi kan makin semangat nih nyanyi sendiri sambil main gitar.
1: Diajarin apa? Ayah?
3: Di YouTube. Diajarin YouTube.
1: Oke, zaman itu udah YouTube ya mainnya.
3: Udah.
1: Ya.
3: Kamu

0: Apalagi buat cowok mungkin, aduh tangannya sakit gitu.
1: Iya, susah sih kak. Dulu tuh aku main gitar tuh pakai gini, lo tau nggak sih kak?
0: Nggak tahu.
1: Kayu, kayu tuh aku garis-garisin pakai pulpen.
0: Biar
1: dibeliin gitar.
0: Oh kode, oh gitu. Teman perdua ternyata perempuan ngode itu udah dari kecil lo guys. Iya. Aduh, memang sudah wataknya kayak gitu sampai sekarang tuh ngode-ngode gitu ya. Itu tipsnya dari Adele. Jadi kayunya diapain maksudnya?
1: Digaris-garisin kayak senar gitar gitu. Terus kita belajar kuncinya aja dulu.
0: Kayu batangan balok gitu.
1: Iya.
0: Dapat nemu ya katanya ya?
1: Dapat.
0: Nemu-nemu baloknya maksudnya?
1: Dapat di rumah.
0: Berarti setelah itu kamu dibeliin gitar?
1: Iya, karena kan ya kelihatannya tuh kayak pengen banget gitu belajar gitar biar kelihatannya kayak gitu.
0: Berarti terjunnya di kelas 6 itu kamu ikut lomba-lomba gitu ya?
1: Iya, jadi aku dari kelas gini sih, dari kelas 1 tuh lomba-lomba, cuman nggak lombanya ini ya, lomba yang lain.
0: Apa?
1: Waktu ini aku pertama tuh lomba gini, lomba mewarnai pernah, lomba lebih ke gini sih bahasa Bali, lomba apa namanya bercerita
0: Mesatwa
1: okay. Bali. Terus olimpiade juga pernah. Terus apa ya? Ya yang berkaitan iya, dengan menghafal-menghafal.
0: Namanya gitu. Juga anak-anak harus banyak punya pengalaman gitu
1: iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Tapi kita fokusnya ke nyanyi sebenarnya.
1: Iya.
0: Lagu awal dulu apa waktu di perlombaan?
1: Bunda.
0: Oh, Bunda.
1: Iya, betul.
0: Mau duet enggak sekarang? Oke. Okay. Menurut kamu dunia tarik suara tuh suatu hal. Kalau dari sudut pandang kamu kan Gen Z nih.
1: Iya.
0: Seseorang bisa nyanyi tuh kalau di zaman sekarang poin utamanya apa?
1: Apa ya? Kalau orang bisa nyanyi, lebih ke apa ya? Lebih jadi nilai plus aja sih.
0: Nilai plus aja. Tapi kamu kan ada tuh orang yang mungkin apa ya istilahnya bukan feel-nya bisa nyanyi. Kan ada beberapa yang memang suaranya agak fals. Terus kamu emang dulu gak pernah fals-fals gitu?
1: Pernah dong, pasti pernah fals. Sekarang pun pernah fals kok. Oh
0: iya?
1: Sih.
0: Nyari nada itu susah ya?
1: Iya.
0: Harus beli dulu katanya nadanya. Oke. Wah berarti emang dari kecil teman berdua kalau si Adele ini kayaknya ya. Atau kakak adek nyanyi juga?
1: Aku kebetulan anak tunggal.
0: Oke, sama kita.
1: Masa.
0: Oke, teman berdua, buat kamu yang mungkin penasaran sama Adele, nanti Adele ini bakal nyanyi enggak sih lagunya apa? Dia punya single apa enggak sih, teman berdua? Tanyain aja, guys. Langsung aja buka YouTube kali ini di RRI Singaraja Official gitu ya. Di share langsung juga dari Pro 2 RRI Denpasar dan juga Pro 2 RRI Mataram. Teman-teman di Denpasar dan juga Mataram boleh banget ikut join, ikut komen. Siapa tahu setelah ini Adele bisa main ke sana gitu ya, entar di Denpasar ataupun ke Mataram. Aman Adele?
1: Aman.
0: Oke, jangan kemana-mana teman berdua, tetap di MLC Music Live Chat karena masih banyak, kita pasti panjang ngobrol sama Adelia Pratiwi malam hari ini. So stay tune di Pro 2 and enjoy the show.
2: Di pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. Satu kecurangan pandang, satu detik yang sepertinya tidak penting, fokusnya terbagi, bahaya mengintai.
3: Astaga,

0: Satu detik kelalaian bisa merusak hidup. HP bisa menunggu, tapi hidup tidak. Jangan biarkan HP mengendalikan hidupmu. Fokus saat berkendara, pulang dengan selamat. Jangan bermain HP saat berkendara.
1: Halo teman-teman, kenalkan ini Cici, ikan kecil yang tinggal di sungai yang indah dan jernih ini. Bagi Cici dan teman-temannya, sungai ini adalah rumah terbaik untuk bermain setiap hari. Tapi lihat, tiba-tiba banyak benda aneh yang jatuh dari atas. Duh, apa itu ya? Sampah plastik mulai menutupi rumah Cici. Airnya jadi tidak segar lagi untuk bernapas. Teman-teman Cici mulai kesulitan mencari makan dan bermain karena tumpukan sampah ini. Aduh, kasihan Cici. Membuang sampah di sungai sangat berbahaya bagi mereka yang tinggal di sini. Sampah-sampah ini tidak bisa hilang sendiri dan akan terus merusak sungai kita. Cici tidak mau tinggal diam. Ia berenang ke tepi sungai untuk meminta bantuan. Di sana, Cici melihat teman-teman manusia yang belum sadar akan bahayanya sampah. Cici mencoba memberitahu mereka. Untungnya, anak-anak itu sadar dan mulai mengambil kembali sampahnya.

0: Hebat, sekarang sungai sudah bersih kembali. Cici dan teman-temannya bisa bernapas lega. Ingat ya teman-teman, sungai bersih, hidup pun asri. Jangan buang sampah di sungai.
1: Berkendara butuh fokus penuh. Tapi, apakah kebiasaan ini membuat Anda lengah di jalan? Abu rokok sembarangan bisa mengganggu pengendara lain. Satu kecerahan panas di mata bisa berujung bencana. Saat konsentrasi terbagi, bahaya datang tanpa permisi. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal. Keselamatan adalah prioritas utama. Tunda keinginan itu sampai berhenti di tempat yang aman. Kendaralah dengan fokus demi keselamatan Anda dan semua pengguna jalan.
0: Lihatlah teman-teman, alam kita sedang terluka karena sampah dan polusi. Tapi, apa yang bisa kita lakukan untuk membantunya? Dengan semangat dan kreativitas, mereka punya sebuah ide cemerlang untuk mengubah lingkungan mereka. Mereka mulai dari hal kecil, memilah sampah dan mendaur ulang barang bekas menjadi karya seni yang indah. Menanam pohon memberi kehidupan baru bagi alam. Setiap bibit yang ditanam menciptakan sejuknya untuk semua. Menghemat air dan listrik juga merupakan cara cinta kita terhadap bumi. Jangan biarkan mereka terbuang sia-sia. Lihat dampaknya. Tindakan kecil mereka membawa perubahan besar. Alam kembali ceria dan makhluk hidup pun bahagia. Mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri, mari kita jaga alam dan lingkungan kita agar tetap lestari untuk masa depan.
2: Pernahkah kamu merasa tisu terbuang begitu saja? Tahukah kamu? Produksi tisu berdampak pada penebangan pohon dan penggunaan air yang banyak. Tapi tenang, ada cara mudah. Pertama, gunakan tisu secukupnya, cukup satu lembar saja. Di rumah, ganti dengan lap kain atau handuk untuk lebih ramah lingkungan. Jika terpaksa pakai tisu, pilih yang terbuat dari bahan daur ulang. Dengan langkah kecil ini, kita ikut menjaga kelestarian alam. Bumi jadi lebih sehat, kita pun ikut senang. Yuk, mulai bijak gunakan tisu demi bumi kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.
3: Bersiaplah untuk perjalanan yang belum pernah ada sebelumnya. Piala Dunia 2026 telah tiba. Dengan 48 tim terbaik dunia berjuang di 174 pertandingan epik tersebar di 3 negara yang penuh semangat. Dari stadion legendaris di Kanada, Amerika Serikat hingga Meksiko, setiap pertandingan akan menciptakan sejarah baru. Rasakan adrenalinnya saat para bintang dunia bersaing memperebutkan gelar paling diinginkan di planet ini. Piala Dunia 2026, the world is yours to make. Jangan lewatkan momen bersejarah ini.
1: Di pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. Satu kecurangan pandang, satu detik yang sepertinya tidak penting, fokusnya terbagi, bahaya mengintai.
4: Astaga,

0: Satu detik kelalaian bisa merusak hidup. HP bisa menunggu, tapi hidup tidak. Jangan biarkan HP mengendalikan hidupmu. Fokus saat berkendara, pulang dengan selamat. Jangan bermain HP saat berkendara.
1: Halo teman-teman, kenalkan ini Cici, ikan kecil yang tinggal di sungai yang indah dan jernih ini. Bagi Cici dan teman-temannya, sungai ini adalah rumah terbaik untuk bermain setiap hari. Tapi lihat, tiba-tiba banyak benda aneh yang jatuh dari atas. Duh, apa itu ya? Sampah plastik mulai menutupi rumah Cici. Airnya jadi tidak segar lagi untuk bernapas. Teman-teman Cici mulai kesulitan mencari makan dan bermain karena tumpukan sampah ini. Aduh, kasihan Cici. Membuang sampah di sungai sangat berbahaya bagi mereka yang tinggal di sini. Sampah-sampah ini tidak bisa hilang sendiri dan akan terus merusak sungai kita. Cici tidak mau tinggal diam. Ia berenang ke tepi sungai untuk meminta bantuan. Di sana, Cici melihat teman-teman manusia yang belum sadar akan bahayanya sampah. Cici mencoba memberitahu mereka. Untungnya, anak-anak itu sadar dan mulai mengambil kembali sampahnya. Hebat! Sekarang sungai sudah bersih kembali. Cici dan teman-temannya bisa bernapas lega. Ingat ya teman-teman, sungai bersih, hidup pun asri. Jangan buang sampah di sungai.
0: Berkendara butuh fokus penuh. Tapi, apakah kebiasaan ini membuat Anda lengah di jalan? Abu rokok sembarangan bisa mengganggu pengendara lain. Satu kecerahan panas di mata bisa berujung bencana. Saat konsentrasi terbagi, bahaya datang tanpa permisi. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal. Keselamatan adalah prioritas utama. Tunda keinginan itu sampai berhenti di tempat yang aman. Kendaralah dengan fokus demi keselamatan Anda dan semua pengguna jalan.
2: Lihatlah teman-teman, alam kita sedang terluka karena sampah dan polusi. Tapi, apa yang bisa kita lakukan untuk membantunya? Dengan semangat dan kreativitas, mereka punya sebuah ide cemerlang untuk mengubah lingkungan mereka. Mereka mulai dari hal kecil, memilah sampah dan mendaur ulang barang bekas menjadi karya seni yang indah. Menanam pohon memberi kehidupan baru bagi alam. Setiap bibit yang ditanam menciptakan sejuknya untuk semua. Menghemat air dan listrik juga merupakan cara cinta kita terhadap bumi. Jangan biarkan mereka terbuang sia-sia. Lihat dampaknya. Tindakan kecil mereka membawa perubahan besar. Alam kembali ceria dan makhluk hidup pun bahagia. Mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri, mari kita jaga alam dan lingkungan.
3: Masih dengerin MLC Music Live Chat Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Kita juga disiarkan langsung dari Pro 2 RRI Denpasar dan juga Pro 2 RRI Mataram. Selamat malam minggu pokoknya buat teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Sehat-sehat ya teman Pro 2 ya. Kita masih ya bareng Adelia Pratiwi, teman Pro 2. Kita masih panjang ngobrolnya malam hari ini. Jadi buat kamu yang mungkin ingin tanya-tanya tentang apapun daily activity-nya Anda, boleh juga langsung di WAW aja, digitan di 0811-399-1084. Atau juga kita lagi live YouTube juga nih guys, di RRI Singaraja Official. Kalau pengen tahu Adel nih orangnya kayak gimana, cantik nggak, langsung kepoin aja, langsung buka YouTube RRI Singaraja Official, teman Pro 2. Adel, ini aku tadi cek-cek YouTube-nya. Kita ada yang nyapa-nyapa kamu. Kita sapa dulu kalinya. Kak Ben Prince, waduh, Kak Adel katanya, tetap semangat berkarya, request lagu.
4: Halo Kak Ben.
3: Request lagu. Kak Ben, Kak Ben inget aku gak Kak Ben? Semoga masih inget sih Kak Ben malam hari ini ya. Oke, okay. Ada lagi Adiasa. Dalam waktu dekat ada rencana buat lagu gak Kak? Oke, okay, sebelum pertanyaan dari Kak.
4: Menarik.
3: Menarik, mendorong.
4: Menarik nih.
3: Mendorong. Sebelum kesana Adel, kamu emang ada single sekarang?
4: Sekarang
3: ada album, ada lagu, ada lagu ciptaan.
4: Oh, ada.
3: Oke, ada berapa, ada berapa single?
4: Ada 4.
3: Ada 8 itu?
4: 4.
3: 4. Oke, bisa disebut enggak?
4: Bisa dong.
3: Apa aja tuh?
4: Yang pertama itu judulnya Rindu. Yang kedua Tresna Menghilang. Kemudian yang ketiga Senandung Bertiwi. Dan yang baru-baru rilis kemarin ini ada Jomblo. Nah,
3: oke, kalau dalam lagu, kan ada 4 lagu nih ya. Kamu sebenarnya genrenya apa? Musiknya apa genrenya?
4: Genrenya pop.
3: Pop, oke, okay. Tapi di keempat lagu ini semuanya bahasanya apa?
4: Untuk lagu Rindu itu dengan bahasa Bali. Tresna Menghilang juga bahasa Bali, Jomblo bahasa Bali, tapi untuk yang Senandung Pertiwi itu bahasa Indonesia.
3: Oke, berarti Po Bali ya?
4: Iya.
3: Itu full lagu Bali?
4: Full.
3: Full. Hmm. Oke.
4: Okay. Cuman Balinya tuh enggak yang Bali halus gitu sih bahasanya.
3: Bali. Saya Bali agak-agak sehari-hari ya.
4: Iya, sehari-hari.
3: Oke, okay, biar Gen Z juga cepat nangkepnya. Ya, kalau halus mungkin agak susah ya, teman berdua ya. Apalagi buat aku yang kurang paham bahasa Bali. Oke, okay, berarti ada 4 lagu, 4 single ya. Adele ya. Di antara keempat lagu ini ciptaan siapa tuh?
4: Untuk yang pertama itu,
3: yang pertama
4: untuk
3: yang mana yang pertama?
4: Yang Rindu itu yang pertama. Hmm. Itu diciptain oleh Om Jerry S ya. Dari Singaraja juga. Kemudian yang Tresna Menghilang juga dari Om Jerry S dari Singaraja. Terus yang Senandung Pertiwi itu ciptaan aku sendiri.
3: Oke. Okay.
4: Dan yang Jomblo itu dari Om De Unyil, vokalis BNSP.
3: Oke, berarti kamu udah bikin satu lagu ciptaan kamu sendiri. Yang betul. Judulnya Senandung Pertiwi. Wah, keren sih. Ini ada kata pertiwinya, ini bertemakan keindonesiaan atau gimana, Adel?
4: Tentang alam ya, lebih ke alam ya.
3: Oke. Ini tahun berapa ciptanya?
4: Ini tahun 2024.
3: Oh, baru?
4: Iya.
3: Oke. Kalau yang sisanya? Yang lain? Yang tiga?
4: Yang 2023 itu yang Rindu sama Tresna Menghilang. Mm-hmm. Kemudian yang Jomblo itu baru kemarin, Februari.
3: Oh, baru kemarin. Berarti emang lagi jomblo lagi rilis lagu itu?
4: Itu untuk ini aja sih, untuk lagu aja.
3: Oh, lagu aja. Mungkin relate sama teman Rundo yang lagi merasakan di posisi
4: itu. Iya, mungkin
3: relate ya.
4: Juga ya. Semangat ya.
3: Iya, malam minggu guys, lagunya Jomblo. Kena deh
4: kena
3: kamu ya.
4: Banget.
3: Oke, di antara keempat lagu ini, mana yang mungkin feel-nya tuh, wah kayaknya ini aku banget deh gitu, ada gak Adel?
4: Untuk sekarang sih yang Rindu.
3: Kenapa?
4: Karena kan kita sebagai manusia itu seringnya merindukan seseorang.
3: Kok bingung?
4: Ya karena itu yang paling aman kak, kalau aku pilih jomblo gimana? Kalau terus namun hilang tuh kayak tersakiti banget kan. Jadi aku pilih Rindu aja, yang wajar aja.
3: Oke, Rindu. Ini tahun berapa tadi? Sorry aku lupa.
4: 2023.
3: Bisa kali di spill riff-nya? Spill ref-nya.
4: Ref-nya ya. Dijejani rindu tiang dini nu berharap nyaman beli. Gitu.
3: Udah segitu aja.
4: Ya, kayak gitu ya. Okay, itu sih tentang gini sih lagunya, mau tau gak lagunya teman?
3: Mau.
4: Itu lagunya tuh kayak aku tuh lagi kemah nih kak. Terus aku bertemu dengan seseorang, jadi kayak cinta pandangan pertama gitu. Jadi kita tuh cuma ketemu di sana, kalau udah selesai kemah tuh udah gak ketemu lagi kan.
3: Wah, dalam sih ini ya. Kayak dibilang cinta pandangan pertama tapi bakal gak ketemu lagi.
4: Iya.
3: Akhirnya rilislah lagu ini.
4: Rilislah lagu
3: ini. Atau sebenarnya ini kan bukan ciptaan kamu nih. Kamu bercerita sama om siapa tadi?
4: Om Jerry S.
3: Om Jerry, kamu cerita tentang
4: karena di sana
3: posisi kamu itu
4: lagi pas banget sama dia, lagi di tempat itu di danau.
3: Sama dia ya. Iya. Makanya tuh masuk lagu.
4: Iya,
3: tuh.
4: Sekitar sambil membuat lagu.
3: Ah, sih teman kedua ya. Tapi kamu tipe yang suka ngulik kayak nulis-nulis iseng buat lagu gitu enggak?
4: Aku pernah nulis, cuman aku tuh masih kendala tuh dibuat gininya sih, nadanya. Dibuat apa namanya, alunan musiknya itu yang masih ada kendala. Maksudnya kayak masih belajar gitu. Tapi untuk nulis-nulis lagu tuh udah dapet.
3: Tapi kalau kamu di usia sekarang ya, nulis lagu tuh bikin lagu salah satu hal yang susah atau enggak? Atau kan sekarang banyak referensi nih, susah enggak sekarang nulis lagu menurut kamu?
4: Kalau nulisnya itu sih susah-susah gampang ya. Gampangnya itu karena kita bisa nyesuaiin sama hal yang pernah kita alami. Tapi untuk menyesuaikan liriknya agar orang-orang itu bisa mudah diingat mungkin, atau mungkin kena juga ke mereka, itu sih yang agak susahnya.
3: Oke, jadi yang harus dipahami apa sebenarnya kalau orang buat lagu nih? Tapi lagunya mungkin kamu banget ya, kan Pop Bali nih. Apa yang harus mereka pahami ketika bikin lagu, nulis lagu itu kalau dari kamu, sudut pandang kamu?
4: Yang mereka pahami sih arti lagunya.
3: Arti lagunya.
4: Iya.
3: Karena emang penjiwaan dari sebuah lagu, feel-nya tuh harus dapat banget ya, Adel ya. Sekarang lagi nulis enggak sekarang?
4: Sekarang
3: belum. Enggak dong, kan sekarang lagi di sini.
4: Enggak ya, benar banget. Di sini kan lagi di sini.
3: Tapi di rumah maksudnya, di rumah.
4: Di rumah sih dulu enggak terakhir kapan ya? Waktu ini sih dapat, cuman itu udah masih kejeda-kejeda aja. Untuk apa namanya? Untuk seriusin lirik itu.
3: Oke, okay, temanya apa?
4: Ya, temanya tentang percintaan.
3: Percintaan
4: dong.
3: Terus ya. Oke, okay, oke. Okay. Berarti buat teman berdua yang mungkin ingin belajar nulis lagu juga, karena banyak referensi, kamu juga cari-cari referensi gitu juga?
4: Iya, cari-cari referensi juga pasti untuk gini sih, untuk mungkin ada nih aku pernah ngerasain kayak gini. Jadi aku nyari referensi lirik-lirik dari yang sudah ada tuh, dia kayak gini, berarti aku gimana ya caranya biar biar mau dia seperti itu juga, cuma nggak sama sih, nggak harus sama.
3: Oke, kan masuknya nih Adele kan lagunya ke Pop Bali ya. Kalau dari pendengar sendiri, pendengar kamu ya, lagu-lagu kamu, mereka lebih-lebih interestnya ke lagu yang gimana? Kalau sebagai masyarakat Bali gitu ya.
4: Ke lagu yang gimana ya?
5: Download aplikasi GoPay, selalu gratis top up dan tarik tunai di Alfamart dan Indomaret.
6: Download dah.
4: Gini sih, kalau saya sebagai cewek ya, yang lagu yang kayak balas dendam gitu loh.
3: Waduh.
4: Maksudnya kayak kayak kita disakitin. Kita buat lagu yang aku enggak pantas disakitin kayak gitu.
3: Tapi
4: itu sesama cewek pasti itu juga yang kayak ih benar noh, benar okay, banget.
3: Oke, tapi tidak selalu membranding cewek selalu tersakiti kan ya.
4: Enggak dong.
3: Oke, cowok juga bisa tersakiti ya, Del.
4: Masa ya?
3: Apalagi chatnya enggak dibalas dari sore. Kita kasih tahu dulu kali ya. Oke, okay, teman Pro 2, buat kamu yang pengen nanya, bisa nih guys. Ada rame banget nih di YouTube nih, ada 4.500 yang nonton nanti.
4: Wow, banyak banget, terima kasih.
3: Atau juga bisa di WA teman Pro 2 di 0811-3991054. Tapi sekarang kamu fokusnya kemana?
4: Fokusnya? Fokus apa nih?
3: Fokus, kan masih-masih ngambil reguleran atau mungkin nyanyian di kafe ya. Atau emang fokus bikin lagu
4: untuk
3: atau kuliah?
4: Untuk sekarang, yang pertama adalah kuliah. Kemudian kuliah, karena kuliah itu lama, jadi ngapain ya? Bisa. Jadi nyambi dengan itu ya, event-event, jadi event-event, dan membuat lagu.
3: Oke, oke. Fun fact teman Pro 2, sebenarnya aku sama Adele tuh udah pernah ketemu, tapi udah bisa dibilang lama atau belum sih Adele?
4: Lama ya, udah Juli itu ya, berapa?
3: Satu tahun yang lalu
4: iya,
3: gak sih?
4: Iya, satu tahun lalu.
3: Iya teman Pro 2, tapi baru bener-bener ngobrolnya hari ini guys. Dan itu dia masih tersimpan di galeri aku. Oke, lagunya Rindu.
4: Iya.
3: Oke, kalau yang Tresna Menghilang?
4: Tresna Menghilang.
3: Ceritanya kayak gimana lagunya tuh?
4: Ditinggal pas lagi sayang-sayang.
3: Judulnya ya aja Cinta Menghilang, artinya kan begitu gak di Indonesiain gitu ya?
4: Iya.
3: Gimana, ini sebenarnya dari cerita kamu juga? Atau kamu banyak
4: pernah
3: banyak,
4: mungkin ya
3: banyak pengalaman patah hati, sakit hati, makanya ditumpahin ke Om Jerry, benar nggak sih Om Jerry?
4: Ya,
3: Om Jerry baru dibuatin lagu atau gimana?
4: Sebenarnya nggak tahu ya, dan itu pas banget loh kak, supaya malu banget ceritanya. Sumpamanya ini kayak rindu gitu, mungkin itu pas-pas lagi jatuh cinta, kan pas banget tuh dikeluarin. Kadang-kadang kak ya, kalau lagu dikeluarin tuh beneran loh kejadian.
3: Oke.
4: Okay. Sebenarnya jomblo.
3: Akhirnya kamu jadi juga.
4: Iya. Ya itu biasanya kan kayak gitu ya.
3: Iya iya. Tapi tapi Tresna Menghilang ini biasanya dari cerita kamu sendiri?
4: Ya sedikit.
3: Kok sedikit?
4: Ya sedikit aja.
3: Berarti nama-nama Om Jerry dia.
4: Iya.
3: Bisa di-spill enggak lagunya?
4: Lagunya tuh kan dia tuh cinta ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, tapi ditinggal itu karena keadaan. Karena keadaan. Jadi
3: tapi
4: gini
3: sama-sama
4: dia.
3: Masih cinta nih.
4: Masih cinta banget dong.
3: Bukan karena satunya selingkuh.
4: Bukan, okay. Karena keadaan, karena sakit kayak gitu.
3: Yuk.
4: Ini dia, refnya ya. Jauh.

0: Ang Sapang Trasnan. Apa ya?
1: Aku enak ini dengar ini.
0: Tanpa beli semangat yang hilang.
1: Oke. Sebenarnya aku sering juga teman berdua dengerin lagunya ini. Tapi mungkin apa ya? Udah apa ya? Bukan lama juga.
0: Diain juga loh pas itu. Pas
1: apa?
0: Pas itu yang kita ketemu itu.
1: Oh gitu. Berarti nanti next kita ketemu lagi biar nyanyi lagi ya.
0: Iya. Oke. Biar didengerin lagi.
1: Gitu lagunya teman pro 2. Jadi buat kamu yuk nanya-nanya sama Adele boleh banget. Ada di YouTube juga ada beberapa teman pro 2 tapi nanti kita bacain lagi di antaranya beberapa itu ya. So, teman pro 2 yang lagi di Denpasar dan juga di Mataram stay tune aja di MLC kali ini Music Live Chat bareng Adelia Pratiwi. Tetap di MLC Music Live Chat Pro 2 Racing Kerja. Teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Enjoy guys.
2: Kita agar tetap lestari untuk masa depan.
3: Pernahkah kamu merasa tisu terbuang begitu saja? Tahukah kamu? Produksi tisu berdampak pada penebangan pohon dan penggunaan air yang banyak. Tapi tenang, ada cara mudah. Pertama, gunakan tisu secukupnya, cukup satu lembar saja. Di rumah, ganti dengan lap kain atau handuk untuk lebih ramah lingkungan. Jika terpaksa pakai tisu, pilih yang terbuat dari bahan daur ulang. Dengan langkah kecil ini, kita ikut menjaga kelestarian alam. Bumi jadi lebih sehat, kita pun ikut senang. Bu, mulai bijak gunakan tisu demi bumi kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.
4: Bersiaplah untuk perjalanan yang belum pernah ada sebelumnya. Piala Dunia 2026 telah tiba. Dengan 48 tim terbaik dunia berjuang di 174 pertandingan epik tersebar di 3 negara yang penuh semangat. Dari stadion legendaris di Kanada, Amerika Serikat hingga Meksiko, setiap pertandingan akan menciptakan sejarah baru. Rasakan adrenalinnya saat para bintang dunia bersaing memperebutkan gelar paling diinginkan di planet ini. Piala Dunia 2026, the world is yours to make. Jangan lewatkan momen bersejarah ini.
5: Di pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. Satu kecurangan pandang, satu detik yang sepertinya tidak penting, fokusnya terbagi, bahaya mengintai.
6: Astaga,

0: Satu detik kelalaian bisa merusak hidup. HP bisa menunggu, tapi hidup tidak. Jangan biarkan HP mengendalikan hidupmu. Fokus saat berkendara, pulang dengan selamat. Jangan bermain HP saat berkendara.
1: Halo teman-teman, kenalkan ini Cici, ikan kecil yang tinggal di sungai yang indah dan jernih ini. Bagi Cici dan teman-temannya, sungai ini adalah rumah terbaik untuk bermain setiap hari. Tapi lihat, tiba-tiba banyak benda aneh yang jatuh dari atas. Duh, apa itu ya? Sampah plastik mulai menutupi rumah Cici. Airnya jadi tidak segar lagi untuk bernapas. Teman-teman Cici mulai kesulitan mencari makan dan bermain karena tumpukan sampah ini. Aduh, kasihan Cici. Membuang sampah di sungai sangat berbahaya bagi mereka yang tinggal di sini. Sampah-sampah ini tidak bisa hilang sendiri dan akan terus merusak sungai kita. Cici tidak mau tinggal diam. Ia berenang ke tepi sungai untuk meminta bantuan. Di sana, Cici melihat teman-teman manusia yang belum sadar akan bahayanya sampah. Cici mencoba memberitahu mereka. Untungnya, anak-anak itu sadar dan mulai mengambil kembali sampahnya. Hebat, sekarang sungai sudah bersih kembali. Cici dan teman-temannya bisa bernapas lega. Ingat ya teman-teman, sungai bersih, hidup pun asri, jangan buang sampah di sungai.
0: Berkendara butuh fokus penuh. Tapi, apakah kebiasaan ini membuat Anda lengah di jalan? Abu rokok sembarangan bisa mengganggu pengendara lain. Satu kecerahan panas di mata bisa berujung bencana. Saat konsentrasi terbagi, bahaya datang tanpa permisi. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal. Keselamatan adalah prioritas utama. Tunda keinginan itu sampai berhenti di tempat yang aman. Kendaralah dengan fokus demi keselamatan Anda dan semua pengguna jalan.
2: Lihatlah teman-teman, alam kita sedang terluka karena sampah dan polusi. Tapi, apa yang bisa kita lakukan untuk membantunya? Dengan semangat dan kreativitas, mereka punya sebuah ide cemerlang untuk mengubah lingkungan mereka. Mereka mulai dari hal kecil, memilah sampah dan mendaur ulang barang bekas menjadi karya seni yang indah. Menanam pohon memberi kehidupan baru bagi alam. Setiap bibit yang ditanam menciptakan sejuknya untuk semua. Menghemat air dan listrik juga merupakan cara cinta kita terhadap bumi. Jangan biarkan mereka terbuang sia-sia. Lihat dampaknya. Tindakan kecil mereka membawa perubahan besar. Alam kembali ceria dan makhluk hidup pun bahagia. Mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri, mari kita jaga alam dan lingkungan kita agar tetap lestari untuk masa depan.
3: Pernahkah kamu merasa tisu terbuang begitu saja? Tahukah kamu? Produksi tisu berdampak pada penebangan pohon dan penggunaan air yang banyak. Tapi tenang, ada cara mudah. Pertama, gunakan tisu secukupnya, cukup satu lembar saja. Di rumah, ganti dengan lap kain atau handuk untuk lebih ramah lingkungan. Jika terpaksa pakai tisu, pilih yang terbuat dari bahan daur ulang. Dengan langkah kecil ini, kita ikut menjaga kelestarian alam. Bumi jadi lebih sehat, kita pun ikut senang. Bu, mulai bijak gunakan tisu demi bumi kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.
4: Bersiaplah untuk perjalanan yang belum pernah ada sebelumnya. Piala Dunia 2026 telah tiba. Dengan 48 tim terbaik dunia berjuang di 174 pertandingan epik tersebar di 3 negara yang penuh semangat. Dari stadion legendaris di Kanada, Amerika Serikat hingga Meksiko, setiap pertandingan akan menciptakan sejarah baru. Rasakan adrenalinnya saat para bintang dunia bersaing memperebutkan gelar paling diinginkan di planet ini. Piala Dunia 2026, the world is yours to make. Jangan lewatkan momen bersejarah ini.
0: Di pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. Satu kecurangan pandang, satu detik yang sepertinya tidak penting, fokusnya terbagi, bahaya mengintai.
5: Astaga,

0: Satu detik kelalaian bisa merusak hidup. HP bisa menunggu, tapi hidup tidak. Jangan biarkan HP mengendalikan hidupmu. Fokus saat berkendara, pulang dengan selamat. Jangan bermain HP saat berkendara.
1: Halo teman-teman, kenalkan ini Cici, ikan kecil yang tinggal di sungai yang indah dan jernih ini. Bagi Cici dan teman-temannya, sungai ini adalah rumah terbaik untuk bermain setiap hari. Tapi lihat, tiba-tiba banyak benda aneh yang jatuh dari atas. Duh, apa itu ya? Sampah plastik mulai menutupi rumah Cici. Airnya jadi tidak segar lagi untuk bernapas. Teman-teman Cici mulai kesulitan mencari makan dan bermain karena tumpukan sampah ini. Aduh, kasihan Cici. Membuang sampah di sungai sangat berbahaya bagi mereka yang tinggal di sini. Sampah-sampah ini tidak bisa hilang sendiri.
2: Masih di MLC Music Live Chat Pro 2 RS Ngerja, teman terbaik. Selamat malam, kita sapa-sapa terus pokoknya teman Pro 2 yang ada di Denpasar dan juga di Mataram malam hari ini. Enjoy guys ya. Kita masih bareng sama Adelia Pratiwi. Adel, udah lama?
3: Apanya?
2: Cantiknya.
3: Asik.
2: Oke, barusan judulnya yang tresna menghilang, Adel ya.
3: Iya.
2: Oke, kasih ref lagi dong sama teman Pro 2, lagunya asik banget
3: soalnya.

0: kayak tanpa kamu semangatku hilang gitu ya.
1: Betul.
0: Sampai sekarang masih masih relate enggak itu? Cinta
1: relate
0: Gen Z,
1: dong,
0: cinta,
1: pasti
0: cinta,
1: relate
0: cinta, cinta Gen Z itu rumit enggak sih? Ada.
1: Enggak tahu enggak.
0: Tapi kayaknya kalau Adele setiap hari bikin lagu udah banyak banget sih. Katanya tadi di off air juga sering tersakiti ya Adele ya?
1: Sering tersakiti. Apa menyakiti?
0: Oh, gitu. Jangan nono ya, nono ya.
1: Nono ya, nono ya.
0: Oke, okay, Adele, kita tadi kan belum, aku ada sesuatu nih buat kamu.
1: Apa
0: pertanyaan
1: tuh
0: yang harus dijawab cepat gitu ya.
1: Ini ya,
0: emosi, jawab cepat. Intronya aku buat sendiri barusan. Oke, nanti kamu pilih satu, pokoknya jawab cepat aja. Ada dua pilihan, kamu jawab cepat.
1: Kayak ulangan ya?
0: Iya, kamu nanti tinggal jawab cepat gitu aja.
1: Cepat.
0: Cepat gitu aja. Oke, satu, pilih nyanyi indoor atau outdoor?
1: Outdoor.
0: Lagu galau, lagu galau atau lagu upbeat bikin joget?
1: Lagu bikin joget.
0: Joget. Pilih manggung sore atau malam?
1: Malam.
0: Lupa lirik atau nikmati pas ref?
1: Lupa lirik.
0: Nyanyi lagu yang kamu suka banget tapi penonton sepi, atau nyanyi lagu yang kamu bosen tapi penonton rame?
1: Lagu bosen tapi penonton rame.
0: Solo atau punya band?
1: Punya band.
0: Manggung hujan deras atau telat datang ke event?
1: Telat datang ke event.
0: Penonton dikit tapi ikut nyanyi atau banyak tapi diem?
1: Penonton dikit tapi ikut nyanyi.
0: Oke, jedeg-jeduk atau pop?
1: Pop.
0: Last, duet sama mantan atau duet sama penonton tapi suaranya false?
1: Duet sama mantan.
0: Oh mantan kekasihku, tau gak lagi itu?
1: Tahu.
0: Terus lanjut.
1: Ngapa yang apa? Lanjutin dong kalau gitu.
0: Nggak rasa tua banget saya guys, serius. Oke, kita bedah satu-satu teman pro 2. Lagu bikin galau atau lagu upbeat bikin joget? Tadi pilihnya
1: joget.
0: Kenapa?
1: Karena
0: tapi kan kamu lagu
1: tapi sesuai kondisi juga
0: tapi
1: sih.
0: Tapi kan kamu tipe-tipe lagu yang galau-galau tipis-tipis, kalem gitu.
1: Kalau lagu galau tuh enak banget dibawain malam hari sih.
0: Iya sih betul, sore-sore gitu ya.
1: Iya, sesuai kondisinya aja. Kalau habis lari masa galau-galau.
0: Iya, dangdut ya.
1: Mm-mm, dangdut. Besok aku ngedangdut loh betul.
0: Oke, yang kedua lagu bikin enggak? Tadi udah ya. Oh, indoor atau outdoor pertama, sorry. Indoor atau outdoor? Nyanyi indoor atau outdoor?
1: Outdoor.
0: Outdoor. Karena?
1: Karena kayak biar terbuka aja.
0: Oke. Okay. Ini. Lupa lirik atau nikmati? Tadi kamu pilihnya?
1: Lupa lirik.
0: Kenapa?
1: Karena bisa buat liriknya.
0: Di awagin ya?
1: Ya, benar di awagin. Atau dikasih penonton yang nyanyi kalau dia tahu nyanyi. Kalau enggak tahu lagunya, ya udah aku buat lirik sendiri.
0: Pernah enggak di momen itu kayak tiba-tiba nyanyi nih, tiba-tiba aduh lupa lagi
1: pernah
0: liriknya
1: dong,
0: apa gitu.
1: Sering.
0: Terus gimana cara kamu ngatasinya?
1: Ya, diubah aja kata-katanya.
0: Tapi nadanya tetap sama.
1: Sama.
0: Sering enggak kamu lupa lirik itu?
1: Sering.
0: Tapi lupa sama mantan juga?
1: Enggak pernah lupa.
0: Aduh. Sakit juga sih itu, guys.
1: Nanti okay. Nanti dia nonton terus kegeeran dong.
0: Iya, enggak tahu.
1: Enggak bohong.
0: Oke, entar. Penyanyi apa tadi ya? Manggung hujan deras atau telat datang ke event?
1: Telat datang ke event. Gak tau ya, sebenarnya gak ada yang bagus.
0: Enggak, namanya juga pilihan.
1: Gak ada yang bagus pilihannya.
0: Gak apa-apa. Pilih yang telah datang. Pernah?
1: Enggak sih.
0: Belum ya?
1: Belum. Enggak akan. Jangan sampai.
0: Oke, okay, apalagi tadi aku nyanyi ya? Ini nih, nyanyi lagu yang kamu suka tapi penonton sepi, atau yang lagu bosen tapi penontonnya rame?
1: Yang bosen tapi penontonnya rame.
0: Kenapa? Itu bikin kamu makin semangat juga
1: bikin
0: atau gimana?
1: Bikin buat semangat.
0: Tapi kan kamu lagunya gak suka.
1: Ya tapi kan penontonnya suka.
0: Tapi kan
1: aku untuk menghibur orang.
0: Tapi kan penontonnya gak suka. Tapi kan kamu gak suka.
1: Gak apa-apa, kan biar orang-orang suka.
0: Oke, okay. Kita malah debat nih sekarang nih. Oke, okay. Tapi selama kamu nyanyi nih, Adele, pernah ada momen yang unik gak? Kamu selama kamu bergelut di dunia tarik tambang ini, tarik suara.
1: Iya. Yang unik ya? Apa yang unik ya?
0: Kayak yang memorable banget pas main di mana tiba-tiba ada apa gitu. Pernah enggak?
1: Pernah.
0: Apa tuh?
1: Pernah deh. Kayak aku pernah nyanyi ya. Tapi bukan nyanyi laguku. Jadi aku pernah nyanyi event nih. Terus aku menyanyi lagu Bertaut. Enggak tahu kenapa tahu. Pas
0: ya, lagunya?
1: Bun hidup berjalan.
0: Oh, gitu. Seperti titik
1: Betul.
0: Ya terus.
1: Nah, pas itu orang-orang tuh datang maju ke depan ngasih tip.
0: Oke.
1: Okay. Nggak tahu karena lagunya, apa karena mereka relate sama lagunya, atau karena apa gitu. Nah, itu tuh banyak ngasih.
0: Itu bikin kamu inget-inget sampai sekarang?
1: Iya, kok kayak, hah, kok tiba-tiba banget. Maksudnya kayak semua banyak orang tuh maju gitu. Semangat ya, terus dia ada yang bilang dia tuh seumuran sama aku. Semangat terus ya kak, kayak gitu dia bilang.
0: Sambil ditempel tuh ya. Sambil dikasih itu ya.
1: Iya, semangat ya kak.
0: Kok segini aja gitu nggak kamu?
1: Nggak dong.
0: Gak boleh ya gitu ya. Oke, berarti sebagai penyanyi ini emang banyak hal-hal yang bikin kamu pasti happy terus nggak sih jadi penyanyi Adel? Atau ada suka dukanya kalau di zaman sekarang nih? Kan kita tentunya makin zamannya bertambah kan penyanyi makin banyak tuh. Kalau kamu menghadapi persaingan di dunia sekarang gimana?
1: Enggak sih, biasa aja.
0: Dunia tarik suara. Biasa aja gimana
1: sih? Maksudnya kayak sesuai tujuannya dari awal sih. Hmm. Kalau dari awal tujuannya tuh memang tulus untuk berkarya, itu enggak akan mikirin yang kayak itu. Maksudnya kalau dari awal udah menggebu-gebu ingin, "Pak, aku ingin naik nih."
0: Oke.
1: Okay. Pasti ada rasa kayak aku harus lebih. Aku apa yang aku harus aku lakukan nih biar tetap kayak ini, tetap gini. Aku santai aja.
0: Oke, karena semuanya udah ada marketnya masing-masing. Bener. Ya. Oke, rezeki tidak tertukar.
1: Betul.
0: Kita baca lagi, Adel. Bentar. Kecil banget, guys. Dari Adip 255. Spill musisi yang jadi inspirasi Kak dalam bermusik. Ada enggak?
1: Cewek ya? Boleh ya cewek, tapi dari Bali. Mm-mm. Itu Tika Pagraki.
0: Tika Pagraki, kalau yang nasional mungkin internasional gitu?
1: Siapa ya?
0: Aku, sorry. Aku
1: siapa ya? Aku lupa lagi. Mahalini. Sudah.
0: Sia-sianya ku bertemu. Lanjut dong. Oke, teman Pro 2 ya. Kita di menit 50 sekarang guys. Sebelum kita closing, kita bakal dengerin lagunya Adel dulu dengan judul Senandung Kedamaian. Nih, Senandung Kedamaian dan Senandung Pertiwi.
1: Senandung
0: Kak. Pertiwi. Iya, sorry salah. Maafin aku ya.
1: Siap
0: Senandung Pertiwi, teman Pro 2 buat kamu dari Adelia Pratiwi. Enjoy.
2: Akan terus merusak sungai kita. Cici tidak mau tinggal diam. Ia berenang ke tepi sungai untuk meminta bantuan. Di sana, Cici melihat teman-teman manusia yang belum sadar akan bahayanya sampah. Cici mencoba memberitahu mereka. Untungnya, anak-anak itu sadar dan mulai mengambil kembali sampahnya. Hebat, sekarang sungai sudah bersih kembali. Cici dan teman-temannya bisa bernapas lega. Ingat ya teman-teman, sungai bersih, hidup pun asri. Jangan buang sampah di sungai.
3: Berkendara butuh fokus penuh. Tapi, apakah kebiasaan ini membuat Anda lengah di jalan? Abu rokok sembarangan bisa mengganggu pengendara lain. Satu kecerahan panas di mata bisa membuat...

0: kirim uang ke bank kena biaya admin.
1: Wahai pemuda tersesat, biaya admin.
2: Pusing biaya admin.
3: Login yuk ke aplikasi Shopee Pay. Pasti gratis kirim uang. Pasti gratis kirim uang.
2: Download dan login yuk ke aplikasi Shopee Pay. Pasti gratis kirim uang.
4: Mah lapar, sepiga boleh?
5: Bisa, pakai bumbu kaldu sedap sapi aja. Dari daging sapi berkualitas yang direbus lama, sarinya keluar semua. Kaldu sapinya lebih berasa.
4: Aromanya enak.
5: Sepiga kaya rasa, sedapin aja.
6: Dari Wings Food.

0: Senandung Pertiwi dari Adelia Pratiwi, teman Produa, udah kita dengerin bareng-bareng buat teman Produa yang lagi di Denpasar dan juga di Mataram. Enak lagunya teman Produa ya. Adel, sayang nih karena waktunya juga semakin merapat ke pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Masih keburu kok buat kamu malam mingguan habis ini.
1: Oke, syukurlah.
0: Syukurlah dong. Oke, closing statement nih Adel, kita tarik lagi garis merah pembahasan kita malam hari ini. Buat anak muda nih Adel yang mungkin punya potensi di bidang suara tapi masih bingung nih harus dikemanakan gitu ya, apa deh yang harus dilakukan dia untuk aku jadi ngeblank ini gara-gara kamu.
1: Yang harus lagi denger banget lo nih,
0: yang harus dilakukan biar mereka kayak semangat gitulah.
1: Iya, semangat guys,
0: gitu aja.
1: Semangat untuk tentang suara nih ya, mm-hmm. Dunia tarik suara ya. Yeah. Tetap semangat terus untuk menantikanmu. Ataupun hanya event apa untuk pekerjaan event atau reguler ya. Buktiin dengan suara. Kan nilai plus ya punya suara ya. Jadi ya udah, kalau punya hobi nyanyi, mau dibuat lagu boleh, mau reguleran boleh, mau cover-cover di rumah boleh, mau di YouTube boleh, pokoknya sesuka kalian.
0: Nah, sekarang banyak platform juga ya, semakin
1: membantu. Betul, karena nggak satu dua cara, banyak banget caranya.
0: Oke, last banget, goals kamu apa ke depan?
1: Aku pengen sukses.
0: Aku juga, maksudnya di bidang suara ini.
1: Iya, aku pengen biar tetap membuat-buat lagu untuk ke depan bisa, dan laguku bisa dikenal oleh banyak orang.
0: Oke, gitu. Next ke depan bakal muncul single-single terbaru lagi?
1: Pasti, sekarang.
0: Oke, gitu, ditunggu aja teman Produa Adelia Pratiwi gitu
1: iya.
0: Ya. Thank you banget loh Adel udah bisa share sama teman Produa yang ada di Singaraja, ada di Denpasar dan juga di Mataram. Pokoknya sukses terus buat Adel. Nanti kita tunggu lagi pokoknya dengan pembahasan yang makin semangat lagi, lebih oke lagi. Siapa tahu nanti kesini udah sama teman-teman bandnya gitu.
1: Oh iya.
0: Ditunggu lagi Adel ya.
1: Ditunggu ya.
0: Oke, ngasih ucapan thank you dong sama teman-teman yang
1: di Denpasar. Terima kasih RRI Produa Singaraja. Terima kasih Kak sudah sama-sama memandu ya.
0: Siap. Nanti kita semoga ketemu di lain kesempatan ya Adel ya.
1: Terima kasih juga.
0: Di sini entah di tempat
1: dimana, yang lain, dimana
0: penonton gitu. Thank you teman Produa.
1: Terima kasih.
0: Yes, yang ada di Denpasar, Mataram, Singaraja semuanya enjoy. Pokoknya kita doakan terbaik buat Adel.
1: Terima kasih. Selamat bermalam minggu.
0: Selamat bermalam minggu buat teman Produa. Jangan lupa frekuensi kamu teman Produa. Karena masih banyak program lainnya yang bakal dihadirkan di Singaraja, Denpasar dan juga di Mataram dengan program acaranya masing-masing. So stay tune aja, kita ketemu lagi di MLC Music Live Chat di episode berikutnya. Aku Zaki dan juga Adel, selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Ujung bencana, saat konsentrasi terbagi, bahaya datang tanpa permisi. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal. Keselamatan adalah prioritas utama. Tunda keinginan itu sampai berhenti di tempat yang aman. Kendaralah.

0: RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

Well, well, well, hai Tompro 2. Waduh, balik lagi bareng Nadia. Dan rasanya udah lama sekali aku tidak menemani kamu, Tompro 2. Dan kayak tadi, lagu dari Jemimah ya, kamu gak sendiri, iya yes, betul banget. Karena di malam hari ini kamu gak sendirian, ada aku yang bakal menemani kamu. So, apa kabar Tompro 2? Kabar kamu gimana nih di malam minggu ini? Waduh, kayaknya tiap malam minggu aku di sini terus deh. Sedih, tapi gak apa deh karena ya aku menemani kamu Tompro 2. So, kamu apa kabar setelah aku menghilang beberapa hari? Menghilang gak tuh? Kayak gitu ya Tompro 2, aku harap sih kamu baik-baik aja. Dan semoga hari-hari kamu baik ya Tompro 2, bikin kamu happy terus dan lain sebagainya. So, bagi-bagi dong cerita nih Tompro 2, aku udah lama banget gak dengerin cerita kamu, curhat-curhatan kamu juga Tompro 2. Dan buat kamu juga yang lagi sedih kali malam hari ini, boleh banget kamu ceritain semua permasalahan kamu, kita kulik tuntas ya. Aduh, kulik tuntas banget gak tuh? Kayak gitu ya Tompro 2. Dan pokoknya kamu bebas deh ceritain hari-hari kamu Tompro 2, apa yang kamu rasain, apa yang bikin kamu sedih, gundah, gulana, galau, seneng, apalagi ya marah dan lain sebagainya deh. Boleh banget kamu ceritain di kita. Gimana sih caranya Nadia? Itu gampang banget. Jadi kamu langsung aja bisa DM di Instagram kita @pro2fmmataram, atau juga bisa melalui WhatsApp kita di 0819-0207000. Atau juga buat kamu yang punya aplikasi RRI Digital, langsung aja komen di live chatnya ya. Aku tungguin sampai jam 11 malam. Jadi masih banyak banget waktu kamu nih sama Pro 2, tentunya dijaga malam sampai jam 12. Enggak ding, sampai jam 11. Oke, kalau gitu Tompro 2, gimana kalau kita moving on dulu ke beberapa single yang ada di playlist kita selagi aku menunggu curhat-curhatan kamu. Oke. Dan di sini udah ada single dari Fiera Tail, terus juga ada dari Nuh, dan nantinya ada single dari Lomba Sihir. So, don't go anywhere Tompro 2, stay tune terus ya di 104.2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

0: NPR Bahasa Indonesia nih kak.
1: Aduh, kakak lagi sibuk nih.
0: Bentar aja kak, dikit aja nih. Ada kata yang aku gak ngerti.
1: Mana nih?
0: Ini nih kak, halaman 15 poin kelima. Jelaskan apa arti perundungan. Perundungan itu apa sih kak?
1: Oh itu, jadi perundungan itu memang cukup fenomenal di Indonesia. Tapi yang lebih keren istilahnya itu adalah bullying.
0: Oh bullying, misalnya kayak gimana sih kak?
1: Nah misalnya nih, kalau kamu sering nonton film Doraemon, melihat adegannya di mana si Giant ini itu suka memaksa si Nobita. Kalau Nobitanya tidak mau nurutin si Giant, biasanya si Giant itu menggunakan kekerasan untuk membuat si Nobitanya terpaksa menurutinya.
0: Suarakan dan ambil tindakan, bergabung untuk melawan bullying. Efek bullying itu besar banget. Bagi korban akan berdampak seperti sering bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka atau memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Bagi pelaku, tentu aja bisa diberi hukum pidana, akan mendapat sanksi juga, dan sanksinya pun bertahap. Dari orang tua, pihak sekolah, pihak berwajib, atau di persidangan yang bisa akhirnya dipenjara.
2: Ini tidak akan pernah berakhir, kecuali kita hentikan bullying untuk masa depan.
3: Semua ini bisa terjadi dimanapun, oleh siapapun, dan kapanpun.
4: Termasuk untuk yang sok jagoan, yang katanya sih tukang bully.
5: Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 RRI Mataram.

andai aja Tom Pro 2 aku nabung dari lama dan gak boros kali ya, mungkin aku udah happy banget. Karena aku mau cerita nih buat kamu Tom Pro 2. So aku sebenarnya udah nabung lama ya dulu gitu loh, tapi gak tahu kenapa di tahun 2025 kemarin, lebih tepatnya di akhir tahun 2025 kemarin ya Tom Pro 2, aduh itu asli bagi aku boncos seboncos-boncosnya, alias aku kok boros banget ya Tom Pro 2. Sebenarnya iya sih, maksudnya kayak aku juga beli hal-hal yang bagi aku perlu juga sih. Karena sebenarnya gini ya, boros apa enggaknya kita itu bagi aku tuh masuk lagi ke gimana kondisi kita gak sih? Ngerti gak sih itu Pro 2? Aduh aku bingung lagi ngejelasinnya. Jadi aku mau ceritain dulu deh dari sisi aku ya. Jadi aku tuh tipe anak yang dari dulu memang susah banget kalau mau beli barang. Karena aku anak terakhir dan ya which is anak terakhir tuh biasa dapat barang dari kakak-kakaknya. Iya kan Tom Pro 2, siapa nih anak bungsu yang relate gitu loh. Jadi kayak gak tahu kenapa dari dulu aku memang kayak ya bukan diminta sih, tapi kalau bisa pakai barang kakak ya udah pakai aja gitu loh. Jadi kayak untuk beli barang itu sebenarnya jarang banget gitu loh. Tapi kalau dibeliin ya lumayan sering sih. Aduh bingung nih gimana jelasinnya. Pokoknya gitu deh Tom Pro 2. Jadi bagi aku termasuk orang yang hemat banget sebenarnya. Hemat banget ya Tom Pro 2 gitu. Nah, enggak tahu kenapa semenjak kerja dan udah punya penghasilan sendiri, aku tuh kayak sering lihat kan di Instagram, di TikTok yang bilang kayak apa sih menuhin inner child gitu loh, yang kayak ya kita memenuhin inner child kita gitu, yang pengen beli segala sesuatu. Kalau dulu kan mungkin waktu kita kecil kita gak bisa beli semuanya, dan sekarang ketika kita sudah dewasa kita bisa beli semuanya gitu kan. Dan gak tahu kenapa di tahun 2025 kemarin aku kayak mengikuti kata otak ini ya Tom Pro 2 gitu kan. Aku real beli semua apa yang aku lihat, dan bagi aku kayak aku mau ini, aku mau ini, aku mau itu, kayak gitu. Oke, emang happy banget, jujur happy. Tapi kayak kalau mungkin bisa diulang ya waktunya Tom Pro 2, real aku enggak akan seboros itu sih. Tapi balik lagi ya, balik lagi ke kebutuhan kamu juga Tom Pro 2. Kalau kamu butuh sih gak apa-apa bagi aku ya. Nah tapi kebetulan waktu itu aku tuh kayak ngerasa butuh, tapi gak butuh-butuh banget sih sebenarnya, lebih ke seneng. Terus ya udah gitu loh, real aku kayak boncos banget. Sampai aku sedih banget Tom Pro 2, kayak tabungan aku itu kayak beneran ludes, seludes-ludesnya. Jadi aku mulai nabung lagi di tahun 2026 ini. Jujur aku kayak sedih sebenarnya, karena kayak kemana ya duit yang dulu aku kumpulin. Bagi aku itu banyak Tom Pro 2, dan tuh literally habis di tahun 2025, di akhir tahun 2025 itu. Dan kayak Nadia kok bisa sih gitu loh. Padahal mungkin kalau aku mikir lagi ini ya Tom Pro 2 di tahun ini, kayak ya banyak hal yang bisa aku pakai dengan duit itu ya Tom Pro 2, untuk menambah skill dan lain sebagainya tuh bisa Tom Pro 2. Tapi kayak aduh sedih banget sih sebenarnya jujur. Tapi balik lagi Tom Pro 2, aku sih gak nyesel-nyesel amat ya. Karena ya balik lagi, sesuatu yang aku beli di tahun 2025 kemarin itu dengan duit itu ya masih bisa aku pakai sampai sekarang gitu loh. Dan itu juga barang yang masih aku pakai sampai detik ini gitu loh. Jadi sebenarnya gak yang nyesel-nyesel banget sih Tom Pro 2. Cuman ya gitu, kurang apa ya, kurang wise aja dalam membeli barang sih waktu itu. Jadi gak tahu kenapa sama lagu dari Lomba Sihir dengan Andai Saja tadi, aku langsung kepikiran andai aja Tom Pro 2 di tahun 2025 kemarin tuh aku bisa lebih wise dalam mengelola pengeluaran aku. Terus juga bisa lebih apa ya, lebih ya udah kayak lebih hemat
balik lagi tong pro 2 ke mode hemat kita tong pro 2. Tapi balik lagi sih tong pro 2 mungkin beda-beda orang ya. So itu dia cerita sedih dulu dari aku tong pro 2. Next nanti aku juga bakal bacain cerita-cerita sedih kamu karena udah ada nih yang kirim-kirim ceritanya. Oke, kalau gitu stay tune terus ya. Kita dengerin beberapa single dulu baru kita obrolin curhat-curhatan kamu.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

Tahun Pro 2, kita langsung aja bacain cerita-cerita ya dari Tahun Pro 2 yang udah kirimin ceritanya nih di malam hari ini. Oke.

Dan ini dari ada dari Kak Nur Falika yang udah kirim ceritanya lewat WhatsApp nih, di WhatsApp kita ya Tom Pro 2, di WhatsApp Pro 2. Dan dia tuh cerita nih Tom Pro 2 kalau hari ini tuh dia real baru ketahuan ternyata dia tuh selingkuhan. Sebenarnya dia cerita ya Tom Pro 2 kalau sebenarnya dia tuh enggak niat dan emang enggak tahu aja sebenarnya kalau si cowok ini itu udah punya pacar. Soalnya si cowoknya mainnya juga halus banget, alias kayak enggak ada jejak digital gitu loh Tom Pro 2. Dan enggak tahu kenapa tiba-tiba si Kak Novalika ya itu buka satu profil yang enggak tahu kenapa dia tuh kayak pengen banget buka profil ini sebenarnya gitu kan, padahal mungkin cuma cewek biasa. Taunya ternyata di profil si cewek ini itu real, banyak banget foto dan video bareng si cowoknya. Wow, kataku sih kayak waduh banget nih. Jadi kudu gimana nih Tom Pro 2? Aku juga bingung ya harus menanggapi seperti apa. Dan Kak Nur Falika juga bilang sih pengen mundur, cuman kayak udah terlanjur sayang nih Tom Pro 2. Nah menurut kamu gimana nih Tom Pro 2? Kata aku ini sih kasus ya. Dan kenapa ya para kaum-kaum, aduh gak usah deh kalau gitu, para cowok-cowok deh kalau gitu ya Tom Pro 2, walaupun gak semua, walaupun ya udahlah ya anggap ini hanyalah oknum ya Tom Pro 2, tapi kenapa sih demen yang kayak gini gitu loh, kenapa gak bisa satu cewek aja? At least kalau mau cari cewek lain gitu ya, kayak ya udah putusin dulu enggak sih ceweknya dia? Maksudnya kayak ya udah terus terang aja kalau mungkin entah dia bosen lah atau apalah, mungkin emang sakit ya rasanya jadi ceweknya, tapi kayak better enggak sih daripada kudu selingkuh gitu? Kayak bagi aku ya selingkuh tuh double kill sih sakitnya. Tapi aku yakin 100% kayak enggak ada cowok yang bisa bilang kalau ya udah terus terang aja kalau dia tuh bosan gitu dan dia pengen putus. Enggak ada, real kataku enggak ada deh kayaknya ya Tom Pro 2. Jadi ya mereka tuh kayak gitu emang siklusnya. Kayak ya udah misalnya dia bosan nih, ya udah kayak iya depan kelihatan fine-fine aja tapi di belakang dia merespon semua wanita. Waduh, itu kasus banget kataku mah. Dan buat Kak Nur Falika apa ya? Aku kudu bilang apa ya hari ini? Kayaknya kata aku sih, ya udah deh, lepasin aja ya enggak sih? Karena aku ada satu quotes yang bagus banget. Dengerin ya Tom Pro 2, quotes-nya bunyinya kayak gini. We have to lose some to get some gitu loh. Jadi, kalau kita mau mendapatkan yang terbaik, kata aku gak apa-apa, gak usah takut untuk melepaskan yang ada sekarang gitu. Apalagi kalau udah ketahuan kayak gini gak sih Tom Pro 2, kataku real, you deserve better ya Kak Nur Falika. Udah gak usah balas dendam segala macem, kayak ya udah biarin aja gitu loh, kita main cantik aja toh ya udah gitu loh. Jadi ya udah dilepasin aja, terus ya udah kita melanjutkan hidup. Tapi aku tahu sih itu pasti bakal ada galau-galaunya, tapi please jangan kasih lihat kamu galau, please jangan ya Tom Pro 2. Itu semangat aja buat Kak Nur Falika dan buat kamu nih cowok-cowok di luar sana, please jangan kayak gitu dong, kasihan kita juga tahu. Maksudnya kayak emang kamu nggak ngemikirin perasaan kita gitu kan ya Tom Pro 2. Jadi buat kamu yang ada niatan seperti itu ya cowok-cowok, please kamu pikirin kita juga dong. Kita juga anak, seorang apa ya, seorang anak yang pengen dapat pure love gitu loh Tom Pro 2. Jadi please jangan membuat kita sakit hati.

Kalau tadi itu ada cerita dari Kak Nurfalika ya, tamu pro 2. Nah, sekarang ada dari tamu pro 2 kita yang katanya enggak mau disebutin username-nya, dan dia itu cerita nih, tamu pro 2. "Kak, aku tuh putus sama pacar aku gara-gara di zodri ramalan zodiak, zodiak kita tuh enggak match," katanya. "Waduh," kata aku. "Emang sekarang kalian masih percaya banget sama zodiak nih, tamu pro 2?" Jujur, kalau aku sih percaya nggak percaya ya, karena aku juga tipe yang sebenarnya ngelihat zodiak tuh just for fun aja sih, tong pro 2. Jadi kayak kalau ada yang baik-baik aku ambil, tapi kalau yang buruk-buruknya aku nggak ambil. Kayak gitulah tong pro 2 ya. Nah, kalau masalah yang kayak gini nih, katanya di zodiak pasangan kita sama kita tuh nggak match, itu kita kudu gimana ya? Tapi gak tahu sih ya, tong bro 2, percaya apa gak percaya. Kadang relate juga tahu, karena aku juga pernah ngeliat gitu ya, tong bro 2, istilahnya. Waktu dulu itu aku kayak pernah cek aja zodiak aku dengan zodiak doi, dan ternyata gak match nih, tong bro 2. Kayak gitu sih. Dan setelah aku kulik-kulik ya, kita emang gak match gitu loh. Dan aku sempat kulik juga kan, kenapa sih zodiak aku sama zodiak dia tuh gak match gitu loh, apa alasannya dan lain sebagainya. Tapi kok relate ya, tong pro 2? Padahal kan mungkin itu cuman zodiak ya. Aku gak tahu sih, aku gak ikutin banget zodiak tuh kayak gimana, tong pro 2. Terus gak tahu kenapa kayak yang dikatain di zodiak itu benar gitu loh. Kalau misalnya si zodiak ini sama yang ini yang enggak match itu bakal kayak gini-gini, bakal kayak gitu-gitu dan lain sebagainya. Aku enggak ngerti sih, tapi waktu itu aku sempat ngerasa relate sih, tong pro 2. Tapi aku pengen yang please enggak usah percaya sama zodiak-zodiak dong. Karena ya udah, zodiak tuh kan kayak ya udah sekedar zodiak aja gitu, yang ngejalanin kan kamu, dan belum tentu juga itu benar ya, tong pro 2. Walaupun mungkin kamu ngerasa wow, iya juga ya, relate ya kayak gitu, tapi please deh jangan gitu ya, tong pro 2, jangan membuat otak kamu terkontaminasi oleh zodiak-zodiak itu. Jadi buat kamu nih, tong pro 2, yang bilang zodiak kamu sama pasangan kamu gak match, tapi coba deh kamu lihat lagi, selama berhubungan, selama sudah menjadi pasangan, kamu aman-aman aja gak nih? Kalau aman-aman aja sih, gas aja gak sih, lanjutin aja gitu kan. Nah, kecuali kalau memang kamu lagi bimbang banget sama hubungan kamu, yang udah gak worth it kali segala macam, kamu ngerasa kayak capek banget segala macam, terus ada zodiak, ada ramalan zodiak itu, nah baru tuh kamu bisa pertimbangin bener gak nih segala macam gitu kan. Nah, tapi kalau hubungan kamu baik-baik aja mah ya gak usah dilihat gak sih? Maksudnya kalau selagi hubungan kamu baik-baik aja, terus tiba-tiba ada ramalan zodiak yang bilang hubungan zodiak kamu gak match sama pasangan kamu, ya udah biarin gak sih? Maksudnya kan yang ngejalanin kamu nih, tong pro 2. Jadi gitu ya. Jadi buat kamu juga nih, tong pro 2, yang percaya banget sama zodiak, ya selagi dia positif sih ambil-ambil aja, gak apa-apa sisi positifnya, tong pro 2. Tapi kalau negatifnya, bagi aku kayak ya udah gak usah terlalu dibawa pikiran aja gak sih? Takutnya nih, takutnya dari zodiak, dari apa ya, ramalan zodiak itu, terus kamu kepikiran, jadi kayak apa ya, otak kamu tuh juga malah bikin tindakan yang enggak-enggak gitu loh. Maksudnya kayak apa ya, jadi kayak masuk aja gitu loh ke otak kamu gitu loh. Jadi kamu punya, udah di otak kamu tuh udah tertanam kalau kalian tuh gak match gitu, padahal mungkin sebenarnya biasa-biasa aja dan aman-aman aja, tapi gara-gara kamu sudah membaca itu dan dia masuk ke dalam otak kamu yang bilang zodiak kamu sama dia gak match, kamu sama pasangan kamu gak match, jadi kayak ya udah beneran kestimulannya di otak kamu kalau kamu memang gak match sama dia, padahal mungkin aslinya match-match aja gitu loh. Jadi tong pro 2 kayak bagi aku, jangan ya, kamu harap aja deh tong pro 2 kayak selagi dia baik-baik aja, selagi hubungan kamu sehat dan aman-aman aja, please jangan dengerin kata zodiak.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: Teman terbaik.

Lompro 2 gak kerasa nih waktu kita ini udah ada di pukul 22:43. So buat kamu yang mau cerita-cerita terus langsung aja ya kirimin cerita-cerita kamu. Kita tungguin sampai jam 11. Oke. Kalau tadi itu banyak cerita, sekarang ada teman Pro 2 kita yang request lagu nih. Sebenarnya sih kalau mau request lagu di Pro 2 Hitris aja ya, tapi kayaknya karena aku juga udah lama gak dengerin lagu ini dan lagi pengen juga dengerin lagu ini, dan ya udah deh kita puterin aja ya Tom Pro 2 selagi nunggu cerita kamu buat kamu yang mau bercerita lagi. Oke, kita tungguin sampai jam 11.

Oke, Tong Pro 2. Wow, ini udah di akhir sesi banget. Kalau gitu Nadia mau ngucapin thank you banget ya buat kamu yang udah dengerin aku dan juga udah kirim-kirim cerita, curhatan-curhatan kamu dari tadi dari jam 9 sampai jam 11 ini ya. Dan ya Tong Pro 2, ini akhir perjumpaan kita yang artinya kebersamaan kita di Jaga Malam hari ini udah hampir selesai. Terima kasih banget Tong Pro 2, tapi tenang aja karena selain ini bakal ada jazz music yang bakal menemani kamu. So, kalau gitu kita moving on ya ke segmen selanjutnya. Kalau gitu Nadia pamit. Dadah, bye-bye.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

Kawan Pro 2. Dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja Pro 2 pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Esok pagi kita bersua kembali merajut tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Saya Lani Nadia mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RRI Mataram mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa, program 2. Dipancarluaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz, mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini, Minggu 7 Juni 2026, dari kawasan Langko 83 Ampenan, saya Titi Nandini bersama kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari.
1: Pro 2 104,2 FM.

0: Kisah Nabi Ismail alaihissalam. Mukjizat air zam-zam. Apakah kamu tahu jika Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai bapak para nabi? Iman dan takwa Nabi Ibrahim yang sangat kuat menurun ke anak dan cucunya, sehingga Allah mengangkat di antara mereka menjadi utusannya. Semasa hidupnya, Nabi Ibrahim sempat melakukan beberapa kali hijrah. Yang pertama, beliau hijrah dari negerinya ke Kanan Palestina. Kemudian, hijrah lagi ke Mesir. Dalam perjalanannya ini, Nabi Ibrahim ditemani oleh Nabi Lut dan Sarah. Sarah merupakan wanita yang taat, sabar, dan penyayang. Nabi Ibrahim kemudian menikah dengannya. Keluarga Nabi Ibrahim dan Nabi Lut tinggal berdampingan. Hingga suatu hari, Allah mengutus Nabi Lut untuk pindah dan berdakwah di antara kaum Sodom. Setelah itu, Nabi Ibrahim hidup berdua dengan istrinya Sarah. Meskipun memiliki banyak mukjizat, Nabi Ibrahim juga mendapat ujian yang berat dari Allah. Hingga masa tuanya, Nabi Ibrahim belum juga dikaruniai anak. Hal ini membuat Sarah terus-menerus bersedih.
1: Siapa nanti yang akan meneruskan perjuangan Nabi Ibrahim?
0: Saat itulah, Sarah meminta Nabi Ibrahim untuk menikah dengan Hajar, seorang wanita yang cantik, cerdas, dan juga taat. Nabi Ibrahim mengabulkan permintaan Sarah. Setelah Nabi Ibrahim dan Hajar menikah, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki. Dialah Nabi Ismail. Nabi Ibrahim sungguh bahagia. Dia begitu menyayangi Ismail kecil hingga membuat Sarah cemburu. Ketika perasaan itu tidak bisa lagi ditahan, Sarah meminta kepada Nabi Ibrahim untuk menjauhkan Hajar dan Nabi Ismail darinya. Allah menurunkan wahyu agar Nabi Ibrahim mengabulkan permintaan Sarah. Nabi Ibrahim pun meminta agar Hajar berkemas karena mereka akan pergi jauh. Setelah semuanya siap, mereka pun berangkat. Unta yang mereka tunggangi terus berjalan tanpa tujuan yang pasti. Memasuki padang yang gersang, hanya ada gunung batu dan lautan pasir. Setelah berjalan berminggu-minggu, unta yang mereka tunggangi akhirnya berhenti. Tempat itu dikenal dengan nama Mekah, sebuah daerah yang tandus dan tidak berpenghuni. Matahari bersinar dengan terik. Angin yang bertiup menerbangkan debu dan pasir kemana-mana. Nabi Ibrahim membuatkan rumah untuk berlindung. Setelah itu, dia pun pamit meninggalkan Hajar dan Ismail sendirian. Hajar merasa takut jika harus tinggal sendirian di tempat yang sepi itu. Dia pun bertanya kepada suaminya.
2: Apakah ini perintah Allah?
0: Nabi Ibrahim mengangguk. Lalu Hajar pun ikut mengangguk. Dia yakin jika ini perintah Allah, maka Allah pasti akan melindungi mereka. Setelah Nabi Ibrahim pergi, tinggallah Hajar dan Ismail sendirian di tengah-tengah padang sepi tanpa penghuni. Beberapa hari kemudian, perbekalan mereka mulai habis. Ismail kecil mulai menangis karena haus.
2: Tenanglah anakku, Allah akan selalu melindungi kita.
0: Kata Hajar sambil menepuk Ismail kecil agar dia tenang.
2: Tunggulah di sini, ibu akan mencarikan air untukmu.
0: Hajar pergi keluar dan memandang sekelilingnya. Tidak ada satupun pohon yang terlihat. Lalu, kemanakah dia harus mencari air? Hajar berjalan dengan cepat dan mulai mendaki sebuah bukit yang dikenal dengan nama Safa. Setelah sampai di puncak, Hajar berusaha melihat ke sekelilingnya. Namun, dia tidak menemukan air di sana. Ketika itu, Hajar melihat bukit lain di seberang. Dia pun turun dari bukit Safa menuju ke bukit Marwa. Sayang sekali, di sana pun dia tidak menemukan mata air. Hajar memutuskan kembali ke rumah untuk melihat keadaan anaknya. Tangis Ismail semakin kencang.
2: Pasti engkau tambah haus,
0: kata Hajar dalam hati. Dia pun pergi lagi ke Bukit Syafa untuk melihat barangkali ada orang lewat yang bisa menolongnya. Ketika tidak menemukan apapun di sana, Hajar pun pindah ke Bukit Marwa. Dia terus mondar-mandir antara Bukit Syafa dan Marwa hingga 7 kali. Dalam setiap langkahnya, Hajar terus berdoa kepada Allah. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang beriman dan berusaha dengan baik. Lewat Nabi Ismail, Allah menurunkan mukjizat-Nya. Nabi Ismail menangis sambil menghentakkan kakinya ke tanah. Dan dari jejak hentakan itu, muncullah mata air yang sangat banyak. Air itu terus mengalir keluar, merembes ke segala arah. Air yang begitu jernih dan segar.
2: Zam! Zam! Zam!
0: Teriak Hajar ketika melihat aliran air tersebut, yang artinya adalah berkumpul. Hajar menangkupkan kedua tangannya dan mengambil air itu, kemudian memberikannya kepada Ismail. Setelah itu, dia sendiri pun meminum hingga kenyang. Mata air itu terus-menerus mengalir tanpa henti. Dari tahun ke tahun dan dalam cuaca yang sangat panas sekalipun, air itu tidak pernah berkurang. Cobaan untuk Hajar seolah datang silih berganti. Suatu hari, semua bahan makanan telah habis dan Ismail kecil sudah kelaparan. Untuk menunda rasa lapar itu, Hajar merebus batu-batu dan berkata,
2: "Tunggulah sebentar, makanan ini belum matang."
0: Hari terus berganti dan Hajar tetap menjalani hidupnya dengan ikhlas. Dia tekun dan rajin bekerja. Dia tidak pernah mengeluh sekalipun. Mekah yang dulunya tandus dan tidak dihuni oleh manusia, kini berangsur-angsur mulai ramai. Mata air itu telah menarik para musafir dan pedagang. Mereka menyebut mata air itu dengan nama Zam-Zam. Dari merekalah Hajar bisa mendapatkan bahan makanan.
2: Terima kasih atas bantuan Tuan selama ini.
3: Sama-sama, Nyonya. Berkat mata air ini, kami semua jadi tertolong.
0: Suatu ketika, Nabi Ibrahim datang berkunjung ke Mekah. Dia begitu terkejut ketika melihat daerah itu telah menghijau dan ramai dikunjungi orang-orang. Nabi Ibrahim merasa terharu dan bangga melihat putranya. Ismail kecil telah tumbuh menjadi anak yang cerdas, baik dan sopan. Dia juga tekun beribadah sesuai dengan ajaran ibunya. Nabi Ibrahim bersyukur kepada Allah atas semua perlindungannya. Suatu hari, Nabi Ibrahim mendapat mimpi yang sangat mengguncang hatinya. Dalam mimpi itu, Allah memerintahkan untuk mengorbankan putranya sendiri, menjadikan Nabi Ismail sebagai persembahan untuk Allah. Mimpi itu membuat Nabi Ibrahim merasa gelisah. Saat itulah, Iblis mencoba untuk menggoda Nabi Ibrahim dan menggoyahkan hatinya. Bagaimana bisa dia menyembelih putra yang begitu disayangi? Nabi Ismail melihat kegelisahan yang dirasakan oleh ayahnya. Dia pun bertanya, hal apa yang membuat ayahnya tersebut gelisah? Nabi Ibrahim kemudian bercerita,
4: "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi, aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu?"
5: "Wahai ayahku, kerjakanlah yang diperintahkan Tuhanmu."
0: Sungguh di luar dugaan, Nabi Ismail yang kala itu masih berusia remaja memiliki iman dan pendirian yang teguh. Dia menguatkan hati ayahnya dan meyakinkannya bahwa inilah perintah Allah dan harus dilaksanakan.
5: "Insya Allah, engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar, ayah."
0: Mendengar ucapan anaknya ini, Nabi Ibrahim pun merasa yakin. Sebelum hari pelaksanaan, Nabi Ismail memiliki 3 permintaan, yaitu 1. Mengencangkan tali yang mengikatnya agar saat disembelih dia tidak meronta dan membuat ayahnya iba. 2. Mengasah pisau dengan tajam supaya proses berjalan dengan cepat dan mengurangi rasa sakit. 3. Menitipkan baju yang dipakainya untuk sang ibu. Setelah itu, Nabi Ismail pun diikat dan bersiap untuk disembelih. Nabi Ismail berbaring tertelungkup di tanah. Kemudian, Nabi Ibrahim mengangkat pisaunya dan bersiap untuk melaksanakan perintah Allah. Tidak ada keraguan sedikit pun di hati keduanya. Saat itulah, Allah berfirman untuk mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba. Subhanallah, peristiwa inilah yang menjadi awal mula ibadah kurban. Hari di mana umat manusia mempersembahkan hewan terbaik. Inilah kisah Nabi Ibrahim yang begitu taat menjalankan perintah Allah dan putranya Nabi Ismail yang begitu tegar dan ikhlas. Setelah peristiwa itu, Nabi Ismail semakin tekun dalam beribadah. Dia belajar dengan sungguh-sungguh dan selalu mengamalkan semua yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Kelak, dia akan diangkat menjadi Nabi utusan Allah.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
5: Nomor antrian 2.
3: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
6: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 102 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya info Pro 2 untuk pukul 6 waktu Indonesia Tengah bersama saya Titin Andini. Pemerintah Nusa Tenggara Barat memperkuat komitmen pembangunan hijau seiring peluncuran Gerakan Indonesia Asri, Aman, Sehat, Resik, dan Indah oleh Presiden RI pada peringatan Hari Lingkungan Hidup 2026 Sabtu kemarin, di mana gerakan nasional yang diluncurkan dibarengi komitmen penanaman 2 miliar pohon dan kampanye Saatnya Bekerja Untuk Iklim atau hashtag Now for Climate di Cibubur. Dalam dialog nasional bersama sejumlah kepala daerah, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan NTB telah menanam lebih dari 1 juta pohon sejak tahun 2025 sebagai bagian dari rehabilitasi lingkungan dan penguatan ketahanan iklim. Menurutnya, pemerintah Provinsi NTB juga terus menggerakkan kegiatan gotong royong kebersihan yang melibatkan sekolah, aparatur sipil negara, komunitas hingga pemerintah kabupaten dan kota. Wastra atau kain tradisional Indonesia terbukti bukan lagi sekedar pelengkap upacara adat atau pakaian penutup tubuh. Di era modern, lembaran kain yang syarat akan nilai historis ini telah bertransformasi menjadi instrumen diplomasi budaya yang kuat di kancah internasional sekaligus motor penggerak ekonomi kreatif bangsa. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Kebudayaan RI Fadlizon saat membuka secara resmi Pameran Nasional Nusa Wastra yang bertajuk Nusa Wastra Living Patterns for Nusantara di Gedung Saraswati Museum Sono Budoyo Yogyakarta pada Jumat yang lalu. Langkah nyata diplomasi dibuktikan dengan penyerahan 4 helai wastra karya desainer Edward Huta Barat pada tahun lalu untuk melengkapi eksibisi budaya permanen Indonesia di Markas Besar UNESCO Paris. Terlebih, sejak 2009, batik telah diakui dunia sebagai Intangible Cultural Heritage for Humanity oleh UNESCO. Teman Pro 2, demikian info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini. Stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.
2: Drake Wolf from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: 104,2 FM teman Pro 2. Selamat pagi dulu untuk teman Pro 2 yang baru stay tune ya. Saatnya Dini untuk menemani kamu di gelaran sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu.
3: Kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan rri.co.id.

Jack it up. Teman Pro 2, yay, Dini hadir lagi untuk pagi hari ini di Spada. Selamat pagi Teman Pro 2, edisi hari Minggu sekarang 7 Juni 2026. Gimana untuk minggu ini, awal pekan atau awal bulan Juni ini? Semoga semua yang baik-baik sudah menghampiri kamu Teman Pro 2 ya. Pokoknya gak ada yang lagi sedih-sedih pagi ini. Apalagi nih hari Minggu, masih libur ya. Jadi Dini pengen banget nemenin kamu dengan informasi-informasi seru banget sampai jam 10 nanti. Dan khusus nanti jam 9 itu kita bakalan ngobrolin soal travel ya, terus juga culture. Aduh, pokoknya yang kamu banget dan yang lagi kamu butuhin banget tentunya, untuk kamu tetap semangat banget untuk menjalani hari ini ya. Biar makin semangat, Dini kasih single dulu yuk, biar kamu gak ngerasa pengen tidur lagi kan hari Minggu. Tapi justru pengen bergerak lagi ya, untuk menjemput impian kamu di edisi hari ini.

0: sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.
1: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
2: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12.
3: Tugas lagi belum kelar.
4: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Teman-teman berdua, akhir-akhir ini Lombok emang lagi dingin banget ya. Kok bisa? kenapa suhunya jadi dingin seperti ini, teman Pro 2? Yang pasti nih, kita lihat dulu cuaca nanti sebentar lagi ya di informasi cuaca. Namun kemarin biasanya nih kalau di RRI itu selalu ada ya informasi-informasi dari BMKG gitu yang mengatakan bahwa memang suhu udara di Lombok ini terasa lebih dingin karena kombinasi aktifnya angin monsun Australia, minimnya tutupan awan dan kelembapan udara yang rendah gitu. Dan BMKG pun merinci 3 penyebab utama fenomena ini, selain tadi ya monsun Australia gitu, anginnya bertiup dari arah benua Australia membawa massa di udara yang sifatnya emang dingin banget dan kering gitu. Kemudian minimnya tutupan awan, langit yang cerah pada siang hingga sore hari menyebabkan panas matahari diserap sempurna nih oleh permukaan bumi. Sebaliknya kalau malam nggak ada awannya, jadi membuat panas bumi lepas ke atmosfer dengan sangat cepat dan kelembapan udara rendah nih, udara yang kering, jadi permukaan bumi nggak mampu menahan panas lebih lama setelah matahari terbenam. Jadi fenomena ini adalah siklus yang umum ya ketika memasuki musim kemarau, dan emang paling terasa dampaknya itu pagi hari. Pagi ini kalau misalnya kamu udah bangun keluar jalan-jalan, wah pasti bakalan berasa dingin banget ya teman bro dua ya. Dan cuaca lebih lengkapnya sebentar lagi Dini akan kembali di informasi cuaca.

0: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM Mataram.

0: Info cuaca hari ini. 104,2 FM Teman Pro 2. Penasaran banget gak sih dengan informasi cuaca untuk edisi hari ini? Oke, langsung aja Dini cek-cek di bmkg.go.id ya. Dimana hari ini 7 Juni 2026 bakalan cerah berawan hingga ke cerah ya untuk pagi, dengan suhu udara kisaran 21 hingga 25 derajat Celcius, kelembapan udara dari 77 hingga 89%, kecepatan angin dari 7 sampai 8 km per jam arah angin timur. Siang hari nanti suhu udaranya mencapai 30 derajat Celcius dan cerah, dengan suhu udara 30 derajat Celcius, kelembapan udaranya 47 hingga 56%, kecepatan angin 6 hingga 19 km per jam arah angin timur. Kemudian sore hari nanti masih bakalan cerah juga, dengan suhu udara 27 derajat Celcius, kelembapan udara 62%, kecepatan angin 7 km per jam arah angin barat. Dan malam hari nanti bakalan cerah berawan dengan suhu udara 25 hingga 26 derajat Celcius, kelembapan udara 79 hingga 85%, kecepatan angin dari 5 hingga 8 km per jam arah angin timur. So, hari ini adalah cuacanya cerah. Pas banget nih untuk kamu yang pengen menikmati hari Minggu, weekend kali ini dengan berwisata mungkin. Ya, namanya juga ditinggal di Lombok ya, gak bisa gitu, gak pergi kemana gitu, berjelajah. Pokoknya untuk kamu yang siap-siap ya untuk mau healing-healing ya pagi hari ini atau di edisi hari Minggu kali ini, persiapkan diri kamu. Semoga berjalan lancar dan kamu have fun terus untuk menjalani weekend kamu.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.go.id.
2: Tika, ada wisata air baru nih, kesana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubbing.
3: Ah, tapi jangan pas musim hujan, debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
2: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya, operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
3: Nah, gas lah cobain Sabtu depan, mumpung cuaca lagi cerah.
2: Bayarin ya.
3: Lah, kok gitu?
4: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @pro2fmmataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
5: teman terbaik kamu.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Karena hari ini tadi menurut perkiraan cuaca nih, teman pro 2 bakalan cerah. Kenapa enggak nih teman pro 2 coba untuk menyusun rencana yang mau jalan-jalan, boleh banget. Apalagi Dini bakalan kasih kamu informasi-informasi seputaran travel ya, traveling, kemudian juga culture, yang kayaknya pas banget nih untuk membuat kamu jadi semangat aja di edisi pagi hari ini. Dan semangatnya bakalan pol kalau misalnya dibarengi dengan kamu yang udah gak sabar pengen bikin ini deh kayaknya sarapan favorit kamu. Sarapan favorit itu kan banyak ya teman pro 2, mulai dari makanan yang kayaknya bakery gitu, atau mungkin kamu lebih ke pengennya sereal, atau mungkin makanan rebusan sekarang juga yang emang lagi benar-benar hits banget. Ya pokoknya apapun itu, semoga aja semuanya bisa banget bikin kamu tetap kenyang dan tetap siap untuk menjalani hari ini. So teman pro 2, sebelum Dini kayaknya kasih informasi-informasi seru lainnya, gak ada salahnya dong kalau dengerin dulu yang satu ini, Waffle House. Siapa tahu ada yang lagi pengen bikin waffle dulu nih di rumahnya gitu, dan untuk sarapan ya, atau mungkin kamu juga pengen bikin untuk orang-orang tercinta di rumah kamu juga. Oke deh, pastikan kamu tetap stay tune entah di 104.2 FM ataupun juga di RRI Digital.

0: drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood. Tidur bentar, bisa kali ya?
1: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku? Tidak, deadlineku?
2: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

Teman berdua, ayo menyambut hari ini dengan perasaan happy. Itu kayaknya penting banget deh. Karena kalau nggak di awal kamu happy, wah bisa-bisa nanti sampai akhir kamu unhappy. Oke, jadi ini punya informasi dulu nih teman berdua ya. Dari sebuah studi di Felt ya, yang menyebutkan bahwa aktivitas olahraga ini berpotensi menjadi salah satu cara utama untuk membangun new relationship, bahkan mulai menyaingi peran dating apps ya. Wow. Alasannya sederhana banget. Olahraga mempertemukan orang-orang dengan rutinitas, tujuan, dan minat yang sama gitu. Terus mulai dari entah itu di komunitas lari, tenis, padel, basket, hingga sepak bola, nanti akan ada interaksi ya yang terbangun di situ dan terasa lebih natural aja karena berawal dari aktivitas yang dilakukan bersama. Jadi ada penelitiannya nih teman pro 2, di mana sejumlah peneliti juga menilai meningkatnya partisipasi dalam olahraga, khususnya nih di kalangan anak muda seperti kamu yang pagi-pagi udah bangun dan siap untuk berolahraga ikutan kegiatan komunitas kamu minggu ini akan membuka lebih banyak peluang untuk membangun koneksi sosial maupun hubungan romantis secara langsung di dunia nyata. Yeay. Bisa ngalahin dating apps nih. Jadi kalau misalnya teman pro 2 kayak yang belum punya seseorang untuk bersandar-bersandar gitu, bisa lah ya lebih rajin olahraga ya. Jadi dengan kamu lebih rajin olahraga, ikutan satu komunitas, bisa banget nanti siapa tahu ya bakalan ketemu seseorang yang bikin kamu jadi kayak wow, ternyata minatnya sama, terus goalsnya sama ya, pengen sama-sama sehat fisik maupun mental.

0: buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
1: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
0: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
1: Iya juga sih.
0: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman berdua, untuk kamu yang kayaknya pagi ini bingung ya mau sarapan apa, gimana kalau Dini kasih rekomendasi nih ya, sarapan kayaknya pakai cemilan, tapi cemilan sehat ya, cemilan masa kecil kamu yang mungkin sering dijual di pasar. Nah, ini ternyata bakalan bikin kamu lebih sehat sih ya, karena ternyata bebas gluten gitu, udah dari sononya. Singkong ya contohnya adalah salah satu bahan ajaib yang bisa jadi berbagai macam makanan ya di Indonesia ini. Sebut aja misalnya getuk lindri itu ya, cenil yang kenyal, combro pedas garing, atau apalagi ya misro yang isian gula merah tuh yang meleleh banget. Waduh enak banget ya. Terus apalagi, aduh banyak sih ya teman berdua ya. Kalau bisa dibilang Indonesia ini kaya sebenarnya akan jenis cemilan-cemilan tradisional yang menyehatkan. Semuanya lezat, gluten free, dan harganya juga gak bikin dompet kamu nangis, ya kan? Dari beberapa cemilan yang kamu suka nih teman berdua, kira-kira cemilan apa aja? Kalau kamu misalnya suka getuk nih ya, ini kan singkong dikukus gitu, terus cenil juga, sama combro juga. Aduh kayaknya enak semua nih. Kalau pagi ini kamu siap-siap banget untuk jalan pagi, dan jalan paginya punya tujuan yaitu mencari cemilan sehat tadi ya. Sekarang juga udah ada Dini lihat, kalau di seputaran jalan Kota Mataram aja tuh udah banyak yang jualan menu sarapan sehat, rebusan-rebusan selain singkong ya pastinya, ada juga rebusan kentang ya kan, ubi juga, terus apalagi ya teman berdua. Ah banyak deh, kalau misalnya pilihannya kamu lebih baik kayaknya coba-coba untuk merebus dari rumah kamu sendiri aja ya, dari tanaman-tanaman yang ada di sekitaran rumah kamu. Ini juga bagus sih teman berdua, dan bisa banget bikin kamu jadi lebih ya lebih irit, terus juga lebih efektif juga untuk waktu kamu, lebih efisien juga. So why not ya mencoba untuk mulai hidup sehat ya, dengan sesekali mengonsumsi makanan-makanan sehat yang berasal dari tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitaran rumah kamu misalnya. Dan pastinya juga bergaya hidup sehat itu gak melulu cuma soal olahraga soalnya, tapi juga dari asupan dalam gitu, kayak misalnya makanan-makanan sehat, minuman cukup air putih aja. Dan untuk yang akan bersiap aktivitas pun jangan lupa bawa tumblernya, bawa air putihnya ya, supaya kamu semakin semangat beraktivitas di edisi weekend kali ini. Teman

0: ngantuk, capek.
1: Eh, jalan yuk.
0: Hah, tapi kerjaan belum selesai nih. Gimana dong?
1: Kita coba deh teknik yang bisa bikin mood balik. Terus kita restart energi dan bikin semangat lagi.
0: Emang ada?
1: Ada dong, namanya Mindful Walking.
2: Di tengah ritme hidup modern yang menuntut kita terus bergerak, produktif, dan online hampir sepanjang hari, banyak orang mulai merasa kehilangan satu hal paling mendasar, hadir sepenuhnya di momen sekarang. Ironisnya, justru saat kita merasa tertekan, cemas, atau penuh oleh tumpukan pikiran, tubuh sering memberi sinyal paling sederhana, keluar sebentar dan berjalan. Dan memang ada alasan ilmiahnya. Berjalan bukan hanya aktivitas fisik yang baik untuk kesehatan jangka panjang, tetapi juga bisa menjadi obat cepat untuk menenangkan sistem saraf, merapikan pikiran, dan mengembalikan mood, bahkan dalam 10 menit saja. Terutama jika dilakukan dengan cara yang lebih sadar, yaitu mindful walking. Mindful walking adalah praktik berjalan yang dilakukan dengan kesadaran penuh. Bukan sekedar berjalan untuk sampai ke tujuan, tetapi berjalan sambil memperhatikan tubuh, nafas, dan lingkungan. Praktik ini menuntun kita untuk benar-benar merasakan bagaimana telapak kaki menyentuh tanah, bagaimana nafas masuk dan keluar, bagaimana otot bergerak, serta apa yang kita lihat, dengar, dan rasakan di sekitar.

udah mau ini enggak sih teman Pro 2 mau berangkat gitu. Kemana? Tak karena tadi Dini udah kasih informasi cuacanya, hari ini bakalan cerah banget, jadi kamu memutuskan untuk kayaknya healing-healing gitu ya. Kemana nih kira-kira, apakah ke daerah selatan mungkin, atau lebih ke daerah timur, utara, barat? Mau mencari vibe yang di pantai atau di perbukitan, dekat gunung? Waduh, kayaknya lengkap banget di Lombok ini ya. Tapi kalau dilihat nih, karena cuacanya sekarang cerah, berarti kan bakalan panas ya tahun Pro 2. Ya harus banget kamu untuk sarapan dulu kali ya. Kalau tadi udah ada beberapa cemilan tradisional yang mungkin bisa kamu coba. Terus jangan lupa untuk membawa air putih kamu juga, karena cuaca panas ini kan gak cuma bikin gerah aja, tapi juga bisa memicu kepala pusing banget. Terus tubuh kamu tiba-tiba kayak drain gitu, kayak cepet banget lelah gitu. Mulai dari dehidrasi, terus ya karena emang terlalu lama terkena sinar matahari, bisa bikin ini loh, kayak tekanan darah itu menurun gitu. Nanti kalau ada yang kayaknya bikin kamu kesel, naik lagi tekanan darahnya. Naik darah maksudnya. Sampai kayaknya kamu jadi susah makan gitu kan. Waduh. Sebenarnya ini beberapa hal yang Dini sebutkan ini penyebab yang kayaknya bisa dibilang sering kamu gak sadari gitu. Padahal sebenarnya ini karena kekurangan cairan, asupan cairan, terus juga karena cuaca panas ya. Dehidrasi kan karena tubuh kehilangan banyak cairan tuh, apalagi saat cuaca panas, wah lebih banyak berkeringat nantinya. Jadi harus banget kamu bawa air putih kamu ya. Dan paparan panas matahari, kalau terlalu lama suhu tubuh kamu bakalan meningkat, dan inilah yang bikin kepala jadi pusing banget, cepat lelah gitu. Tekanan darah juga menurun saat cuaca panas, karena pembuluh darah bakalan melebar loh teman Pro 2 untuk melepaskan panas tubuh. Akhirnya aliran darah ke otak berkurang, jadi ini yang memicu rasa pusing. Masih awal bulan, jadi gak pusing karena kantong kering ya. Dan kalau misalnya nanti kamu mengalami tubuh yang kelelahan karena suhu yang tinggi, ya karena tubuh bekerja lebih keras menjaga suhu untuk tetap stabil ya, dan energi jadi cepat habis ya, walaupun aktivitasnya ringan banget, tapi kepala ya terasa berat dan ya bikin susah fokus. Nah, jadi bawa cemilan juga ya, karena kurang makan saat cuaca panas bikin tubuh kamu kekurangan energi dan nutrisi, dan ini bisa menyebabkan badan kamu jadi lemes, kepala jadi pusing. Terus ya udah deh, takutnya nanti akan merepotkan orang-orang di sekitar kamu itu loh teman Pro 2, yang udah semangat banget untuk mengajak kamu berlibur, atau kamu yang mengajak berlibur tapi ternyata kamunya tepar. Nah itu kan enggak banget ya. Jadi yuk semangat nih teman Pro 2, untuk kamu yang benar-benar siap banget untuk berlibur hari ini, semoga bisa lancar ya liburannya.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Ada yang berencana untuk camping gak sih hari ini? Wow. Tapi kita lihat jam dulu nih, udah jam 8. Berangkat sekarang kayaknya kesiangan gak ya? Kalau misalnya yang mau pergi camping, hiking, running, jogging. Yaudah, buruan aja teman pro 2. Karena mungkin kamu telat bangun ya. Tapi gak apa-apa ya. Kalau misalnya teman pro 2 mau camping, juga itu ada persiapan-persiapannya ya. Karena sekarang emang lagi ngehits banget sih yang namanya camping ini teman pro 2. Yang kalau biasanya itu sering dari sekolah-sekolah atau komunitas tertentu, tapi sekarang per keluarga itu ada juga yang melakukan kegiatan camping. Dan ini juga salah satu cara untuk meningkatkan bonding satu sama lain juga, menikmati suasana pegunungan ya kan. Jadi emang nge-camp ini aktivitas rekreasi di alam terbuka gitu. Terus bisa kamu juga dengan menginap di tenda, kabin atau mobil juga bisa sih, di camper van gitu. Dan harusnya sih di area seperti pegunungan ya, tapi bisa juga di hutan atau juga di tepi pantai, bisa-bisa aja. Dan tujuannya itu banyak gitu, mulai dari karena memang pengen rekreasi aja, tapi juga ada yang pengen karena relaksasi gitu, melepas penat dari rutinitas kamu. Terus bisa explore alam ya, ngisi waktu lah dengan kegiatan luar ruangan itu, kayak hiking, trekking, menikmati api unggun. Waduh, kayaknya bakalan seru banget. Dan beberapa cara nge-camp ini kan variasi ya, tergantung preferensi dan kenyamanan juga. Kayak misalnya camping konvensional aja, ya tinggal mendirikan tenda sendiri ya, bisa di satu perkemahan gitu, atau di alam bebas, atau membawa perlengkapan dari rumah, atau kamu ikutan di glamping atau glamorous camping nih sebenarnya. Glamping ini lebih glamor maksudnya tuh kayak gimana ya, oh bisa menginap di fasilitas tenda yang lebih mewah gitu, yang udah ada kasurnya, ada listriknya, dan toiletnya juga sudah disiapkan oleh pengelola ya. Dan well, siap-siap aja nih untuk kamu yang mau nge-camp teman pro 2. Dan ini pengen bahas itu ya untuk edisi Sepada Weekend kali ini. Siapa tahu teman pro 2 ada yang tertarik pengen nge-camp, tapi kayaknya masih kayak masih takut-takut juga gitu, atau masih belum tahu kira-kira persiapannya seperti apa dan lain-lain. Ya udah,